0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, balas dara. Sudah pun 8.15 minit pagi ketika ini.
1: Okey, kita nak tinjau antara laporan cuaca yang disediakan oleh laman Reses Sawang Rasmi Met Malaysia. Mm-hmm. Untuk hari ini 25 Jun 2026, hari Khamis, yang mana bagi negeri Pahang dan Makmur, pagi diramalkan tiada hujan. Petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Malam juga sama diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
0: Yeah.
1: Dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius.
0: Baik, kita beralih pula ramalan cuaca Laut Perairan, di mana dari pagi hinggalah ke malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Ya, itu dia antara ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Yeah.
1: Jadi dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini, kalau kita tengok sehari dua ni dengan ribut petir yang agak kuatnya, petang pula hujan.
0: Betul.
1: Jadi kita nasihatkan untuk anda semua untuk sentiasa berwaspada lah.
0: Ya, berwaspada dan berhati-hati dalam terutamanya yang memandu kan.
1: Betul.
0: Sentiasa berhati-hatilah kalau cuaca hujan.
1: Okey, dan seperti biasa 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan Masjid ke Masjid untuk minggu ini.
0: Jadi nak tahu apa infonya, tentu saja 8.30 pagi nanti di Pahang FM 1 Pilihan.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: This is Darumamur.
2: Mahang FM, kebanggaan kita.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
2: Satu jiwa. Radio RTM.

0: Ikuti rancangan Masjid ke Masjid setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan. Jomlah ke
1: masjid. 8.30 minit pagi dan seperti biasa untuk ruangan Masjid ke Masjid.
2: Okey, kita kongsikan untuk anda semua yang mana program Bicara Murabi Tadabur Surah Yasin yang akan berlangsung pada hari ini Khamis 25 Jun 2026 bermula pada pukul 7 malam sampailah ke pukul 9.30 malam,
1: yeah.
2: Bertempat di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Dan program ini akan bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Jadi jemput datang beramai di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
1: Baik, seterusnya yang kita ingin kongsikan dengan anda di mana Raudatul Jannah, di mana jendela syariat mengenali Al-Aqsa sebenar, bersama dengan Dr. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, tauliah, penceramah bertauliah, di mana akan berlangsung pada 10 pagi ini Khamis 25 Jun 2026, bertempat di Laman Doha Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
2: Pagi ni ya.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, dan juga seterusnya ini akan berlangsungnya ceramah Ma'al Hijrah bersama dengan penceramahnya Al-Fadil Ustaz Muhammad Idris bin Haji Dros,
1: yeah,
2: yang mana akan berlangsung pada hari Ahad ini 28 Jun 2026 bertempat di Masjid Bandar Kerdau, bertajuk Hijrah Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir dan juga jamuan disediakan untuk anda.
1: Baik. Dan seterusnya ini di mana program Kacau Bubur Asyura peringkat Masjid Bandar Kerdau, tradisi sunnah ukhuwah terjalin,
2: yeah,
1: di mana program ini akan berlangsung pada hari Ahad 28 Jun 2026, di mana semua dijemput hadir ke program ini,
2: yeah,
1: di mana dalam Bubur Asyura ini terdapat bahan-bahan pilihan,
2: yeah.
1: Selain itu juga agihan Bubur Asyura ini kepada jemaah yang hadir pada hari berkenaan.
2: Okey, ha, jadi yalah, ha, sebut pasal kita berada di bulan Muharram,
1: yeah,
2: dan pastinya juga ramai yang telah pun menganjurkan ataupun membuat gotong-royong Kacau Bubur Asyura ini,
1: yeah,
2: dan tak kurang juga di masjid ini, dan juga ada juga yang berpuasa pada hari ini,
1: yeah,
2: berpuasa pada hari ini, sempena dengan hari Tasu'a,
1: yeah,
2: iaitu pada 9 Muharram 1448 Hijrah, dan juga pada hari esok,
1: yeah,
2: yang mana akan berpuasa hari Asyura,
1: hari Asyura
2: pada 10 Muharram 1448 Hijrah,
1: yeah.
2: Jadi selamat berpuasa lah untuk hari ini dan juga hari esok kepada mereka yang berpuasa pada hari ini untuk hari Tasu'a. Jadi untuk hari esok kita nak kongsikan jugalah niat puasa, sebabnya dia datang jarang-jarang.
1: Betul.
2: Kan. Jadi mungkinlah boleh berpuasa, berniat siap-siap lah nanti kan, pada hari esok kita akan sama-sama berpuasa,
1: yeah,
2: untuk 10 Muharram 1448 Hijrah,
1: yeah,
2: itu nawaitu samaradin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Semoga kita punya kata segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Okay? Insya-Allah.
2: Dan tadi Ucup dah berkongsikan tentang majlis Kacau Bubur Asyura di Masjid Bandar Kerdau.
1: Ya, yeah,
2: ha. Jadi ini tentang majlis buka puasa lah pula.
1: Ya. Yeah.
2: Sebabnya kita dah nak berpuasa ni di Masjid At-Taqwa di Kampung Awah, Mukim Bukit Segumpal, Maran Pahang.
1: Ya. Yeah.
2: Yang mana sempena dengan majlis buka puasa ini akan berlangsungnya selama 2 hari.
1: 2 hari.
2: Jadi pihak masjid menjemput anda semua yang berpuasa pada hari Tasu'a ini, iaitu pada hari ini 25 Jun 2026,
1: yeah,
2: dan juga pada hari esok, hari Asyura, 10 Muharram 26 Jun 2026.
1: Yeah.
2: Jadi jemput datang beramai ke majlis berbuka puasa anjuran Masjid At-Taqwa Kampung Awah, Mukim Bukit Segumpal, Maran Pahang.
1: Baik. Dan seterusnya ni di mana pertandingan mencipta bendera masjid. Bakat anda simbol masjid kita.
2: Yeah.
1: Di mana objektif program ini ialah mencungkil bakat dan juga kreativiti masyarakat, mewujudkan identiti rasmi bendera masjid serta memupuk semangat cintakan institusi masjid. Di mana syarat penyertaannya, yang pertama, reka bentuk mestilah asli dan tidak pernah memenangi mana-mana pertandingan lain. Yang kedua pula, setiap penyertaan hendaklah disertakan dengan nama reka bentuk, jika ada huraian maksud keseluruhan bendera, penjelasan bagi setiap elemen yang digunakan seperti warna, simbol, corak, tulisan dan juga bentuk ataupun imej. Yang ketiga ketiga pula, setiap elemen yang digunakan mesti mempunyai maksud dan juga falsafah yang jelas, mm-hmm, serta berkaitan dengan Islam, masjid, sejarah, identiti, permatang badak, perpaduan masyarakat, dakwah dan juga pendidikan.
2: Yeah.
1: Yang keempat pula, reka bentuk hendaklah mematuhi syarat syariat Islam dan tidak mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan akidah syariah dan juga akhlak Islam. Serta yang akhirnya, keputusan jawatan kuasa penilai adalah muktamad. Dan untuk program ini, tarikh tutupnya pada 30 Jun 2026. Jadi kepada

0: 274 ataupun Encik Zainal Rahman di talian 019-279-3451.
1: Ya, itu dia maklumatnya untuk anda yang nak terus serta bersama-sama dalam pertandingan mencipta bendera masjid ini.
0: Ya.
1: Jadi bolehlah ambil kesempatan ini, mana tahu kan rekaan anda terpilih.
0: Betul.
1: Jadi sedikit sebanyak akan digunakan oleh pihak masjid dan juga mungkin dapat sedikit pahala tentang ganjaran kita sampailah lagi mana bendera itu digunakan.
0: Betul tu Hazri.
1: Okey.
0: Seterusnya.
1: Seterusnya ini yang mana masih lagi sempena dengan Hari Ashura. Mm-hmm. Yang mana Majlis Sambutan Amal Hijrah peringkat Masjid Al-Makmur Batu 10 Kuantan Pahang ini.
0: Ya. Yeah.
1: Yang mana akan berlangsung pada hari esok. Mm. 26 Jun 2026 hari Jumaat pukul 7 malam sehingga pukul 9.30 malam.
0: Ya. Yeah.
1: Iftar Jama'i Hari Ashura.
0: Ya.
1: Maknanya berbuka puasa lah.
0: Besok ni.
1: Besok bersama dengan juga akan berlangsungnya ceramah perdana.
0: Ya.
1: Ma'al Hijrah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi bin Jamaluddin. Mm-hmm. Penolong pengarah bahagian halal Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi untuk program ini yang mana akan bermula pada pukul 7 malam dengan pelbagai aktiviti menarik dan juga ceramah perdana. Program ceramah perdana ini bertajuk Ibrah Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanan, perjuangan dan juga kemenangan. Jadi dijemput hadirlah untuk sama-sama di Masjid Al-Makmur Batu 10 Kuantan Pahang dan Makmur.
0: Dan seterusnya, Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Masjid Al-Makmur Batu 10 Kuantan bagi tahun 2026.
1: Mm-hmm.
0: Di mana akan berlangsung pada 3 Julai 2026 hari Jumaat, masanya 8 pagi hingga 9 setengah pagi.
1: Ya, yeah, okey. Jadi jemput datang beramai. Antaranya banyak aktiviti menarik diadakan untuk anda. Antaranya ada gotong royong mengacau bubur Ashura dan juga ada forum perdana Ma'al Hijrah 3D. Menarik sekali 3D.
0: Ya. Yeah.
1: Akan berlangsungnya bersama dengan?
0: Bersama dengan moderatornya Tuan Izzuddin bin Datuk Haji Abdul Muttalib, iaitu Qadi Kuantan Barat.
1: Ya. Yeah.
0: Dan panelnya iaitu Tuan Haji Sharifuddin bin Muhammad Asaad, Khadi Bandaraya Kuantan. Dan panel yang kedua iaitu Tuan Haji Zainuddin bin Zakaria Al-Hafiz, Khadi Daerah Maran.
1: Yeah.
0: Jadi dengan tajuknya Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengajaran sepanjang zaman dan juga cabaran masa kini.
1: Okay. Jadi dijemput datang beramai-ramai di Masjid Al-Makmur Batu 10 Kuantan Pahang. Okey. Dan juga kita nak kongsikan untuk anda semua yang mana kuliah maghrib bulanan akan berlangsung di Masjid Warisan Cenor.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana program ini akan berlangsung setiap hari Khamis minggu keempat.
0: Yeah.
1: Jadi kalau tengok bulan ni memang hari ni lah.
0: Betul.
1: Jadi Fiqh Munakahat bersama dengan penceramahnya Ustaz Mokhtaruddin Muhammad, bertempat di Masjid Warisan Cenor, Bandar Lama Cenor. Jadi mohlah kita hadir beramai-ramai.
0: Ya. Yeah. Dan yang ini pula di mana program Qiyamul Lail bulanan di mana akan berlangsung pada hari esok ni 26 Jun 2026 hari Jumaat.
1: Mm-hmm.
0: Bermula 4.30 pagi bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Al-Sultan Abdullah Jerantut. Jadi pengisian program ada solat tahajud, solat taubat, solat tasbih, zikir munajat dan juga akhir sekali jamuan disediakan. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir. Dan program ini dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Amiruddin, Pembantu Hal Ehwal Islam, Unit Undang-Undang Keluarga Islam dan juga Dakwah.
1: Ya. Itu dia antara beberapa info berkaitan dengan masjid ke masjid untuk minggu ini.
0: Yeah.
1: Jadi diharapkan supaya anda semua yang berada di kawasan yang kita sebutkan tadi, kita dah pun hampir orang kata kongsikan hampir keseluruhan di bandar di negeri Pahang.
0: Negeri Pahang. Yeah.
1: Jadi kita harapkan supaya anda semua yang berkesempatan bolehlah datang beramai, khususnya pada hari-hari istimewa seperti hari ini dan juga hari esok.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin juga ada di tempat anda yang telah pun orang kata ataupun menganjurkan program bubur Ashura.
0: Yeah.
1: Jadi jemputlah beramai, mengimarahkan lagi kita sama-samalah orang kata menghidupkan suasana kita di masjid berdekatan rumah kita. Ya.
0: Betul tu ya, ambil peluang keemasan ini. Okey, baiklah saudara, itu dia yang dapat kami kongsikan dengan anda, program masjid ke masjid untuk minggu ini.
1: Yeah.
0: Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program Jualan Rahmah Madani, program Menu Rahmah Madani, program Jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: Okey, itu dia dari Awi Rafael. Pulanglah. Membawa kita ke 8.55 minit pagi ketika ini, Hezri.
1: Ya, namun kami masih lagi belum pulang.
0: Ya, betul tu. Masih.
1: Kata maki ada satu jam lagi.
0: Satu jam lagi pembaki kita menemani korang semua dalam zon aktif pagi ini.
1: Ya, okey. Dan juga untuk anda semua seperti biasa, tepat pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Dan sekembali nanti selepas berita, kita akan ikuti Marathon Hits Music tanpa henti.
1: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami
0: FM.
1: Serta pilihan.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam para itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Qadir berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, maka UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan daripada matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomba Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan Nusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni.
1: Tol, parking kereta air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: YP?
1: Awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah? MyTV?
3: Ya, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
4: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Hezri dan juga Ucup masih lagi temani anda di jam yang terakhir ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, semestinya dalam zon aktif di Pang FM. Dan kita nak berkongsi juga Hezri ya.
1: Ya.
0: Di mana perlawanan terkini Piala Dunia FIFA 2026 di mana di saluran Sukan Plus ni pertembungan antara Republik Czech dengan Mexico masih lagi dengan kedudukan kosong sama.
1: Ya, walaupun sekarang ni dah pun minit yang ke-15. Kalau kita tengok perlawanan pada awal pagi tadi antara Brazil dan juga Scotland, minit ke-7 dah pun berjaya menjaringkan gol.
0: Betul. Dan dia diikuti pula pada minit yang ke-49 masa tambahan tadi oleh pemain iaitu Junior yang telah menjaringkan 2 gol pada babak pertama dan pada pusingan yang seterusnya kedua pula iaitu pada minit yang ke-60 iaitu Chuncha telah menjaringkan gol ke minit 60 yang menjadikan Brazil 3 Scotland 0.
1: Itu keputusan awal pagi tadi. Dan juga yang mana juga kita dapat kongsikan untuk anda semua antara perlawanan pada hari ini yang dah pun tamat antaranya pasukan Switzerland dan juga Kanada yang mana dengan keputusan memihak kepada Switzerland dengan keputusan 2-1. Dan seterusnya yang mana Bosnia and Herzegovina mana pukul 3-1 dengan Qatar keputusan penuhnya. Dan seterusnya antara pasukan Morocco dan juga Haiti dengan keputusannya Morocco mendahului 4-2 keputusannya. Dan juga yang sekarang ini sedang berlangsung ada dua perlawanan sebenarnya.
0: Di antara Republik Czech tadi dengan Mexico bagi grup A yang berlangsung di Mexico City.
1: Dan juga satu lagi antara Korea Selatan bertemu dengan Afrika Utara.
0: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan. Korea Selatan dan juga Afrika Selatan.
0: Bagi grup A.
1: Okey, itu di antara yang berlangsung pada ketika ini. Jadi masih lagi kosong-kosong. Jadi kita harapkan supaya penyokong-penyokong kita akan terus untuk menyemarakkan lagi semangat dan juga sorakan anda dan juga anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM.
0: Betul tu. Semuanya cuma untuk anda.
1: Okey, kita tengok jugalah antara kedudukan terkini yang mana dalam kumpulan E pasukan Mexico sekarang ini berada di tangga yang teratas. Manakala bagi kumpulan B iaitu
0: Switzerland menduduki tempat yang ke atas dalam empat pasukan.
1: Dan seterusnya bagi kumpulan C iaitu negara Brazil yang mana masih lagi yang kata mengut 7 mata ketika ini.
0: Dan diikuti pula dengan grup D, Amerika Syarikat dengan kedudukan yang ke atas dengan mengumpul mata 6. 6 mata.
1: 6 mata. Dan di grup E yang mana Germany masih lagi mendahului di antara tangga-tangga yang teratas dengan memperoleh 6 mata ketika ini.
0: Dan grup F, Netherlands, 4 mata dikumpul setakat ini.
1: Belanda, tapi dia berkongsi mata dengan Jepun sekarang ni.
0: Betul tu. Tetapi perbezaan dari di situ ya, kalau kita tengok TCS ataupun gol GF di situ kan yang membezakan antara Belanda dan juga Jepun.
1: Betul. Dan juga grup G yang mana yang mendahului ketika ini iaitu Egypt. Yang mana telah pun mendahului dengan 4 mata memperoleh sekarang ini.
0: Dan di grup grup H
1: saya ni.
0: Di grup H di mana telah mengumpul 4 mata bagi Spanyol. Manakala Uruguay pula 2 mata. 2 mata tu beza dia tu.
1: Diharapkan supaya Spain akan terus kata mengorak langkah ke mewakili kumpulan hash lah ya.
0: Untuk mara ke peringkat yang seterusnya kita berharapkan.
1: Seterusnya grup I yang mana pasukan France masih lagi mendahului dengan 6 mata
0: diikuti di grup J Argentina mengumpul 6 mata juga setakat ini.
1: Dan seterusnya grup K iaitu Colombia dengan 6 mata. Yang terakhir,
0: Grup L, England mengumpul 4 mata berkongsi mata dengan Ghana.
1: Itulah dianya. Jadi Ucup pun pilihan mana, Ucup?
0: Saya kalau ikutkan Brazil lah, kan.
1: Brazil.
0: Okay. Tapi pilihan kedua tadi Argentina lah.
1: Argentina pilihan kedua.
0: Dia kena ada backup tu. Kan kita kena tengok juga, kan. Kadang-kadang bola dia bulat, dia tak menentu, kan. Jadi diharapkan pasukan-pasukan yang kita minat ni pergi ke masuk ke peringkat yang seterusnya lah, kan.
1: Sebab sekarang ni masih lagi di peringkat kumpulan. Masih lagi di awal perlawanan. Jadi iyalah, kalau kita tengok antara kumpulan-kumpulan yang kita minati tu, setakat ni perform lah.
0: Perform, betul.
1: Jadi kita harapkan supaya kekal lah momentumnya sampai ke penghujung perlawanan.
0: Betul. Kita nak menyaksikan lah pasukan mana, negara manakah yang akan pergi ke final nanti.
1: Betul. Kalau kita tengok esok pula, yang mana ada beberapa perlawanan penting juga yang kita boleh orang kata fokuskan, antaranya Ecuador bertemu dengan Germany, yang mana akan berlangsung pada hari esok.
0: Diikuti pula Jepun dan Sweden. Ini bagi grup F ni.
1: Ada juga beberapa kumpulan, antaranya Turki menentang USA, juga Paraguay menentang Australia, dan juga yang mana Tunisia menentang Netherlands.
0: Dan yang ni Turki tadi,
1: Turki dah.
0: Turki dah. Itu dia antara ni. Di mana ada grup, ada 1, 2, 3, 4, 4, 16 kesemuanya perlawanan untuk besok ni. Di mana akan bermula seawal, kalau di Sukan Plus bermula 4 pagi besok. Ecuador dengan Germany.
1: Betul. Sudah pastinya. Yang mana dah boleh agak kot, insyaAllah.
0: Dah boleh agak bagaimana keputusannya, kan. Boleh buatlah ramalan yang orang kata, Katri, kan.
1: Baik-baik. Okey, untuk anda semua, terus memberikan sorakan padu kepada pasukan masing-masing, insyaAllah. Dan
0: pastinya,
1: paling penting, untuk menyaksikannya kesemua di saluran RTM, dan juga di RTM Klik.
0: Pastinya ketika ini masih orang kata, kalau di rumah tu memang menonton di rumah lah. Kalau di pejabat tu sambil-sambil tu buat kerja, mata tu tengok TV ataupun RTM Klik, kan.
1: Jangan tengah-tengah mesyuarat tiba-tiba gol pula.
0: Gol lah, terkejut pula ilmu mesyuarat nanti.
1: Okey, di jam terakhir ini, seperti biasa kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti.
0: Kita mulakan lagu dari Azra Band dan juga Baby Acha, Jaga-Jaga.
1: Terus jaga-jaga.
0: Kepada anda. Bahangin.

0: Okey, itu dia daripada Sofas Punca membawa kita ke menghampiri 9.53 minit pagi.
1: Ya, dah pun kita berada di penghujung untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Hari ini Khamis 25 Jun 2026 bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijrah.
0: Ya, jadi kepada anda yang ketika ini yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas kepada anda. Mm-hmm. Maklum sajalah hari ini 25 hari bulan, gaji. Oh. Senyum sampai ke telinga kan?
1: Ya. Ada juga yang senyum, ada juga yang tepuk dahi.
0: Tepuk dahi, orang kata dari bank pergi ke bank, orang kata.
1: Ibarat macam R&R lah.
0: Persinggahan sementara kan. Maksudnya orang kata hijaunya satu, bila keluarnya tu merah banyak.
1: Nama macam biasa tengok je.
0: Macam tengok.
1: Okey, seperti biasa tempat pukul 10 pagi nanti, kita ada Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Dan sekembalinya nanti, kita akan pas button kepada rakan seterusnya DJ Afni yang akan meneruskan siaran Pahang FM menerusi Zon Persona.
1: Jadi kita jumpa lagi minggu depan.
0: Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Siapa ya, Oklate, tengah

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Ya, jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee.
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee.
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008.
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar Radio Malaysia Bang FM. Senangnya dalam hati kan? Tentulah hari-hari, setiap hari anda perlu ceria, anda perlu berasa bahagia kan? Walaupun biasalah susah senang itu sikit-sikit tu, itu adalah lumrah kehidupan kan? 10.21 minit pagi, Zon Persona pagi ini anda ditemani saya Afni Sohaimi hingga jam 2 petang nanti. Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Dan untuk makluman semua, pagi ini kita dah mulakan dengan Dunia 10 pagi tadi pada pukul 10 tadi, dan kita akan teruskan Zon Persona dengan info dan fakta-fakta yang menarik dan pelbagai perkongsian menarik untuk anda lah. Bukan saja hiburan-hiburan yang telah kami susun, dan pada pukul 12 nanti kami akan saya sediakan Marathon Hits untuk anda, lagu-lagu nostalgia. Kepada anda yang nak mohon lagu-lagu nostalgia, mana tahu lagu-lagu ini mengingatkan anda kepada kenangan lama ke, boleh hantarkan di WhatsApp kami 0103207448. Baiklah, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM. Untuk anda yang pagi ni ada rasa marah-marah tak? Kalau rasa nak marah-marah, senyum selalu. Senyuman ni walaupun dibuat secara sengaja, sebenarnya dia boleh membantu otak kita ni melepaskan hormon yang berkaitan dengan rasa gembira atau tenang. Kalau rasa nak marah, cuba tenangkan dulu, lepas tu senyum. Jadi apabila berdepan situasi yang membuatkan anda marah, cuba senyum, cuba fikir positif. Mungkin ia boleh membantu untuk kurangkan tekanan yang anda rasai. Jadi marah tu normal lah kan. Kita ni kadang-kadang benda kecil pun rasa macam cepat betul nak trigger, nak marah kan. Tapi ia adalah sebahagian daripada emosi manusia. Kita relax-relax je. Namun yang lebih penting, bila bagaimana kita nak kawal kemarahan kita tu sebenarnya, supaya dia tak memudaratkan diri sendiri, tak memudaratkan orang-orang di sekeliling kita. Baiklah, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Nama-nama merata percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Paranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.

0: This is Jarul Mahmud. You will never be alone.
1: Kita kebanggaan kita. Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM terus menghiburkan anda. Bersama saya Afni Suhaimi hingga jam 2 petang nanti dalam Zon Persona. Saya terima WhatsApp beberapa pendengar kita daripada salah seorangnya Encik Zabar. Katanya, "Assalamualaikum, selamat pagi DJ yang bertugas. Saya Encik Zabar. Pada zaman saya muda-muda dulu, saya rajin marah orang. Tapi masa ni saya tak marah ke orang dah. Kebanyakannya senyum ke orang, bagi salam ke orang, dapat pahala," katanya. Alhamdulillah, betul tu kan. Kadang-kadang kan kita tak tahu orang di

seorang tu kan. Apa salahnya kan? Okey, daripada Wak Manan pula. Katanya assalamualaikum. Dia kata selamat pagi, hari kami ni senyum manis-manis saja. Ada ada ke orang senyum tak manis? Wak Manan, Wak Manan senyum manis ke tak manis? Okey, baiklah kita teruskan lagu-lagu hiburan yang telah saya sediakan untuk anda daripada permintaan daripada Kak Asma kita. Dia kata, Kak Asma tujukan lagu ni buat semua pendengar Pahang FM nombor 1 katanya. Dan DJ Afni, terima kasih. Semoga semua sihat ceria, dipermudahkan segala urusan harian dan senyum selalu. Jangan marah-marah katanya. Kan, esok hari Jumaat, nak dekat hujung minggu dah. Jangan marah-marah. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, lagu permintaan Kak Asma, Cik Mek Molek. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, boleh tolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Lagu tadi membawa kita ke jam 11 pagi. Baiklah, lagu permintaan daripada Wak Mana Skin Chan tadi tu. Dia kata Hermantino ni sekampung dengannya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Wak. Wak Mana pun hantar ucapan kat kita. Selamat pagi siaran, salam siaran DJ Afni. Waalaikumsalam. Salam ceria buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Wak ke salam. Dia kata pagi ni ceria-ceria ya Wak ya. Lepas tu kita ada juga Kak Nas. Kak Nas kata pagi ni jangan marah-marah. Ya, kita tidak duduk di tempat orang yang dalam keadaan emosinya kurang stabil tu kan. Jadi kadang-kadang kita perlu faham rakan-rakan sekeliling kita kan. Tak lupa juga daripada Safwan katanya lagu permintaannya yang tadi kita siarkan daripada Aina Abdul. Katanya lagu khas buat semua kawan-kawan yang satu pejabat dengannya. Terima kasih, sama-sama. Okey, dari Acik Kiah pulaknya, dia kata amboi mudanya panggil Kak Acik Kiah. Acik Kiah dah 78 tahun. Tak apalah kan, sekali kita nak rasa-rasa muda kan. Acik Kiah pun nak lagu juga katanya. Kejap lagi kita siar ya. Sambil-sambil tu saya nak kongsi dengan anda juga fakta yang menarik hari ini adalah manusia berjalan secara purata antara 3,000 hingga 7,000 langkah sehari bergantung kepada gaya hidup masing-masing. Agak-agak kita ni satu hari berapa langkah langkah perjalanan kita satu hari kan. Pakar kesihatan mencadangkan sekitar 8,000 hingga 10,000 langkah sehari untuk membantu mengekalkan tahap kecerdasan dan kesihatan jantung yang baik. Jadi Wak Mana kena jalan jauh sikit. Kalau hari ni biasa berapa langkah je kan, yang sepatutnya kita 8,000 hingga 10,000 langkah sehari. Jadi jika anda banyak duduk di pejabat ke atau yang bekerja dari rumah kan, cuba luangkan masa untuk berjalan kaki seketika bagi memastikan tubuh kita rasa aktif kan. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 11.24 minit pagi. Anda masih bersiaran bersama dengan saya, Afni Suhaimi, dalam Zon Persona hingga jam 2 petang nanti. Baiklah, saudara, saya nak kongsi sedikit dengan anda. Ni banyak sebenarnya nak kongsi kan, tapi kita sikit-sikit je lah. Kepada anda yang sedang bekerja, bagaimana anda menguruskan tekanan di tempat kerja? Biasalah, dunia pekerjaan kita hari ini semakin mencabar. Tak kira apa sahaja pekerjaan yang anda lakukan, tugasan yang bertambah, tempoh masa singkat, mungkin ada mesyuarat-mesyuarat yang berterusan, dan ataupun pelbagai komitmen lain kadang-kadang boleh menyebabkan kita rasa tertekan kan. Tekanan dekat tempat kerja ni bukannya apa sebenarnya, ia merupakan perkara biasa dialami oleh semua. Namun jika anda tidak urus dengan baik, ia boleh menjejaskan prestasi kerja anda, kesihatan fizikal anda dan juga kesejahteraan emosi. Jadi antara perkongsian beberapa cara yang boleh bantu anda uruskan tekanan di tempat kerja, salah satunya susun keutamaan kerja. Pagi-pagi tu yang mana yang utama anda dahulukan. Jadi selain pada itu, ambil rehat yang berkualiti. Agak-agak dah satu jam duduk depan komputer tu kan, ataupun satu jam buat benda yang sama, ambil rehat sekejap, berhenti seketika. Sebabnya otak kita juga memerlukan rehat. Tak boleh bekerja non-stop tanpa henti, tak boleh. Luangkan beberapa minit untuk berehat selepas bekerja dalam tempoh yang panjang. Mungkin boleh bangun stretching, buat senaman ringkas sikit, kan, gerak sini gerak sana, pusing sini pusing sana, senyum-senyum kat kawan-kawan sekejap, buat-buat kelakar sikit. Ada ke suka-suka buat kelakar kan. Sambil tu, komunikasi yang baik juga boleh membantu menguruskan, melancarkan tekanan di tempat kerja anda. Komunikasi yang berkesan memainkan peranan amat penting dalam mengurangkan tekanan di tempat kerja. Jangan simpan seorang-seorang je. Mungkin anda tak boleh menyelesaikan masalah kerja tersebut, mungkin anda boleh tanya pada rakan sekeliling kan. Selain itu, kepentingan keseimbangan hidup, di mana dalam mengejar kejayaan kerjaya, apa saja yang anda lakukan, jangan sesekali mengabaikan kehidupan peribadi anda. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan amat penting untuk kesihatan mental anda. Jadi selepas waktu kerja, luangkan masa bersama keluarga, bersama rakan-rakan, lakukan aktiviti yang anda suka. Macam tadi kita cerita pasal apa, jalan kaki kan. Mungkin anda boleh jalan di persekitaran tempat kerja anda kan, ataupun pergi bersukan ke, pergi berkebun pun boleh. Sampai rumah, okay, tengok-tengok pokok bunga, kutip-kutip apa yang patut. Selain itu, baca buku pun boleh. Memasak, sekadar berehat di rumah lah orang kata kan. Jadi aktiviti seperti ini mampu mengurangkan tekanan anda dan beri peluang kepada minda anda untuk berehat daripada tuntutan pekerjaan. Itu sedikit perkongsian untuk anda menguruskan rasa tertekan di dalam diri. Baiklah, pada jam 12 tengah hari nanti, saya akan membuka lagu-lagu pilihan sempena set, bukan sempena ya, dalam segmen nostalgia. Jadi saya ada juga susun beberapa lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia yang mungkin menggamit kenangan untuk anda. Jadi terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Pergi bagai bintang kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan, dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
1: Bintang Kecil

0: Radio Messia Parfum. Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah. Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
2: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
2: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
1: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
2: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: 11.53 minit pagi, Radio Malaysia Pang FM terus menghiburkan anda. Dan sedikit perkongsian untuk anda, info menarik yang membanggakan orang-orang Pahang. Tahukah anda, Pahang muncul sebagai negeri yang menerima pelancong domestik paling tinggi, bukan tertinggi, tertinggi di Malaysia pada tahun 2025 dengan catatan sebanyak 11 juta pelancong. Aha. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pahang, jumlah pelawat domestik ke negeri ini turut meningkat daripada 20.2 juta pada tahun 2024 kepada 23.3 juta pada tahun 2025. Tak heran lah ya, sebab tiap-tiap minggu di Kuantan saja kebanyakannya Sabtu dan Ahad penuh dengan event-event, penuh dengan program-program yang memberangsangkan. Okey, antara destinasi yang menjadi pilihan ramai ialah Genting Highlands, Cameron Highlands, Teluk Cempedak, East Coast Mall, Mall kita dan Kuantan City Mall. Manakala daerah yang paling banyak menerima kunjungan pelawat termasuk Kuantan, Bentong, Cameron Highlands, Rompin. Maka sudah galah Rompin ya. Dan tak lupa pada Temeloh, Temeloh Ikan Patin. Peningkatan ini bukan saja mengukuhkan sektor pelancongan negeri, malah turut membantu merancangkan ekonomi tempatan serta membuka lebih banyak peluang dan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Jadi tahniah Pahang, semoga terus menjadi destinasi pilihan pelancong dari seluruh negara. Dan pada 12 tengah hari nanti, terus kita dengarkan Marathon Hits, lagu-lagu nostalgia. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: This is 자르마
1: Choose you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old.
2: Radio kita kebanggaan kita.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Puji Pakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
5: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
6: Bintang

0: semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Eh, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.
3: Radio Malaysia, Pahal FM.

Itu dia lagu Nora membawa kita ke jam 12.54 minit tengah hari. Dan baiklah saudara, waktu Zuhur pada hari ini pada jam 1.13 minit tengah hari. Dan selepas ini pada jam 1 nanti kita utama 1 tengah hari. Kita akan utama 1 tengah hari dari Wisma Berita Radio RTM. Baiklah, terakhir untuk anda, segmen Marathon Hits, lagu-lagu nostalgia menghiburkan anda, kisah seorang biduan. Terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: This is Jaruma Morning. You will never be alone. Even when we go
1: through changes, even when we're old. Radio kita kebanggaan kita. Radio Malaysia Pahang.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai 710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih 580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. 100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata kres, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak 2 bilion ringgit setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sama kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, harapan saya dan
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baiklah saudara, pada jam 1.13 tengah hari nanti, sebentar saja lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan, Pekan, Rompin, Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu banyak sekali kalimah keampunan di dalam Al-Quran. Antaranya Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, iaitu Allah suruh berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Antara ayat lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bekerja-kejarlah kamu untuk mendapat keampunan daripada Allah. Kenapa nak dapat keampunan daripada Allah? Kerana Allah nyatakan bagi orang yang rajin mohon keampunan kepada Allah, insya-Allah akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Insya-Allah, mudah-mudahan kita rajin beristighfar.
1: Cantiknya iman, Pahang.

Ini kehidupan kita sebenarnya. Jadi orang yang arif ini, kata ulama, sentiasa sangat mengerti suasana dan keadaan ini. Sebab itu orang-orang yang jenis begini, tuan-tuan, dia kadang-kadang dia rela untuk dia tak berapa nak makan, tak apa. Dia lebih rela untuk berinfak dengan apa yang ada pada dia. Kenapa? Dia tahu impak tu lebih besar lagi pada dia. Lebih impak lebih besar pahala daripada apa yang dia ambil untuk dia. Faedahnya besar lagi pada dia. Usia dia ni, kehidupan ini, walaupun orang kata tidur gini kena cukup, tidur gini kena cukup 8 jam ke tidur sebagainya, ha, tak apalah, biarlah dia tidur kurang seumur. Kenapa tidur kurang seumur? Dia tahu kurangkan tidur itu. Walaupun ada pakar kesihatan kata dia tak boleh menjadikan tak berapa nak sihat, tetapi impaknya di sisi Allah Ta'ala lebih besar. Dia rela tak berapa nak tidur. Kenapa? Ini keadaan orang yang arif, kata ulama ni. Jadi orang pada penghujung kehidupan dia bagaimana gini gaya dia. Sebab itulah hadis Nabi SAW, Nabi khabar dalam hadis Nabi. Hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, innar rajula la ya'mal az-zaman at-tawil bi'amal ahli jannah. Ada orang, sungguhnya orang yang berkata dia beramal dengan masa yang panjang dengan amalan-amalan ahli syurga. Artinya seumur hidup dia memang buat kerja-kerja ahli syurga. Tetapi ada juga orang, summa yakhtamullahu lahu amal bi'amal ahli nar. Ada juga orang yang setelah dia pada muda bagus molek, penghujung-hujung hidupnya dia bertukar arah, tiba-tiba dia melakukan amal-amal ahli neraka pula. Ada juga orang itu. Daripada arif tadi dah molek-molek dah, berasa cukup sangat tapi tidak betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala, kadang-kadang dia tertipu oleh keadaan dan suasana, akhirnya dia jadi benda, dia jadi orang yang mengamal kerja ahli neraka. Ha, ada. Ha, tengok, ada bertukar. Ada pula orang yang Allah Ta'ala tukar, kata Nabi SAW. Wa inna rajula la ya'mal zaman at-tawil bi'amal ahnar. Ada orang dia beramal panjang masanya beramal ahli neraka. Oh, maksiat tak mudah masa muda kemarin. Rupa pengunjung-unjung hidup dia, ya, molek sangat. Summa yakhtamullahu lahu amal bi'amal ahli jannah. Pengunjung-unjung tiba molek sangat. Akhirnya lepas je pencem, sara awal, Allah akbar, moleknya dia, bagusnya dia, jadi ahli arif tadi, beramal dengan ahli-ahli syurga, akhirnya mati dia dalam keadaan amal ahli syurga. Ha, gitu. Jadi baik itu tuan-tuan yang Allah SWT, ya, kita kena ingat orang arif ni dia konsisten buat amal ibadah SWT. Dan juga orang-orang yang jenis ini sangat suka untuk mati bertemu dengan Allah. Kenapa, kata dia? Kerana bertemu Allah itu ibarat bertemu dengan kekasih dia. Ini tiga kelompok saya nak khabar, saya ringkas. Bagaimana keadaan manusia ini dalam pandangan ulama, dari segi keadaan bagaimana mereka dalam penghujung kehidupan mereka. Baik. Yang keduanya, apabila kita lihat pada senario keadaan tadi, keadaan-keadaan begini tadi, tuan-tuan muslim-musliman, ya, kita boleh ambil pengajaran. Pengajaran yang macam mana, tuan-tuan, diminta Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu pengajaran yang penting. Pengajaran yang maksudnya ilmu. Sebab itu dalam dunia dan kehidupan kita ni, tuan-tuan, kita jangan tidak berilmu dengan ilmu akhirat. Tak adalah. Kalau hak agama memang sayanglah. Kerekut habislah. Sebab agama ni tak ada untung. Hantar anak mana contohnya, balik-balik, boleh anak nak beri 1,000 sebulan? Jarang. Sebab orang pergi mana balik, ngajar kita, gitu-gitu aja. Orang anggap makan pun tak berapa nak lepas. Tetapi orang-orang yang mana berfikiran jauh, yang memang arif betul terhadap akhirat ini, Allah itulah yang dia kejar, tuan-tuan muslim-muslimat. Dia tahu sangat. Dia faham sangat. Sebab apa dia faham sangat, tuan-tuan? Sebab kita ni sebenarnya, perjanjian kita dengan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, bukan perjanjian ke arah itu sebenarnya. Mana perjanjian saya bukan perjanjian untuk kita kejar dunia. Ini ada satu cerita. Kalau tuan ingat lagi kisah bagaimana, ni kisah disebut oleh seorang ulama, Muhammad bin Ka'al Qurazi. Dia kata dia dengar, dia bawa cerita ni, dia petik daripada Abdullah bin Abi Rawahah. Abdullah bin Abi Rawahah ni, tuan-tuan, sahabat Nabi lah. Dia orang Madinah. Orang Madinah. Orang Ansar. Ya, Abdullah bin Abi Rawahah ni. Narekahkan cerita ketika Nabi, sebelum mana Nabi SAW ni, dia pergi ke Madinah. Orang-orang Madinah datang ke Mekah, ke Aqabah. Mereka pergi ke Aqabah. Antaranya ialah Abdullah bin Abi Rawahah. Dia datang jumpa Nabi SAW. Bila datang jumpa Nabi ni, bertemu di Aqabah ni,
Abdullah bin Abi Rawahah merupakan orang yang diarahkan sebagai, kalau bahasa kita sekarang, konsultan lah, tukang bincang dengan Nabi. Abdullah bin Rawahah beritahu pada Rasulullah, dia kata bagaimana? Istarit li rabbika wali nafsika masyikta. Dia kabar ke Nabi. Istarit maknanya, wahai Muhammad, berikanlah kepada kami syarat-syarat yang kamu nak. Pertama, syarat terhadap Allah SWT, terhadap ketuhanan Allah Taala, dan syarat terhadap diri kamu. Sekendak kamu, kabarlah benda pun. Kamu siap, cakap kampung kata, kami siap untuk sediakan. Kabar nak benda. Haa, gitu ibarat dia. Cakap saja. Istarit li rabbika wa li nafsika masyita. Maknanya, Abdullah bin Abi Rawahah beritahu pada Nabi, kabarlah ya Muhammad, apa syarat yang kamu nak, terutama syarat terhadap ketuhanan pada Tuhan kamu dan pada diri kamu. Masyita, ikut kamulah berapa, guna-guna pun. Lalu Nabi jawab, Nabi tak ada demand. Yang khabar, boleh. Saya pergi, saya nak gaji ke Jusa lah. Sebab saya sana ketua. Ha, tak ada. Nabi khabar mana? Nabi kata bagaimana? Istaritu li Rabbi, kata Nabi SAW, ya, aku meletakkan syarat bagi Tuhan aku, bagi Allah, li Rabbi, Tuhan aku. Syaratnya, kamu semua mesti anta'buduh wala tusriku bi syai'ah. Kamu mesti janji. Syarat aku kenakan bahawa kamu kena menjadi orang yang menyembah Allah. Jangan syirik Allah Ta'ala. Buang benda-benda syirik tu belakang. Okey? Ni syarat tak ada Allah. Maknanya Nabi nak pergi datang ke Madinah. Orang Madinah mesti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan cara hidup mereka. Sembahan berhala mereka. Tenung-tenung nasib mereka. Percayaan-kepercayaan karut mereka. Ritual-ritual mereka yang tak betul itu. Minta buang sama sekali. Jangan syirik dengan Allah Ta'ala. Benda-benda syirik Allah Ta'ala. Banyaklah benda syirik ini, tuan-tuan. Pada zaman jahiliah dulu. Antara benda syirik zaman jahiliah tu, tuan-tuan, tenung nasib, tengok bintang, kaji bintang, zodiak-zodiak ni gini-gini. Antara zaman jahiliah punya kerja tu. Awak bintang benda? Tak boleh. Bintang sama bintang tak boleh. Kalau awak bintang ni, kalau kahwin, belangor, pecah, mati. Tak boleh kahwin tu. Kena bintang lain. Gitu. Pakai teka gitu. Pakai-pakai. Buang. Jangan syirik Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi kata, syarat pada aku pula, an tamna'uni bima mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum. Boleh? Kamu janji, kamu kena jaga aku, defend aku, jaga sungguh-sungguh aku. Jaga Nabi, tubuh badan Nabi, jaga ajaran Nabi, jaga sunnah Nabi. Mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum. Macam mana kamu jaga diri kamu, kamu jaga harta benda kamu? Mana kalau kamu jaga diri kamu punya rapinya, kamu kena jaga aku serapi itu. Ini syarat yang Nabi khabar kepada Abdullah bin Abi Rawahah pada ketika itu. Ni Allah, tuan-tuan, syarat ni ke Abdullah bin Rawahah je ke? Tinggal sana je ke? Dapat dah ni, kita Aqabah lama dah tak pakai. Tidak. Ulama kata syarat ini, bai'ah ini terkalung pada leher kita belaka sampailah penghujung kehidupan kita. Tak ada siapa boleh terlepas. Jangan kata itu zaman tu lepas dah ni, tak ada. Sebab itu hari ni, tuan-tuan, muslim-muslimat, kita kena jaga betul agama kita. Jaga. Sebab apa? Kerana semua orang berada di penghujung kehidupan dia. Kalau dia tidak menyembah Allah Ta'ala, kalau dia syirik dengan Allah SWT, apa jadi pada penghidupan dia? Kalau dia tak jaga Nabi, tak jaga sunnah Nabi, mengenepikan sunnah Nabi, menolak sunnah Nabi dan sebagainya, apa jadi pada dia? Sedangkan tentang diri dia, harta benda dia, hak kepunyaan dia, oh, jaga habis kan. Ya, kalau harta benda gitu bukan sekunci, 16 kunci. Kunci bayar beg tangan tu, sir. Jangan main-main. Oh, jangan hak kita. Kalau hak agama, lantak awak lah. Kau tak percaya, kata dia. Gitu. Ni syarat ni. Ulama kata rupanya benda ini terikat pada kita belaka. Baik tu hari ni, tuan-tuan, bagi orang yang mana dia merasakan dia ada di penghujung penghidupan, memang semua orang kena rasa gitu. Maka sebab itu syarat ini kena pegang teguh. Pegang kemah-kemah. Jangan lepas-lepas syarat ini. Tidak pun kalau kita lepas je syarat ini, tuan-tuan muslim-muslimat, habislah kita. Allahu Akbar. Wal'iyazubillah, tuan-tuan. Menangislah kita, tempiklah kita, tuan-tuan, dalam neraka esok. Allah khabar lah. Bukan saya khabar, Allah khabar. Hai syurga neraka.

Boleh gitu. Allah khabar. Kalau kita tak jaga hari ini, lepaskan ikatan ini, lepaskan tuan-tuan akidah ini, masuk neraka ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, surah Fatir ayat 37. Allah Ta'ala kata bagaimana? Wahum yastarikhuna fiha. Baru peranjat. Yastarikhuna fiha ni tuan-tuan, maknanya mereka ini, ya, dalam tafsir Ibn Kathir tu boleh rujuk, bagaimana keadaan mereka? Mereka ini, dia katakan tuan-tuan muslim-muslimat, berteriak, terpekik, terlolong. Orang-orang kafir dan sebagainya, mereka dan mereka terpekik, terlolong di dalam neraka Allah. Menjerit sekuat-kuatnya. Sebab apa tuan-tuan? Itulah ruginya kita. Sebab penghujung hidup kita tuan-tuan, kita tak manage, tak urus betul-betul. Allah Ta'ala kata, wahum yastarikhuna fiha, mereka menjerit-jerit dalam neraka Allah SWT. Sambil-sambil itu dia minta dengan Allah SWT, dia kata, Rabbana akhrijna na'mal saliha. Allah, keluarkanlah kami dan neraka ni Allah. Kami nak balik lah Allah, nak buat preparation betul Allah, nak sedia betul pada kehidupan kami ni, nak buat balik amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan macam kehidupan kami yang pertama kemarin. Kami tak percaya kepada agama, kami tak percaya kepada Allah, kami tak percaya kepada Rasul, kami lakukan kemungkar dan kemaksiat, kami sibuk dengan keduniaan kami semata-mata. Ni kisah benar daripada Al-Quran tuan-tuan, kisah benar. Ini bukan kisah rekaan, ini bukan misteri Nusantara, bukan. Allah khabar dalam Quran tuan-tuan, bayangkan, minta Allah dengar, Allah respon. Bukan Allah tak respon walaupun dalam neraka. Kalau kita neraka tak punya pasal lah, nak sangat buat kemarin, kau awak malas melayan, tak, Allah ni respon. Tandanya adilnya Allah Ta'ala ni. Masya Allah. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaru waja'akumun nadhir. Allah Ta'ala kata, tidakkah dulu aku dah beri, bukankah dulu kami telah memanjang ke umur kamu, Allah Ta'ala khabar. Kami dah tambah hari. Patutnya umur 60 kemarin mati dah. Tak jadi mati. 3 hari koma dah dalam ICU. Molek pula keluar. Ingat tak ada dah. Ditidur ke dah? Rupa molek pula. Wah, Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala kata, tidakkah Allah SWT kata, kami dah panjang ke umur kamu. Panjang ke umur ni makna Allah beri umur tu mengikut pada apa? Pada pandangan Allah Ta'ala yang maha mengetahui ni. Dah padan dah. Kalau kita ni dimatikan oleh Allah SWT ketika umur 50 tahun. Sebenarnya 50 tahun tu dah cukup dah. Ada orang mati 20 tahun. Nah, 20 tahun tu pun dah cukup dah. Tidak salah pun Ta'ala. Toleh khabar Ta'ala. Macam orang munafik tuan-tuan tengok dalam surah munafikun itu. Khabar Allah Ta'ala tu. Cepat mati ke dia. Tak jangan komplain. Allah Ta'ala tahu. Padan dah. Cukup dah. Tidakkah Allah Ta'ala kata, padan dah aku panjangkan umur kamu. Allah Ta'ala kata. Ya. Dalam masa yang cukup. Allah Ta'ala kata cukup. Tuan-tuan tak boleh salah Allah Ta'ala dah. Tak boleh kata khabar. Laula akhartani ila ajalin qarib. Jatuh orang munafik. Allah, kalau engkau ya Allah tak matikan aku cepat kemarin. Ni orang munafik. Wa asaddaqu aku minas salihin. Aku nak sedekah ya Allah. Aku jadi orang baik. Kata orang munafik. Dia nyalah ke Allah Ta'ala. Dia kata sebab Allah Ta'ala lah matikan dia. Sebenarnya saya dah katakan tadi, awal-awal tadi, semua orang berada di penghujung penghidupan. Ingat, walaupun umur dia berapa, kalau Allah matikan dia, bagi Allah Ta'ala sudah cukup. Hanya kita je lalai. Tak cukup kan Ta'ala kata, aku dah datang kepada kamu, umur yang macam itu cukup. Ya? Untuk apa? Cukup untuk apa? Ma yatazakkaru fihi man tazakkara. Cukup untuk menjadikan kamu berfikir, kamu ambil intibar. Padan dah. Patutnya jelas dah. Kita baru ni tuan-tuan muslim-muslimat, didatangkan balak bencana oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai balak bencana. Berapa ramai orang mati, beribu-ribu orang mati. Tak padan ke lagi dengan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita bahawa itu keadaannya? Tak ingat ke lagi contohnya? Itu maksud dia. Tak padan ke? Tak menjadikan, kata Allah Subhanahu Ta'ala, untuk kita berfikir, tak cukup ke masa lagi? Bukan sekadar itu lagi, Allah Ta'ala kata, waja'akumun nazir. Aku dah datangkan an-nazir. An-nazir ini tuan-tuan muslimin-muslimat, iaitu peringatan-peringatan. Peringatan ni banyak jenis. Kalau kita rujuk tafsir, peringatan an-nazir ni maknanya ialah tuan-tuan, apa ni yang pertama sekali? Kalau kita tengok apa kata daripada, kalau buka tafsir Ibn Kathir lah. Kata Imam Qatadah, kata Sufyan bin Uyainah dan sebagainya. Dia kata istilah
Wajah aku menazir ini, aku datangkan kepada kamu.

peringatan, peringatan bagaimana? Kata ulama ni ialah uban. Dia kata uban. Uban inilah tuan-tuan, kata ulama sebagai tanda. Patut bila ada uban, kamu fikirlah kamu sudah berada di penghujung penghidupan. Oh mujur, saya tak ada uban, mujur. Baik tu orang sekarang dia tak nak nampak uban. Dia mesti cat hitam. Nampak sikit cat. Kalau nampak uban selai dua, cabut buang. Ha, pakai dye rambut dan sebagainya. Tak nak nampak. Kenapa? Dia tak nak tengok tanda peringatan Allah Ta'ala. Bagi orang beriman macam tuan-tuan semua, insyaAllah, maka bila datang dia uban ini, ya, kata Qatadah, maka memeranjat kata, ya Allah, Allah dah kabur dah pada aku, ya Allah, dekat sangat dah rupanya. Ha, gitu. Ni mana wajah aku menazir. Ada ulama lain kata wajah aku menazir ni, contohnya tuan-tuan, ulama-ulama yang lain, contohnya tuan-tuan banyaklah, yang ulama As-Sudi, Abdul Rahman bin Zaid dan sebagainya, dia kata siapa An-Nazir ini ialah peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi. Ha, Nabi. Oh, kalau nak khabar Nabi beri peringatan, lama sangat dah beri peringatan pada kita, betul tak? Bukan semalam, bukan kemarin. Nabi beri peringatan tuan-tuan, oh, dah lama, dah beribu-ribu tahun dah tuan-tuan. Tapi saja kita tidak ambil peringatan. Dan kita tak nak kisah pada peringatan ini. Kita tak ambil hal pada peringatan ini. Allah Ta'ala khabar tak cukup ke lagi? Sambil itu, Allah Ta'ala khabar lagi. Allah Ta'ala jawab lagi kepada kita. Fadzuku famaliz zalimin min nasir. Ha, kalau gitu, kemarin orang dah khabar, tak reti bahasa, cakap kita lah. Ya. Orang dah khabar, beri tanda, tunjuk-tunjuk tanda, tak faham juga. Ha, pandai muka, cakap kita. Fadzuku, rasakan oleh kamu. Famaliz zalimin min ansar, maka bagi orang zalim itu, tak ada lah pertolongan. Tak ada siapa yang boleh nolong. Ambillah, duduklah kamu situ. Duduklah dalam neraka Allah SWT ni. Ni tuan-tuan sekalian, dia macam Allah SWT. Jadi muslimin muslimat. Sebab itu, setiap detik, setiap tika, rupanya petunjuk Allah Ta'ala, memang Allah tunjuk. Macam saya sebutkan tadi, apa kata Hasan Al-Basri, dengan keadaan kauniahnya, keadaan alam ini, berbagai-bagai fenomena alam ini berlaku. Tidak ingatkah kita, tak jadikah kita tuan-tuan, tak rasakah kita, sebenarnya kita sudah berada di penghujung kehidupan kita ini tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimati Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah, bagi orang-orang yang membuat persediaan, orang-orang yang berharap sangat pada penghujung penghidupan dia ini tuan-tuan, supaya dia melakukan amal-amal ahli syurga macam kita sebutkan tadi, maka sebab itu dia jaga sangat-sangat, dia beringat sangat-sangat, dan dia kena ingat semua bahawa dia telah berbaiat dengan Nabi SAW. Kita berpegang dengan ikatan-ikatan kita, dengan syarat-syarat sebutan Nabi tadi. Sebab itu dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala khabar, bagi orang yang betul-betul faham macam tuan-tuan, insyaAllah, apa mereka buat, apa mereka lakukan, Allah Ta'ala kata dia tak lepas peluang. Baik itu orang-orang yang Allah Ta'ala beri janji nak selamatkan dia setelah mati nanti, terutamanya nak selamatkan dia mahsyar itu nanti, nak selamatkan dia pada pengakhiran hidupnya bagaimana. Siapa ni? At-ta'ibun, Allah Ta'ala kata. Orang-orang yang sentiasa bertobat dengan Allah Ta'ala. Di mulutnya, ya Allah, sebut semua taubat. Sebab apa? Kita ni khata'un, orang yang bersalah. Salah belaka. Ha, saya dah cakap ni bersalah ni, saya ni bersalah. Banyak salah saya cakap benda ni. Salah benda. Patut saya khabar banyak lagi. Kenapa khabar sikit suruh-suruh lagi? Contohnya gitu. Salah juga. Kan? Tuan-tuan pun salah juga. Bukan tak ada salah. Kenapa tidur masa cakap tadi? Contohnya kan? Salah. Taklah. Contoh je kan? Ha, salah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Masa orang cerita azab ni tertidur nyentuk sekejap, at-taibun, bertobat. Orang at-taibun dia kena bertobat sama. Ha, ni kita ni nak urus kehidupan kita ni supaya pengakhiran kehidupan ni jadi baik. At-taibuna al-abiduna, yang dahlah kita bertobat pada Allah SWT, beribadah sama pada Allah Ta'ala. Ibadah ni sangat luas. Jadikan semua perkara itu ibadah pada kehidupan kita. Jangan tak jadikan ibadah. Setiap langkah, setiap detik kita jadikan ibadah. Sebab itu orang-orang yang beriman kepada Allah SWT tuan-tuan, tak ada benda tidak ada ibadah pada dia tuan-tuan. Sama ada musibah, sama ada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan berbagai-bagai lagi, bagi dia semua ibadah, semua mendatangkan takut kepada Allah Ta'ala. Ni kalau tuan nak rujuk, boleh rujuk. Ya, dalam tafsir Syekh Muhammad bin Salah Asyawi, dia cerita. Kita ni tuan-tuan, semua kena, semua pula semua hal. Jangan kita dengan Allah Ta'ala ni, hanya tentang balak bencana saja. Ingat Allah Ta'ala. Tak. Rupanya dengan siap nikmat yang datang pada kita, istighfar kita. Naik pangkat istighfar.
Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku naik pangkat ni, adakah orang lain yang patut naik pangkat selain pada aku? Kena rasa gitu. Sofyan As-Sauri, tuan kenal? Tak kenal pun macam kenal je lah. Satu hari tuan-tuan, Sofyan As-Sauri ni tuan-tuan, orang beritahu dia, outlet dia, kedai dia, kedai dia tempat dia berniaga terbakar. Terbakar gitu. Kedai terbakar. Orang kata tu, oh kedai terbakar. Dia pergi lah tengok kedai hangus habis kedai. Tapi nak mojo kedai dia tak terbakar. La ilaha illallah. Kedai dia tak terbakar. Kalau kita best, oh mojo alhamdulillah. Oh, molek dengan kedai lain terbakar. Mojo pun terbakar ni. Saya ingat hebat ni kemarin ni gitu. Dia dah. Kedai dia tak terbakar, menangis dia. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Tuan-tuan, dia menangis, dia beristighfar. Sebab apa? Sebab dia kata, kalau aku gembira dengan musibah menimpa orang lain, aku sama macam iblis. Aku meniru iblis, aku penyokong iblis. Aku tak boleh bergembira macam kita banjir. Rumah kita tak kena. Ha, padai rumah. Ha, mujur rumah kau lepas. Ha, sengih sama kita dengan rumah. Ha, rumah kau tak ada benda. Okey je. Jangan. Kita tak boleh bergembira atas musibah menimpa orang lain. Yang keduanya, apa yang menimpa orang lain itu tuan-tuan muslimin muslimat, sebenarnya dia berjaya dalam kehidupannya. Entah-entah yang Allah hapuskan pada dia itu adalah merupakan Allah terima, tanda Allah tak terima dan taubat dia. Yalah, masa muda-muda kemarin mana tahu kawat belaka kena rasuahnya, ribaknya, bagai-bagai, ha, tepek sana, tepek sini, ya, TV besar 80 inci, Netflix dan berbagai-bagai. Mana ni? Ah, tak ada orang beri raya Cina kita kemarin. Ya, ha, tak ada, ada tokeh hadiah. Ah, hadiah tu lah masalahnya. Ha, tuan-tuan, sebab kita pegang projek, contoh gitu. Apa-apa saja, dah tua dah pencen, semua bertaubat belaka, orang tua-tua. Takkan tua tak bertaubat lagi? Kita dah masuk dalam kumpulan arif yang saya kabarkan tadi. Ya Allah, ampun dosa aku masa muda main dosa. Rupanya Allah dah terima taubat kita. Bila Allah terima taubat kita, Allah buang dah hatta maulid tu. Dihanyutkan, dihabiskan, dihakiskan, buang belaka. Kenapa? Habis rumah hanyut belaka tu, bakar belaka, apa pasal? Rupanya Allah saja buat gitu. Supaya tidak ada lagi benda-benda haram dalam kehidupan kita. Kerana Allah dah terima taubat kita. Allah nak kita mati. Kosong. Tak ada bawa dosa lagi. Tidak pun, kalau Allah Ta'ala tak buat gitu, lagi itulah kita duduk situ. Lagi itulah kita guna benda tu. Lagi itulah tuan-tuan. Masya Allah. Hebat Allah Ta'ala nak bantu kita. Ni kata ulama. Sebab itu kita, ya, Sofyan As-Sauri menangis. Menangis dia ke itu. Dia bayangkan tuan. Baik, balik bercerita kita. Jadi orang al-abidun. Selalu beribadah kepada Ta'ala. Jadikan semua ibadah. Al-hamidun, as-sa'ihun, al-raki'un, as-sajidun. Jadi orang sentiasa memuji Allah Ta'ala. As-sa'ihun ni orang sentiasa berpuasa. Ulama kata. Tak tafsir Ibn Kasir kata puasa. Ar-raqi'una sajidun, selalu rokok, sujud, semayang banyak gitu maknanya tuan-tuan. Al-amirun bil ma'ruf, selalu menyuruh pada yang ma'ruf, ya, tak suka, tak suka tengok orang jahil, berilah pengajaran, kabarlah, pergilah berdakwah, sampaikanlah ilmu, tunjuk kepada mereka ini tuan-tuan yang ma'ruf ni. Wanahu al-munkar, bangun berjihad tuan-tuan menentang kemungkaran ini. Bangun bergerak berjihad tuan-tuan menentang kemungkaran ini. Dia tak ada dosa saja tuan-tuan, tidak tengok dengan mata saja tuan-tuan. Wal hafizuna li hududillah, dan menjaga sekatan-sekatan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jaga sungguh-sungguh. Apa Allah haram kita memang talak haram dan semua kita tak pakai semua. Apa Allah halal kita ambil, kita jaga betul. Allah Taala khabar, kalau kita dapat maintain yang Allah sebut dalam Al-Quran ini, insya-Allah mati kita nanti tenang. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah khabar gembira pada orang beriman yang ini. Khabar gembira orang sentiasa buat. Khabar gembira bang. Mana nak kuat banyak cerita. Bagai-bagai ada dekat nak mati. Allah Taala kata tatanazzalul malaikah alla takhafu wala tahzan. Malaikat turun. Alla takhafu wala tahzanu. Khabar gembira. Jangan-jangan takut. Jangan bimbang, jangan bimbang. Tempat awak kompor syurga. Awak tak kena azab kubur. Oh, suka tuan-tuan. Wala tahzanu, jangan duka cita. Jangan duka cita, mana tafsir kata, jangan duka cita terhadap anak-anak yang tinggal, harta benda yang tinggal. Mereka akan uruskan sebaik mungkin. Masya Allah. Dekat nak mati, malaikat datang tu. Dalam kubur. Digembirakan oleh kubur. Ada riwayat mengatakan kubur kamu kata, tidurlah kamu bagi tidurnya malam pengantin. Wa basyir mu'min, dikhabar gembira. Bukan didatangkan dengan malaikat yang bengis, yang garang. Dan diazab di siang malam pagi petang. Masya Allah, dah kubur. Akhirat nanti dibangkit pula tuan-tuan. Ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin.
Allahu Akbar, duduk di bawah aras bertamu siapa-siapa tuan-tuan, bertamu para siddiq, orang-orang yang benar, orang soleh dan para nabi tuan-tuan, masya-Allah. Wa basyiril mukminin. Sebab itu kita penghujung hidup kita, jangan lupa. Jangan tertinggal sikit pun. Banyakkan bertaubat pada Allah SWT. Banyakkan ibadah pada Allah SWT. Banyakkan bersujud pada Allah SWT. Banyakkan lakukan semayang. Suruh pada ma'ruf, cegah pada mungkar. Kenapa? Nak perkhabaran gembira ini. Biar penghujung kehidupan tuan-tuan. Sekarang ni kita berat sikit. Penat sikit. Tak apalah tuan-tuan. Biarlah. Kita memang biasa penat. Nak menyampaikan kaum tua ni. Masa muda kemarin bukan main teruk dah. Belajar dah teruk. Berapa universiti. Habis belajar, Allah teruknya. Orang sama berbulan-bulan tak tidur belajar, Allah letihnya. Dapat kerja, lega sikit, betul tak? Nak memulakan penghidupan, nak nikah, puas mencari duit pula, belanja mahal 10 ribu, mencari lain tampukan pula 10 ribu, dah dapat nikah, senang sikit. Kompor harta dah tua ni, senanglah sikit. Memang kita pernah susah. Kenapa kita tak nak bersusah macam kita bersusah untuk dunia, untuk akhirat kita? Apa pasal? What happened? Cakap kampung apa? Apa pasal? Kerana kita tak nampak akhirat. Ha, ni tuan-tuan. Baik. Sebagai kesimpulan. Sebab itu yang pertama saya sebutkan tadi tuan-tuan. Bahawa penghujung penghidupan ini. Semua orang sebenarnya. Pada umumnya berada di penghujung kehidupan. Sebab kematian itu tuan-tuan. Akan datang tak kira umur, tak kira. Waktu, tak kira ketika tuan-tuan. Ha. Yang kedua tuan-tuan muslimin-muslimat. Ya, jangan jadi orang yang asyik. Yang kita sebutkan tadi. Orang yang asyik. Apa dia asyik? Yang leka dengan kehidupan ini. Ambil. Kumpulan yang ketiga itu arif tadi, yang kenal, yang tahu benar tentang arti kematian, arti kehidupan dan sebagainya. Dan jangan lupa tuan-tuan, ya, waktu detik-detik yang Allah telah berikan kepada kita ni bukan detik-detik untuk kita kosong, untuk kita main-main, untuk kita biasa-biasa. Sebab apa? Rupanya detik-detik waktu umur yang Allah telah beri ni, Allah Taala kata sudah mencukupi dengan tuntutan-tuntutan Allah SWT. Kalau Allah nak hari ni, umur ni memang dah padan dah. Ni padan dah. Ni dah padan. Kenapa? Allah dah khabar. Saya dah sebut ayat Al-Quran tadi. Dan jangan akhir sekali tuan-tuan, kita lalaikan kehidupan kita ini dan kita naklah jadi orang sentiasa beramal. Baru dapat khabar gembira pada penghujung sebenar kehidupan kita. Okeylah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimaksud Allah Ta'ala, rasanya sampailah kita di penghujung rancangan. InsyaAllah, kita akan berhenti di sini. Ada rezeki, kita jumpa pula tuan-tuan. Okay, jutaan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Kerana tuan-tuan sudi bersama dengan saya. Jazakumullah khairan katsira. Jutaan terima kasih banyak-banyak. Kerana tuan beri ruang kepada saya untuk kita sama-sama, ya, mencari ilmu sedikit sebanyak untuk bekalan kita bertemu Allah Ta'ala. Jadi maafkanlah saya kalau saya terkasar. Yang salah tu salah saya tuan-tuan. Yang silap tu silap saya. Yang benar semua datang pada Allah SWT. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu dia saudara, demikian tadi ceramah pilihan bertajuk Penghujung Kehidupan Bahagian Akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat, yang telah dirakam di Masjid Ittifaqiyah Taman Sri Indrapura, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan itu tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, saya kira sampai di penghujung segmen Zon Persona pada hari ini. Saya menemani anda. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami. Ramai juga yang menghantar mesej, berkongsi cerita dan menyertai info-info fakta-fakta yang kami kongsikan tadi. Jadi semoga segala urusan anda pada petang ini dipermudahkan dan semoga hari anda terus dipenuhi dengan perkara-perkara yang membahagiakan. Saya Afni mengundurkan diri terlebih dahulu. Jaga diri, jaga kesihatan. Teruskan bersama dengan siaran seterusnya bersama Ana dan Harun. Assalamualaikum. Salam satu Bang FM.
1: Puji Bakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, moh ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat.
3: Gabung kedua petang. Jomlah dengarkan Zulapa Kabumi bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Pakai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil!

Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2.18 minit petang, demo semua dah masuk dalam zone. Apa khabar wey? Hari Khamis 25 Jun 2026 bersama 9 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah masih lagi diberi kekuatan, orang kata segala kudrat kita lah kan, sihat tubuh badan untuk menjalani hari-hari kita yang terus mendatang ketika ini. Dan pastikan kat mulut, kat hati dengan cara perbuatan kita, jangan lupa syukur, itu penting, okay? Kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas kita Afni tadi yang menggantikan rakan setugas Hanum Shefa yang terbang ke Kuala Lumpur minggu ini sebenarnya. Dan pastinya Afni pun dah buat yang terbaik tadi bersama dengan anda, dengan hiburan-hiburan yang perkongsian-perkongsian selama 4 jam juga, 10 pagi hingga 2 petang dan seterusnya. Kebiasaan memang kamu berdua lah kan bersama dengan Dema, dan kita akan ada tetamu seketika nanti. Jangkaan 2.30 minit petang akan bersama dengan anda. Dan hari ini kita masih lagi dalam mood hari bapa ni, ha. Dan ini lebih luas dan lebih terperinci berkaitan dengan sambutan hari bapa peringkat negeri Pahang 2026 pastinya lah, ya. Darun dengan Ana sekejap lagi akan berkongsi rapat dengan nama, ha, bersama dengan tetamu istimewa kita, juga orang kata istimewa untuk kita katakan tentang sambutan hari bapa ni, iaitu Puan Nur Farhana Lee yang akan bersama dengan kita seketika nanti. Sebelum kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu yang dah pun kita susun untuk nama semualah, ya. Macam mana, ha, Dema, dah makan ke belum? Dah pergi bayar bil ke belum? Sebab hari ni masuk je, penuh akaun je. Okay, selesaikan apa yang patut dahulu, barulah enjoy. Sebabnya kata kawan-kawan saya tadi, ada setengah tempat-tempat berjoli ni dah penuh. Banyak sale katanya. Tak apa, nak orang kata reward diri silakan, tapi selesaikan apa yang patut dahulu, okay? So, untuk anda jangan lupa untuk terus bersama dengan kita selain daripada Demam World Cup yang tengah berlangsung di RTM Click. Ketika ini anda juga boleh dapatkan hiburan secara percuma bersama dengan 34 stesen radio termasuklah Pahang FM yang akan bersiaran bersama dengan anda bermula 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Okey, jom kita berhibur dengan lagu berikutnya. Ini lagu Masdo untuk anda. Bukan Masdo Rifdin, itu peninju. Ini Masdo Kugiran Masdo. Okey, istimewa untuk anda semua. Terus bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Jutaan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia Bahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Bersama dengan anda ketika ini dah pun 2.31 minit petang. Kita akan terus ke udara bersama dengan anda petang ini di Zuan Bercover Way.
1: Yeah.
0: Dan seperti yang dijanjikan dan telah pun kita wawakan di platform media sosial kita, hari ini kita akan sekali lagi bercakap tentang Selamat Hari Bapa.
1: Yeah.
0: Minggu ni memang cerita Hari Bapa je.
1: Betul.
0: Baru bagi lacan kat bapa.
1: Baru je hari Isnin, betul?
0: Betul, hari
1: kita
0: Isnin.
1: Kita buka topik.
0: Semalam pun kita bawa tetamu berkaitan dengan Hari Bapa. Dan yeah, hari ni sekali lagi sebenarnya, tapi ni peringkat lebih tinggi lah. Lebih luas sebenarnya di negeri Pahang ini. Kita nak bercerita tentang sambutan Hari Bapa peringkat negeri Pahang.
1: Okey, dengan tajuknya Sehebat Kasih Bapa. Okay. Macam
0: minggu ni bapa kembang lah sikit. Sebab hari ni kan gaji, jadi kena pau pula petang.
1: Okey.
0: Okey, dan hari ni kita bersama dengan tetamu kita nak.
1: Okey, kita bersama dengan yang berusaha Puan Nur Farhana Lee binti Zulkifli Lee selaku pengarah LPPKN Pahang. Istimewa ke konti petang ini. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hana dan DJ Harun. Pahang satu pilihan.
0: Ya, yeah, betul.
2: Sedap.
0: Kalau Pahang kita, tagline kita Pahang first kan. Di sini satu pilihan.
2: Tenang.
0: Tetap satu juga.
2: Ya, yeah, betul.
0: Okey. Alhamdulillah hari ini kita berpeluang 30 minit insyaAllah. Sepanjang itu kita akan terus mengupas tentang tajuk utama kita, iaitu berkaitan dengan sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Pahang ni.
1: Okay.
0: Kita nak mulakan.
1: Betul. Sebabnya bulan Jun ni Ron, memang signifikan dengan bapa-bapa di seluruh dunia.
0: Okey.
1: Okay. Dan pada 16 Ogos 2026, LPPKN Pahang akan meraihkan Hari Bapa bagi tahun 2026. Jadi mungkin permulaannya Puan boleh kongsikan mengenai sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Pahang tahun ini.
2: Terima kasih DJ Ana. Okay, sambutan Hari Bapa ni merupakan satu platform sebenarnya untuk kita mengangkat martabat dan memperkukuhkan peranan bapa sebagai tonggak kesejahteraan institusi keluarga. Yalah, bapa selalu kita dengar ibu kan?
0: Betul.
2: Sekarang kita nak angkat bapa. Betul tak DJ Harun?
0: Betul.
2: Kesian dia.
0: Kesian dia.
2: Okay. Dalam menghadapi cabaran kehidupan moden, bapa ni berperanan bukan saja sebagai pencari nafkah. Dia turut sebagai untuk membentuk sasiah diri anak-anak dia, keluarga dia dan generasi yang seterusnya. Dan amat pentinglah juga kita tidak kita tidak ketepikan bapa ini. Jadi
1: betul,
2: kita menyambutlah sambutan Hari Bapa ni. InsyaAllah 16 Ogos ni kita akan buat di Pahang lah, di daerah Bera nanti.
0: Oh, di Bera.
1: Okay, di Bera.
0: Kira untunglah orang Bera. Bapa-bapa jangan lupa datang lah.
2: Jemputlah ramai-ramai. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau tak ada Aram Lintang ke kan. Kita buatlah dekat dataran sawah Kampung Paya Serai. Kita pun mengemping padi.
0: Ya, dataran kampung.
2: Dataran sawah Kampung Paya Serai.
0: Okay.
2: InsyaAllah lah dia dah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang.
0: Kita kan pernah rasa padi menyemping.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ada hantar kat kita dulu.
1: Ada pendengar Pahang FM hantar kat kita. Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, saya tak pernah.
1: Okey.
0: Oh, cantik lah Puan.
2: Itulah saya nak pergi tengok.
0: Okey. Mana Puan nak ajak kita pergi sekali.
2: Ya, insyaAllah. Saya nak tengok juga macam mana bapa-bapa ni orang kan dia mengemping padi tak. Sian, berpeluh-peluh panas-panas kan.
1: Panas-panas
2: ya. Kan inilah kita nak mengangkatlah iktiraf peranan mereka dalam institusi keluarga.
0: Okey, baik. Sekejap lagi mungkin kita akan kongsikan terus apa lagi mungkin aktiviti yang akan ada dalam orang kata sambutan tersebut. Kita nak tahu jugalah Puan, mungkin objektif utama sambutan Hari Bapa kali ini.
2: Okey, Hari Bapa ni tiga kita utamakan sebenarnya dalam sambutan Hari Bapa ni. Pertama, kita nak menonjolkan kehebatan, kasih dan tanggungjawab seorang bapa, iaitu berteraskan tema Sehebat Kasih Bapa.
1: Tak
2: apa, bapa ni kasih saya ni sangat hebat. So kita angkat tema ini, kita nak tonjolkan pengorbanan bapa ya dalam memperkukuhkan institusi keluarga. Dan kita ingin mewujudkan satu platform interaksi berkualiti antara bapa dan anak secara santai dan entertainment lah, untuk merapatkan hubungan emosi dan komunikasi dalam keluarga. Bapa ni kan kadang-kadang dia jarang bercakap, betul tak?
0: Betul.
1: Jarang meluahkan.
2: Ya, jarang meluahkan. Jadi kat sini kita sediakan satu ruangan, mungkin hari bapa inilah memang merapatkan hubungan.
0: Betul.
2: Bapa dengan anak melalui aktiviti. Nak bercakap banyak mungkin bapa kurang, betul tak? Tapi mungkin melalui aktiviti yang secara bersama dan santai akan menyegarkan hubungan dan ada tawatan emosi antara bapa dengan anak.
0: Tapi betul bukan kalau ada aktiviti macam tu bapa ni lebih senang untuk bercerita. Walaupun tak banyak tapi dia akan bapak macam ni, ayah macam ni kan. Kalau orang kata direct yang kat rumah macam tu mungkin susah sikit nak bercerita.
2: Betul kan? Dia lain
0: kebiasaan
2: kan?
0: Macam tu yang kita perhatikan.
2: Betul tu kata DJ Harun kan.
1: Masya-Allah. Mudah-mudahan menjadi bapa yang apa orang kata terbaiklah.
0: Ya, insya-Allah.
2: Calon.
0: Okey, baiklah.
2: Dan seterusnya kita nak menggalakkan penglibatan pelbagai pihak lah, menghargai peranan bapa dalam menitik beratkan kesihatan serta memperkuat kolaborasi antara bersama rakan strategik lah. Kita nak jemput pelbagai pihak, agensi kerajaan ke swasta, orang kampung. Marilah ya, menyemarakkan hari bapa ni. Selalu kita banyak pada hari ibu kan. Selalu orang dengar hari ibu kan. Sekarang kita nak hari bapa tolonglah. Bapa ni peranan sangat penting dalam pembangunan institusi keluarga juga eh.
0: Betul. So,
2: sebab itu tema dia sehebat kasih apa.
0: Okey, baik. Itu untuk permulaan bersama dengan anda semua. Kita nak berehat seketika. Boleh?
1: Betul, boleh.
0: Jadi jangan ke mana-mana, teruskan untuk siaran ini di semua platform yang anda mungkin ikuti. Di Facebook juga sedang memaparkan gambar-gambar kita dan juga orang kata visual kita lah.
1: Betul. Kalau kau dah
0: boleh pandang di sini, Pai. Ramai yang bertanya orang mana tu yang bercakap tu.
1: Jadi kadang-kadang kita mana yang berkelapangan boleh terus tonton di Facebook Lapang FM. Dan kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, terus dengan Pahang FM, satu pilihan.

0: Bahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pendrive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Persertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
1: Bintang Kecil.

0: bersama dengan kami di Radio Malaysia Pagi FM.
1: Satu pilihan.
0: Thank you team unit MCR kita mentu.
1: Mantap.
0: Hari ni agak panas kat dalam ni. Okay, mungkin seminggu cakap pasal ayah je bila cakap semak pula kan. Tapi tak apalah. Kita nak teruskan perjalanan kita dalam sambutan Hari Bapa ni untuk peringkat negeri Pahaya akan berlangsung pada Ogos nanti.
1: Ya.
0: Pilihan tempat daerahnya adalah di Bera.
1: Di Bera.
0: Okay.
1: Yang mendengarkan Pahang FM di Bera 107.5 MHz.
0: Banyaklah tempat Bera minggu ni.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita nak kembali bersama dengan tetamu di Kuanti Pahang FM. Bersama dengan yang berusaha Puan Nur Fahanali binti Zulkifli Lee selaku pengarah LPPKN Pahang. Okey lagi ya Puan?
2: Okey aja.
0: Alhamdulillah. Okay, cantik.
1: Baik, kita nak tahulah Puan. Macam Puan kata tadi, temanya sehebat kasih bapa.
0: Okay.
1: Kenapa agaknya tema ni dipilih dan signifikannya kepada seluruh keluarga di negeri Pahang?
2: Sehebat kasih bapa. Angkat peranan bapa ni sebagai pelindung. Bapa ni pelindung pada anak-anak dia kan?
0: Betul.
2: Lepas tu pembimbing. Dan dia adalah tonggak kesejahteraan keluarga. Jadi sehebat kasih bapa ni, kita nak ingatkan bapa. Bapa awak ni pelindung keluarga.
0: Okay.
2: Jangan lupa peranan awak kan. Lepas tu kita pun nak biarlah ahli keluarga pun menghargailah bapa ni pelindung. Tak kira lah macam mana kat caranya kan. Tapi kena angkat bapa ni adalah pelindung. Satu hari kalau kadang-kadang masa kecil kita jatuh, bapa yang tolong angkat kita kan. Macam itulah kita signifikannya tema sehebat kasih bapa. Dan kita juga nak mengangkat nilai kasih sayang, pengorbanan dan tanggungjawab bapa dalam membentuk generasi yang berkualiti. Tambah lagi generasi sekarang ni kan, peranan bapa kena lagi.
1: Betul. Di zaman yang serba mencabar.
2: Kena lagi hebat. Bapa sekarang kena hebat tahu pasal apa ni, AI ke apa
0: benda semua kan,
2: teknologi.
0: Semua kena tahu lah sebenarnya.
2: Kena tahu apa. Lagi dahsyat pada zaman dulu kan. Betapa hebatnya kasih bapa tu. Dia kena merangkumi banyak ilmu yang dia kena tahu. Okay, dan lagi satu, kita juga ingin memperkukuhkan hubungan emosi dan komunikasi antara bapa dan ahli keluarga. Kesian bapa-bapa ni kan tertinggal emosinya kadang-kadang tu.
1: Ya, yeah, betul.
2: Okay.
1: Terlalu sibuk mencari rezeki.
2: Mencari rezeki sian. Dia tiga pekerjaan dia buat kan. Nak menyara keluarga.
0: Sekarang ni pula banyak.
2: Gitu kan. Siang kerja ofis.
0: Petang buat.
2: Macam-macam lah.
1: Malam lepas tu ujung minggu lain mula.
2: Malam kan buat Grab ke Food Panda ke mana kan. E-hailing kan Suyan kan.
0: Okay.
1: Jangan apa?
0: Jangan personal.
2: Okay. Kita juga sebenarnya menyokong aspirasi agenda nasional kasih keluarga negara lah.
0: Okay.
2: Dalam membina keluarga harmoni, berdaya tahan dan sejahtera. Jadi ini antaranya lah apa ni, kenapa signifikannya kita memilih tema sehebat kasih bapa ini.
0: Okay. Nah, tadi Puan ada cakap tadi nak monitor anak-anak zaman sekarang ni, dia lagi mencabar. Dulu-dulu ingat masa kita kecil, abang kita pasang spy. Contohnya macam yalah, ya peniaga-peniaga ni tengok anak aku kat sekolah tu nanti macam mana makan. Zaman sekarang ni mungkin ayah kena ada fake account lah kot nak monitor.
1: Betul.
0: Ada kawan-kawan saya yang dah jadi ni anak-anak dah mula membesar dewasa. Terpaksa nak tengok apa anak buat kat media sosial
2: kan. Kesian bapa-bapa sekarang ni, macam-macam peranan dia kena main kan. Pakai topi fake account lagi.
0: Okay, baik. Seterusnya mungkin kita nak pengkongsikan orang kata konsep

0: sambutan Hari Bapa 2026 ni, khususnya untuk di Bera lah nanti.
1: Madakan nama tempatnya pun dataran sawah, eh.
2: Dataran sawah,
1: okay, tempat bersawah. Maksudnya antara objek yang pertama, aktiviti main aktiviti mengempen padi.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Macam saya ni tak pernah mengempen lah. Dah sekarang hidup sebab saya tak pernah. Ini first time lah.
0: Okay.
1: Berselut lah kita nanti kan.
0: Okay,
1: jadi nak rasa lah pengalaman tu. Kita juga ada Abah Breeze Walk.
0: Abah Breeze Walk.
2: Abah Breeze Walk.
1: Orang faham Abah.
0: Betul.
1: Dialek dia kan Abah kan. Abah Breeze Walk. Kemudian kita macam biasa untuk lelaki jangan diabaikan saringan kesihatan.
0: Betul.
2: Abahnya kayaknya kuat sangat minum manis tu. Kena cek juga.
0: Angin gula dua. Saya punya tetamu dan kau pilot saya pandang saya lain macam.
1: Gula. Hujung-hujung macam. Kena cek. Kan. Kita ada cek untuk saringan kesihatan gula dan kolesterol. Kita juga ada buat perkhidmatan kaunseling subfertility. Maksudnya kita ada program bantuan rawatan kesuburan. Kita panggil BUAI kan. Agaknya kita mempromosikan. Jadi kepada bapa-bapa yang sangat suami isteri yang dah kahwin, belum ada anak lagi, datanglah ke buat tempat kami ni untuk mendapatkan maklumat lanjut. Bagaimana mendapat bantuan rawatan kesuburan ini daripada kerajaan. Dan macam biasalah pameran agensi yang lain. Kemudian inilah lagi satu ni, pertandingan menangkap itik.
0: Ada
2: menangkap itik.
0: Ini yang tak sihat apa-apa tu hari tu.
1: Penat. Kita kejar itik. Saya pun tak pernah kejar itik. Kena dikejar oleh itik. Nak kejar itik tak kerti. Kena kita tarik tali dalam sawah. Lepas tu pertandingan menangkap belut. Bersama nak mana takut belut.
2: Apa-apa handel lah benda-benda gitu.
0: Kalau pancing benar, kalau menangkap ni
1: tak tahu kan.
0: Tengoklah macam mana nanti kita tunggulah nanti.
1: InsyaAllah lah, datanglah beramai-ramai kan. Okay. Memeriahkan kawasan tersebut lah.
0: Dah banyak kita kongsikan tentang aktiviti yang ada. Menarik untuk kita tumpukan tadi. Tangkap belut, tangkap itik. Jangan tanya kita macam mana format yang diguna pakai untuk tu. Kita tak tahu.
2: Nanti korang kena pergilah.
0: Ya, okay. Bagi meriah untuk sambutan Hari Bapa yang akan berlangsung di Bera untuk tahun 2026 ini nanti.
2: Okey, jadi kita dah ngujung-ngujung ni puan. Okey, jadi kita nak tahulah apa agaknya pesanan dan harapan daripada LPPKN sendiri untuk sambutan pada kali ini.
1: Harapan bagi saya dan LPPKN bagi LPPKN Pahang yang agensi di bawah Kementerian Pengenalan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita mengharapkanlah ahli keluarga mengangkat menghargai jasa pengumuman bapa ni, sehebat kasih bapa. Dan anak-anak yang dah tua ke yang masih ada bapa, hubungilah bapa. Tak kira di mana juga. Sebab kasih bapa ni orang kata kita suka nyatakan bapa ni macam mana kan. Jadi hubungi, saya percaya mesti bapa-bapa ni suka dengan suara anak-anak
2: happy,
1: ni
2: happy.
0: Dia suara je garang pun kan.
1: Kadang-kadang dia dalam hati dia nak aje anaknya menelpon, tapi tak bersuara. Kan, jadi anak-anak ambil first step. Hello ataupun message. Tadi apa tadi ada lagu? Lagu tadi apa? Yang pasang lagu tadi yang
0: lagu awet. Superman tadi.
2: Bukan Superman.
1: Superman. Ada lagi satu yang selepas Superman tu. Hello, hubungi apa benda. Saya tak tahu lagu tu kan. Saya tak ingat. Bagus kita telefon bapa-bapa kita. Telefon bapa kita, tanya apa khabar kan. Tak kira lah macam mana situasi kita pun. Message pun okey. Alah, telefon dalam 2-3 saat je. Janganlah sampai sejam. Orang tua pun tak nak sembang kita sejam
0: lama
1: pun.
0: Lama sangat juga. Kacau dia.
1: Cakap hello, hi, apa khabar? Dah makan ke belum? Abang tu dah. Gembira bapa-bapa kita ni. Kan, itu sajalah.
0: Itu kita rasa macam harapan dan matlamat utamalah kan. Sambutan ini diadakan. Dan macam biasa kita nak bawakan kepada anda, iaitu yalah, bapa ni kadang-kadang dia boleh jadi unsung hero yang kita selalu cakap kan. Walau tak didendang dan dia pun tak mahu didendang kan. Cuma macam mana kita nak menghargai.
2: Ya, betul. Jangan lupa masa kecil kenek dulu.
0: Yalah, kan? Tempat kita.
2: Yalah tempat Abah Non tu, Abah Non ni. Bila dah besar ni jangan buat lupa-lupa. Okay. Jadi jangan lupa mana yang berkelapangan nanti untuk hadir 16 Ogos 2026.
0: Okay.
2: Bersempena dengan sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Pahang di Dataran Sawah. Betul?
1: Ya, betul. Jemputlah.
2: sawah.
0: Kampung
2: bro.
0: Paya Serai.
2: Bro.
0: So kita meriahkan hari tersebut yang pastinya di Kuala Bera tu nanti akan dirasmikan oleh kita punya Tok Wang kita lah. Tok Warasti kita di sana nanti. So jangan lepaskan peluang ini, isi ataupun cop dulu tarikh tersebut. Yeah,
2: kena nak gaya orang Bera tu, tulis dah terus kat kalendar tu. Yeah, tanda terus. Jangan tak tanda.
0: Okey, jadi apa-apa pun kita ucapkan terima kasih puan untuk hari ini bersama dengan kita.
2: Betul. Terima kasih banyak-banyak yang berusaha, puan Nur Farhana Lee binti Zulkifli Lee selaku pengarah LPPKN Pahang kerana sudi datang ke konti untuk berkongsi apa orang kata program sambutan Hari Bapa peringkat Negeri Pahang. Terima kasih puan.
1: Terima kasih DJ Ana dan DJ Arun. Sehebat kasih bapa. Jom nanti datang ke sana.
0: Ya, insyaAllah. So kita doakan yang terbaik. Semoga berjalan dengan lancar. Dia tinggal lagi kurang-kurang lebih sebulan lah kan. Kita hitung-hitung untuk bersama dengan anda. Jadi apa-apa pun jam 3 nanti kita akan kembali bersama dengan anda pastinya untuk terus berhibur dalam Makcik Bawang
2: Podcast.
0: Siapa Hang FM?
2: Satu pilihan.

bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Puji Pakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
3: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
1: Bintang Kecil 2000.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap.
1: Ha?
0: Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang.

0: Okey, kembali bersama dengan kau orang berdua, kau budak Aroy
1: dan budak Ana.
0: Kita dah pun mulakan mood sembang kita di waktu ini 3.12 minit petang. Ha. Kamu. Kita juga bersiaran di live TikTok ketika ini.
1: Di live TikTok Pang FM. Jangan lupa mana-mana yang free tu masuklah.
0: Ini
1: masuk,
0: bukan rantai ni ya. Ni kad kerja.
1: Komen-komen sikit. Kan tap screen, share.
0: Ya, betul. Terima kasih kepada semua yang selalu mengikuti kita lah. Tak kisahlah live tu berlangsung di Zoom mana sekalipun. Kadang-kadang ada di Zoom persona, Dr. Radio. Pagi-pagi WA dia buat. Petang-petang kadang-kadang WAWA. Wow. Malam hari Nasrid Razali.
1: Nasrid?
0: Ada itu, dia kolaborasi dengan Balam Murgem.
1: Oh.
0: Ada itu. Okey, terima kasih kerana mengikuti platform media sosial kita. Tak kisahlah di Facebook ke, di TikTok ke, dan juga yang lain-lain yang tengah beroperasi sekarang ni. Okey, dan hari ini insyaAllah kita, sebelum kita nak mulakan tajuk, macam yang kita bagi tahu kat live TikTok tadi, jangan lupa untuk anda yang rasa berbakat, yang rasa diri anda hebat,
1: yang power menyanyi.
0: Ya, yang
1: menyanyi bukan memasak.
0: Bukan kita berlakon. Tak buat lagi bintang masak RTM.
1: Ya, bukan, tapi anda yang berkebolehan dalam bidang nyanyian.
0: Ya, betul.
1: Yang handai menyanyi tu. Kalau yang anak-anak boleh masuk bintang kecil.
0: Bintang CKE.
1: Kecil. Ketong eh. Okey. Bintang kecil. Untuk dewasa.
0: Betul.
1: Bintang
0: P. Ramli.
1: Bintang P. Ramli.
0: Yang akan diadakan uji bakatnya hari yang sama.
1: Hari yang sama. Pada 11 Julai 2026. Di RTM Pahang.
0: Okey. Jadi macam biasalah sebenarnya syarat-syarat yang sebelum ini digunung pakai. Jangan lupa minus one sendiri bawa.
1: Ya, itu biasalah.
0: Mana-mana kan. Kalau bawa berlagu kemerdekaan, pakai baju Melayu. Itu tambahan lah.
1: Ada pacu tanya ni kot. Okay. Dia lah TikTok.
0: Apa kata pacunya?
1: Dia kata kan, ngapa bintang kecil je? Bintang tua tak ada ke?
0: Tak ada lah bintang tua. Bintang tua kita bagilah.
1: Bintang sore ada. Bintang tua tu belum ada lagi.
0: Okey lah, dia bintang P. Ramli lah kan. Untuk yang dewasa, yang dah orang kata ni. Kan, boleh try orang kata bakat yang dia mempendam tu. Kat situ lah. Yang kecil-kecil ni janganlah berlawan dengan dia. Dia baru nak menetas.
1: Sebenarnya dalam hati.
0: So hari tu nanti insyaAllah akan ada penyampai-penyampai kita yang akan bersama dengan anda. Selain daripada petugas-petugas yang akan memudahkan urusan orang kata uji bakat lah kan.
1: Goy, ni Mokba, dia ada komen.
0: Mokba?
1: Bukan drop bar Mokba.
0: Okay, apa kata Mokba?
1: Dia komen apa tau? Bintang remaja purba.
0: Oho, piramli tu.
1: So, kreatif.
0: Okay, saya nak tanya awak lah. Sebab awak dah banyak pengalaman berada dalam Bintang P. Ramli tu kan. As petugas, macam-macam lah kan. Bintang P. Ramli ni memang kena
1: gula-gula
0: wayo. Buat video. Apa maksudnya lagu P. Ramli yang kita bawakan ni akan menjadi keutamaan kepada juri untuk dinilai ataupun apa-apa lagu pun? Maksudnya kena lagu P. Ramli juga ke?
1: Macam mana? Of course.
0: Wajib lagu P. Ramli ya. Kalau lagu Saloma tak boleh.
1: Dia macam gini. Bintang P. Ramli ni dia akan ada Salomanya.
0: Oh, dia akan pairing lah.
1: Wanita yang masuk tu, dia akan pairing sebagai Saloma.
0: Okay.
1: Tapi dia punya main utama dia tu, kita nak mencari P. Ramli ni.
0: Baik. So penemannya adalah Saloma lah. Okay, so akan ada dua nama lah yang akan dipilih, macam itulah.
1: Yeah, lebih kurang.
0: Untuk mewakili ke peringkat berikutnya.
1: Yes.
0: Kalau bintang kecil ni macam mana pula?
1: Bintang kecil? Bintang kecil maksudnya apa?
0: Yalah, apa kriteria utama ataupun apa lagu-lagu?
1: Lagu-lagunya
0: yang diutamakan.
1: Untuk uji bakat ni, pemilihan kita bebas.
0: Bebas eh? Nak buat lagu lama ke, bebas. Lagu baru ke?
1: Tetapi dia ada syarat dia. Mesti lagu Melayu, tak silap saya lah. Okay. Dia punya syarat tu
0: lagu
1: wajib.
0: Lagu Rollerblade boleh? Lagu Melayu juga tu. Ada sebut.
1: Itu bukan lagu Endon?
0: Yalah, Melayu lah. Tak boleh. Rollerblade. Diutamakan lagu Melayu
1: yang dicipta dan di apa
0: diterbitkan
1: di Malaysia.
0: Okey, faham. So selamat maju jaya untuk mungkin ada yang berminat, ada yang rasa inilah masanya untuk anda keluar.
1: Ya,
0: untuk
1: kadang-kadang makan. Run, benda ni adalah pengalaman untuk adik-adik kita.
0: Ah, setuju.
1: Ah, untuk memberanikan diri, macam mana nak berhadapan dengan orang ramai.
0: Betul. Kalau dapat tu bonus keluarga. Sebenarnya.
1: Yes. Kan? Ah. Itu yang paling penting,
0: yang
1: pengalaman.
0: Yang penting kalau anak-anak tu ada minat, ada macam yalah kebolehan di rumah selalu melalak macam mak dia. Mak dia bising popek dia. Kenanlah, kenan. Bawa lah jumpa kita nanti.
1: Biasa yang negatif.
0: Okay, baik. Kita nak beralih ke tajuk kita hari ni dalam Makcik Bawang Popek kita.
1: Okay.
0: Ya, ini berkaitan dengan apa lah kita nak
1: Fitnah lah.
0: Hmm.
1: Dah kalau kena pula. Kalau dah tuduh tu fitnah lah. Sebab tuduh ni biasanya benda yang kita tak buat.
0: So soalan kita kepada anda semua. Pernah tak anda dituduh dalam satu-satu hal?
1: Okay. Ha,
0: padahal anda tak buat ni.
1: Tak buat pun. Okay. Saya baru jat tadi.
0: Benda?
1: Orang tuduh saya.
0: Kenapa orang tuduh benda awak? Alah, sian.
1: Sekejap
0: main lagu sedih.
1: Jumpa tak tu? Kan salah muzik ke? Baru je kena tuduh.
0: Okay. Apa tuduhannya?
1: Tuduhan dia berat.
0: Kenapa? Apa?
1: Kesem saya kenapa? Tak letak pun lagu Indah Bumi tu. Saya tak letak. Saya kena tuduh.
0: Siapa yang tuduh awak sebenarnya? Siapa yang tuduh awak?
1: Adalah geng-geng tu rancangan.
0: Kenapa dia tuduh benda ke awak?
1: Apa ni personal? Takyelah, orang tak tahu. Saya cerita pun orang tak tahu.
0: Oh, iya ke? Saya dah effort cari lagu sedih.
1: Oi, macam salah muka.
0: Okay, ini kita tanyakan kepada semua lah kan. Ha, mungkin ada
1: pasal kena tuduh ni.
0: Situasinya.
1: Biasa pada dekat apa? Dekat asrama ni. Dekat sekolah ni.
0: Kadang-kadang kat rumah pun kena tuduh juga.
1: Ya. Siapa yang tuduh?
0: Tadi mak tadi korang tiga ekor ikan. Mana separuh lagi ni?
1: Lah tu lah mak, sibuk sangat nak bela kucing.
0: Hai.
1: Ah, 10 ekor ini kucing.
0: Ini kucing yang berdiri. Kucing yang mengangkok tu dia ada makanan dia.
1: Sekali-sekala mak asyik dah bagi wet food tu. Nak juga yang merasa ikan yang disalut dengan tepung. Dengannya sebut kari.
0: Okay.
1: Ui, sebut kari.
0: Kalau koma lah kan. Awak ke dulu, koma dulu cerita.
1: Awak lah.
0: Okay.
1: Sebab saya barik eh.
0: Baik.
1: Saya baik. Jarang kena tuduh. Jarang.
0: Benda-benda positif ni memang susah nak keluar benda-benda.
1: Saya jarang lah kena tuduh.
0: Saya pernah kena tuduh satu ketika lah di sekolah.
1: Okay. Oh, sekolah?
0: Ni kat asrama lah. Okay. Kan
1: awak asrama?
0: Asrama kan perempuan lelaki tak bercampur.
1: Of course lah.
0: Maksudnya di adalah orang kata disempadankan kan.
1: Okay.
0: Tapi kat sempadan tu ada tandas yang boleh guna. Maksudnya student boleh guna kat situ. Okay. Dia tandas macam, bukanlah tandas awam.
1: Kena tuduh mengendap ke apa?
0: Lebih kurang lah. Bukanlah mengendap. Bukanlah tuduh mengendap. Tapi kebetulan ada kat situ. Okay.
1: Okay.
0: Kebetulan pula, tandas ni diguna pakai oleh mak ayah yang datang kat sekolah lah. Jadinya tandas tu tak boleh student pakai kalau hari sekolah. Hujung minggu boleh? Sebabnya kan hujung minggu kita ada kotoroyong ramai-ramai.
1: Okay.
0: So kita akan bersihkan lah tandas tu. Jadi pada hujung minggu tu, kita kebetulan jadual saya tu tandas sekitar sekolah. Semua tanda-tanda yang
1: awak
0: ada lah.
1: Awak nak bersihkan lah.
0: Geng-geng kita orang lah. Okay. Geng-geng lelaki blok kita kena bersihkan tandas tu. So sambil-sambil bersih-bersih lah tu, tengah hari rehat ni, bolehlah belah dulu sebelum sambung balik pukul 2 nanti. Lepas tu, orang ni duduk lah situ. Yalah, biasa menyandar hobi. Edor tepi gitu kan. Tiba-tiba adalah budak perempuan ni rekod katanya.
1: Rekod?
0: Eh, kau dapat
1: mana
0: rekod.
1: Mana boleh buat headset?
0: Kan hujung minggu asrama.
1: Tak boleh juga kalau asrama, mana boleh buat headset?
0: Boleh. Sekolah kita boleh.
1: Oh, iya ke?
0: So hari Ahad boleh dapat.
1: Maksudnya satu Ahad cikgu bagi?
0: Ahad saja.
1: Ahad saja.
0: Tapi itu pun tak lama. Dalam pagi sebelum
1: kena bagi kat cikgu
0: pula.
1: Okey, faham. Lepas tu?
0: Okey, tapi tak semualah yang ada telefon. Jadi ada video tu. Seolah-olah macam kau duduk kat tandas tu, nampak lah macam macam-macam tuduhan lah keluar. Nasib baiklah zaman tu tak ada beran. Kalau tidak dituduh.
1: Lepas tu? Apalah penutup
0: kesan
1: cerita?
0: Kesan dia.
1: Penutup dulu?
0: Penutup dia kantoi lah. Video tu ada orang sibuk, ada orang lelaki sibuk kan. Tapi di kalangan jadi macam mana, jadi bualan.
1: Maknanya dapat nama buruk lah.
0: Masa maghrib tu tiba-tiba kita
1: pengendap harum pengendap.
0: Gajah harum pengendap.
1: Saya puan, saya puan.
0: Adalah macam ketua pelajar. Tapi dia ni masuk air jugalah. Okay. Suka bergurau dia cakap maghrib tu. Kita baru dapat tahu yang ada kantor yang mengintai petang tadi.
1: Allah Rabbi.
0: Tapi dia main-main je.
1: Dalam bilik air tu ada orang tak?
0: Tak ada, tak ada orang pun.
1: Tak ada pun.
0: Tapi kan ada video.
1: Macam mana tahu tak ada orang?
0: Tak ada orang. Kalau ada orang takkan kau bagi kat situ.
1: Maknanya apa? Awak tahu tak ada orang?
0: Mustahil ada orang. Kau dah pastikan bersih. Memang kau masuk dah tanda tu.
1: Okey, dah terjawab dah.
0: Okey.
1: Dah terjawab dah.
0: Kesan dia, itulah kadang-kadang orang anjing lah. Bila lalu sikit, jaga dia masuk tanda perempuan.
1: Tapi awak bengang
0: tak? Tak pun. Kau anggap macam ibu rakyat asrama.
1: Oh, santai-santai.
0: Okey je.
1: Okey lah tu.
0: Awak ada tuduhan yang pernah awak kena?
1: Tak adalah.
0: Ini ramai serius, macam nak bercakap ni. Banyak yang kena tuduh hari ni.
1: Tak ada, serius.
0: Tak ada, awak tak pernah kena tuduh.
1: Kau fikir macam tak ada lagi. Okay, tuduh-tuduh ni.
0: Ya? Yeah.
1: Serius-serius. Tapi tak tahulah mungkin tiba-tiba nanti sampai ke kan?
0: Okey. Tak apa, kita bagi ruang orang lain dulu.
1: Kita dengar.
0: 0951-40124
1: 0951-40125
0: nak wasda'ak pun boleh kita di
1: 0-1-0-3-2-0-7-4-4-8
0: dan juga boleh komen-komen di TikTok ketika ini. Okay, kita tengok yang pertama ni. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Oi, baru halo belum salam lagi. Sihat kita sana tu?
2: Okay, alhamdulillah. Cuaca
0: ni
2: panas.
0: Cuaca panas.
1: Cuaca panas.
0: Mana-mana pun. Baru ni rauk ribut ke? Kau mesti ribut ke itu?
2: Rauk ribut lah. Rauk ribut. Bandar.
0: Tak ada benda yang rosak rumah awak ya?
2: Tidak. Tak ada benda. Kau pun tidak lah. Kau tahu ludung ni jauh. Bukan tahu dah datang lah tu.
0: Oh, ludung tak kena lah. Ramai kena orang alih lah.
2: Rauk dia, rauk.
1: Abang Santana.
2: Yo, saya Anna.
1: Cubalah cerita sikit awak pernah kena tuduh tak?
0: Awak pernah kena tuduh tak?
2: Pernah ini.
0: Dia lagi lah, dia lagi kuat menggatel.
1: Mana tak kena tuduh?
0: Okey, apa tuduh yang awak pernah kena ni, Santana?
2: Kuat ke koma, macam ayu tuduh. Membomok kau kan?
1: Astaghfirullahalazim.
0: Ini je, ini selalu dalam masyarakat.
1: Eh, takutnya.
0: Siapa tuduh tu, Bersetana?
2: Ya?
0: Siapa nuduhnya?
2: Adalah malah lah, boleh. Mungkin dia tengok.
1: Jangan sebut nama, sebut name je.
2: Tak boleh, orang kampung boleh juga.
0: Macam mana dia boleh tiba-tiba tuduh kau membomok kau dah?
2: Dia pergilah jumpa bomok pula lah, tuduh.
0: Dia jumpa bomok tu tuduh awak lah.
1: Bomok tu petik nama Santana.
0: Ui, bomok.
2: Tengok wajah Santana lah, cerita demo lah. Pada orang tu.
1: Takut ya.
2: Kawan tak pernah pakai hantu benda begitu.
0: Yelah.
2: Tak baik.
0: Tak kenapanya? Alhamdulillah awak orang tu kena sampai dia tuduh ke awak tu.
2: Dia sakit lah. Dia sakit.
1: Okey.
2: Sakit jumpa.
1: Tapi ada ke isu sebelum ni macam awak ada baloh dengan dia ke? Takkan tiba-tiba dia petik nama Santana tu.
0: Kan? Orang duk karak tiba-tiba orang rauk buat.
1: Atau Santana pernah mengendap ke dia ke? Tak tahu lah kan?
0: Pernah try ke? Mana tahu?
1: Try-try tak dapat?
2: Tak ada nak mengendaknya. Tak ada. Bini orang,
1: laki orang.
0: Laki orang. Laki orang. Erot lidah.
2: Laki orang.
1: Okey, lepas tu takkanlah. Mesti ada sesuatu, Abang Santana. Ada antara awak dengan dia.
2: Tak ada apa.
0: Tak ada. Tapi peliklah boleh jadi tertuduh macam tu.
2: Masa baik itu anak dia pada koma-koma.
1: Oh, dulu baik-baik kot.
2: Oh, dulu baik. Sekarang tak ada lah.
0: Disebabkan tu jadi berenggang lah.
1: Allahu Rabbi.
2: Sekarang 10 tahun tidak bercakap.
1: Wih, lama.
0: Itu rumah dia sebelah rumah awak ke?
2: Sebelum banjir lagi lah.
1: Oh, sebelum banjir. Masa tu ada lagi lah rumah depan tu.
2: Rumah itu lah juga.
1: Bukan rumah yang ada
2: tu, tepi sungai tu.
1: Okey.
2: Jadi ceritanya.
1: Kata awak sedih lah, dah lama tak cakap.
2: Kawan tak sedih, kawan bukan orang bersalah.
1: Yelah.
0: Okey, baik.
2: Kita buka buah.
0: Nak malu buat benda tak?
1: Yelah.
2: Tak ada. Kau selama lah. Apa dia ada berum semacam je. Anak kawan menantu kawan.
0: Patut Abang Santana cakap ke dia, jangan sampai kuat betul.
2: Tak ada perannya.
1: Baik. Terima kasih Abang Santana berkongsi cerita ya.
2: Baik-baiklah, minta mahu mana orang yang dulu ke motor ke mojok ke mana titik ke cerata mana-mana lah.
1: Okey.
2: Kawan dulu hari ni nasib baik je. Sebabnya awal tak pernah ni dah bercakap dah.
1: Tak pernah dapat awal dia kata.
0: Dapat biasa nombor satu. Okay.
1: Dia kata, dah ngojong-ngojong.
0: Alah, siapa suruh dia orang tempoh lambat kata begitu.
2: Dah cakap awal apa tak ada dah. Bantai-bantai lagu je dengan dia.
1: Okey. Baik.
2: Kena kopi tak ada.
0: Alah, tak apalah satu dua dah dapat juga tu kerang. Okey, Abang Santana. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bye. Bye. So fast kan, bye.
0: Tak ada jerit-jerit dah.
1: Bye. Tak ada dah tu.
0: Ui, tapi perik kena tuduh buat.
1: Kena tuduh buat orang ni. Pening weh. Okay.
0: Minta jauh lah.
1: Tapi tak baik dia. Tau. Sebab kita tak ada bukti.
0: Kalau macam tu macam tuduhan yang serius lah. Okay. Macam korang tadi, macam tuduhan gurau-gurau. Boleh diterima lah.
1: Okay.
0: Tapi kalau benda-benda
1: tu
0: yang
1: tuduhan.
0: Bomoh.
1: Tapi Gun, tuduhan kita pun berat Gun.
0: Apa?
1: Oh, ingat tak baru-baru ni?
0: Oh, ya.
1: Kau baru teringat itu. Kau tak pernah lagi weh kena gitu. Dituduh masuk rumah orang lah. Dituduh ambil duit dalam akaun orang lah.
0: Dituduh nak tu. Macam-macam lah.
1: Betul ya tu.
0: Kan?
1: Tapi kalau kau ingat-ingat Gun, kau tak ada. Sebab apa tau? Bila orang tuduh tu macam betul kau buat. Jadi...
0: Jadi ya kan je lah.
1: Jadi tak ada cerita tuduh tu. Maknanya betul kau buat. Macam contoh awak ke yang sorok selipa kuat tu dituduh.
0: Betul.
1: Jadi dah memang betul kau diam je lah.
0: Cuma tak bereaksi lah.
1: Sebab dah betul jadi dia tak kira tuduh.
0: Okay. Di talian. Sorry. Di talian ketika ni. Halo. Assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Acik.
3: Ya.
0: Acik kat mana?
3: Ini berehat je kat rumah.
1: Berehat kat rumah. Alhamdulillah.
3: Ini tak mancing ni. Ini tak mancing.
1: Cuaca macam mana? Elok ke sana?
3: Alhamdulillah. Ini panas elok. Malam hujan lebat.
1: Alhamdulillah. Oh, semalam hujan lebat ya?
3: Oh, lebat amat.
1: Allah.
0: Nega guna lah hujan-hujan ni. Kau tak buka?
3: Biasa tu. Asam garam lah.
0: Nega tetap nega kan?
1: Nega tetap nega.
0: Ini apa cik? Soalan kita simple dan easy je hari ni. Mudah. Padat, awak pernah kena tuduh tak?
1: Awak pernah kena tuduh tak, Becik?
0: Orang menegu lagi.
3: Mbak orang kena tuduh ni. Kena tuduh lah. Pernah lah sekali kena tuduh.
0: Okay. Sekali je kan, baik.
3: Ya, dia macam ni. Kawan tolong menyimpan duit.
0: Becik, tolong menyimpan duit?
3: Duit dia suruh kawan simpan duit ke bank je.
1: Dia suruh Becik simpan duit kat bank.
3: Simpanan dia lah.
1: Okey, berapa juta?
3: Malah nak beritahu siapa-siapa. Dia kata, dia tolong simpan, baru tulis semua.
1: Hello?
0: Hello.
1: Apa cik?
0: Semula tak dengar.
3: Maknanya dia dah tulis dah semua nombor akaun. Pergi
1: nombor akaun semua dia dah tulis dah. Dia bagi. Berapa juta tu apa cik simpan?
3: RM2,000 dia kata.
0: RM2,000? Ui, banyak.
3: Maknanya. Kau pun tak kira. Lipat buku pergi bank je.
0: Pergi. Apa cik pun silap juga.
1: Apa cik tak kira lah. Dia kata RM2,000.
0: Dia main percaya je lah ya.
3: Lepas tu kau pun tak kira. Dia percaya ke kita percaya ke dia. Lepas tu orang pergi simpan lah. Orang bank tu ambil dah itu. Lepas tu dah tutup buku balik. Bagi serah balik kat dia. Tak tengah nak jumlah tu pun. Bagi kat dia pun dia. Lepas tu dia malam tu pun. Awak simpan malam berapa? Awak bagi berapa? Dua. Dua lah. Ini jumlah RM1,000 ni.
0: Separuh ni lah.
1: Separuh weh.
3: Tak tahu langsung. Saya tak tengok langsung. Awak kebawah dua tu.
1: Allahu Rabbi.
3: Saya tak kira langsung mana macam tu. Bagi macam tu lah pergi ke bank tu.
0: Boleh tu?
3: Betul, saya bagi dua. Cakap, itu saya tak tahu langsung. Kalau nak tengok je, kita pergi kat CCTV kat bank.
1: Lepas tu?
3: Dia kata, dia tak pergi lah. Kawan ajak dia pergi bank, tengok. Dia kata, memang dia tak pergi. Lepas dia kata, Salman dua. Dia cakap dua. Dia cakap, saya tak tahu. Saya cakap satu je kata. Saya tak kira langsung. Lepas tu dah lama-lama, entah apalah. Dia pun, kata, saya pun tak maaf kata. Saya tak kira jumlah sebenar kata. Kalau salah saya minta maaf.
0: Kalau nak ganti,
3: dah tunggulah kawan kerja kau impun dulu. Kau ganti. Kalau betul salah saya cakap. Betul dia kata, tak apalah. tak payah gantilah. Mungkin saya tersilap kot dengan bawah.
0: Oh, nasib baiklah.
3: Tapi dia
1: tiba-tiba
3: orang tu memang RM2,000 lah.
0: RM1,000 tu apa cik duit kutu kita orang tu? Banyak tu.
1: Banyak tu apa cik?
3: Dia tulis kat jumlah borang tu. RM2,000 ke RM1,000 saya tak ingat lah. Orang bank pun tak cakap apa dia ambil. Dia kata, dia pun dah siap. Maksudnya saya pun tak tengok dah.
1: Okey.
3: Lepas tu tak ada benda lah. Ya, saya
1: itu jadi
3: saya
1: pengajaran juga Ron buat kita. Ya. Kalau lepas ni memang apa-apa kena check dulu.
3: Patutnya kena check.
1: Jangan main tala je.
3: Itulah. Kita percaya betul, dia pun percaya kita.
1: Okey.
0: Baik-baik, Abang Cik. Terima
1: baik,
0: kasih.
1: Baik, terima kasih, Abang Cik.
0: Cerita yang best.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa ni?
0: Terkena.
1: Dah lah hilang separuh.
0: Betul lah. Masa kau dapat kutu yang itu pun kau tak kira apa-apa. Betul ke? Masuk semula.
1: Mestilah. Resit ada kan?
0: Tak check.
1: Kau dah kenapa? Buka balik. Sekarang kita nak rehat sikit.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Kejap lagi kita sambung balik macam bawang popek dengan topik. Kena tuduh.
0: Pernah ke? Rasa-rasa. Ana tak pernah.
1: Ana tak pernah sebab apa yang tuduh tu memang Ana buat.
0: Memang dia jahat.
1: Dia jadi tak tuduh.
0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Satu pilihan.
4: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
5: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
4: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
5: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
4: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
5: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

RTI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: Ana dah ingat dah. Dia pernah kena tuduh.
1: Siapa nak kena tuduh? Siapa nak kena tuduh? Nama dia Jana.
0: Janganlah sebut nama.
1: Taklah, saya ada lebih kurang 3,000 kawan nama Jana.
0: Okey. Kalau 3,000 boleh. Kelirulah sikit orang nak cari.
1: Awak masih sekolah ada tak?
0: Jana, Jana ada.
1: Ramai kan? Nama
0: common lah tu. Itu nama common.
1: Okey. So
0: dia macam yang special sikit. Macam Arun, payah nak cari. Ada nama kawan sebelum kamu? Tak ada kan?
1: Biasa pakcik-pakcik nama Arun.
0: Okey. Teruskan cerita.
1: Okey. Masa tu saya ingat lagi lah. Masa tu saya adalah kenal-kenal dengan budak lelaki ni.
0: Awak kalau cerita benda-benda pun mestilah bak pasangan.
1: Saya santana bersih perempuan.
0: Oh. Patutlah
1: tak,
0: bini orang.
1: Bini orang. Ani tak ada kata bini orang. Ang lagi orang.
0: Okey, cerita masa kecil ya.
1: Pasal sepupu orang.
0: Ya, ngapa sepupu orang tu buat apa?
1: Saya ni berkawanlah dengan ada seorang lelaki. Ni budak lelaki.
0: Berkawan jelah.
1: Nama dia Haikal.
0: Oh, okey. Haikal pun common.
1: Common eh? Biasa-biasa kita ada jumpa nama tu eh. Okey. Saya berkawan dengan dia. Tapi permulaannya dia lah hantar surat
0: dekat kelas
1: saya.
0: Lah.
1: Dia try. Beri salam kat kelas saya. Dia hantar surat.
0: Awak layan lah
1: so
0: surat
1: saya
0: tu.
1: Saya okey je lah. Biasa-biasa je kawan-kawan kan. Masalahnya kawan-kawan je pun. Saya
0: dia
1: kena tahan dengan sepupu dia tau tak?
0: Oh, sepupu dia tu mesti awak kenal lah.
1: Sepupu dia atas saya.
0: Oh.
1: Dia buat-buat gangster kan. Dia tahan
0: masakan
1: saya.
0: Acik tak relax ke?
1: Masikan dia tahan.
0: Masa tu umur berapa? Umur berapa?
1: Sekolah rendah lagi. Tapi saya ingat lah sebab saya sekelakar. Okey.
0: Dia tahan saya apa tu. Dia cakap mula-mula?
1: Aku nak cakap ni.
0: Drama Melayu betul.
1: Drama dia Jana. Tak apa, dia tak tahu yang mana satu. Ramai Jana.
0: Okey.
1: Lepas tu dia cakap, kau ni jangan kacau sepupu aku. Ya Allah, tu aku bila masa pula aku kacau.
0: Tak, yang dia tu kenapa nak marah? Biarlah sepupu dia nak berkawan dengan siapa.
1: Sepupu dia nak berkawan siapa? Kau siapa dia? Contoh. Itu kan. Dia marahlah kat saya. Biasalah dia jauh tua daripada saya. Okay. Takutlah juga.
0: Kita ni takutlah kan.
1: Takutlah kena debuk ke
0: orang. Apa respon awak masa tu?
1: Mana ada, saya tak ada kacau pun. Saya tak ada kacau pun. Kau jangan aku tahu kau kacau Haikal, dia kata. Kau jangan kacau, aku sepupu dia. Dia kata gitu.
0: Dia tu belah.
1: Dia belah.
0: Okey.
1: Kat sekolah biasa lah. Haikal, kakak awak ni.
0: Dia cakap,
1: dia kata kakak sepupu dia.
0: Okey, kau mengadulah kat Haikal ni.
1: Mengadulah, saya cakap. Bila masa saya kacau awak, awak yang datang kelas saya, hantar surat lah, apa
0: kacau saya ke?
1: Macam
0: siapa
1: tu kan.
0: Siapa layan awak macam tu?
1: Siapa setelah layan awak? Saya belak awak kan. Tapi itulah kenangan. Kena tuduh kacau orang. Padahal tak ada pun.
0: Faham. Tapi kalau kena tuduh bak pasangan ni memang tak best.
1: Kan?
0: Dia macam,
1: dah kenapa bila masa aku kacau?
0: Saya selalu macam tu. Kena tuduh perempuan yang lain.
1: Awak tu kena tuduh mengendap. Lain kes dia.
0: Kan tadi cakap dalam hubungan. Perempuan selalu tuduh. Awak ada perempuan lain yang tak check saya? Tak ada. Ya Allah. Tuanku. Tanya
1: Ana. Tapi mesti mental kan kalau macam tu.
0: Ya. Kita tak buat kan benda tu. Saya setia.
1: Itulah awak kena jaga kata-kata awak tu.
0: Apa kata-kata kenapa?
1: Awak tu kadang mulut manis. Mencairkan orang.
0: Kita terus ke pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, go. Apa macam mana?
1: Sihat, apa macam mana?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Apa ceritanya petang-petang ni?
2: Dengar makan-makan ni.
1: Makan-makan. Masya Allah, sedapnya makan. Apa tu?
2: Makan burger kakak beri.
1: Sedapnya.
0: Burger durian?
1: Burger durian ke bergembira?
2: Burger macam mana kakak beri?
1: Untunglah. Kakak dia sayang dia weh.
0: Okey. Banyak madih. Ini kita cerita pasal kena tuduh.
1: Kena tuduh ni.
0: Bagi tahu.
1: Siapa yang tuduh tu? Bagi tahu Ana.
2: Banyak lah kena tuduh ni.
0: Macam mana selalu cerita?
2: Kena tuduh ni dekat surat, dekat bas.
0: Okey, tapi yang paling terasa, paling sakit hati, paling marah kena tuduh tu yang mana?
2: Baik kata yang khabar kita merokok tu.
0: Khabar macam-macam merokok.
1: Kena tuduh merokok.
0: Dekat mana? Dekat surau?
2: Itu macam tu buaya yang madan. Baik kata kena tuduh merokok.
0: Masa siang ke masa malam?

0: Sam?
1: Siang ya kan. Waktu doktor waktu waktu dia nak pergi ke pasar yang macam tu.
2: Lepas tu?
1: Ada orang di pakcik ni, dia duduk kat tepi pakcikan. Dia tanya, awak tak puasa ke?
2: Awak tak puasa ke?
1: Oh, dia tanya, awak tak puasa?
2: Bulan puasa, Ron. Biasa kena tuduh bulan puasa.
1: Abang, tak baik tuntut saya punya puasa ni. Saya abang tuntut saya tak puasa. Saya puasa ya, abang.
3: Tak payah puasa lah,
2: abang. Betul. Dawat tuduh-tuduh orang tak payah puasa lah, abang.
1: Takut kawan-kawan saya lah yang tuntut saya tu.
3: Okey.
1: Tengok kat surah.
2: Surau kena tuduh. Masya Allah, kesiannya.
1: Orang abang saya ni masuk 3 pagi.
3: Masuk 3 pagi?
2: 3 pagi?
1: Tak surau.
3: Lepas tu ada benda hilang ke?
2: Abang Rabi.
1: Ada benda hilang.
3: Oh.
1: Benda tu pasal lepas masuk tu. Lepas masuk teman saya pun nak buat.
3: Lepas masuk-masuk hilang pun.
2: Lepas masak-masak.
1: Kita tuduh juga. Kawan aku ni untuk mepak dengan aku. Kawan aku lah. Aku ni tuduh mepak dengan kawan aku. Kena lah dengan kawan aku.
2: Kesian macam Adi. Selalu kena tuduh.
1: Bila mepak je, ada je.
2: Saya melepak ada je nak tuduh-tuduh.
3: Kalau kat kampung memang itulah. Dia panggil kutu-kutu malam ni. Biasalah memang kena tuduh.
2: Okey, baik.
1: Betul dekat tank tu, ada tu kat kereta kan. Dekat bot tu orang tandas tu. Kita ni pergi ucik-ucik duit tandas tu.
2: Oh, ucik-ucik duit semua kan.
1: Oh, betullah. Kita tak betul kita pada mutapai hati membuat saya memutuduh aku gitu. Biar ya.
2: Okey.
3: Okey, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih apa jam Adi. Telefon kita orang ya.
1: Okey,
2: bye-bye.
1: Saya tak buat ya.
2: Okey, kami percaya apa jam Adi. Mantap.
1: Saya tak buat.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Okay. Ya.
3: Betul. Siap, itu senario selalu jadi kat kampung lah. Kalau kutu-kutu malam, kaki-kaki melepak ni memang kena tuduh.
2: Asal lepak je adalah benda hilang
3: Kalau kampung tu dilanda pocong pun, ini budak-budak melepak tu lah. Pun salah budak-budak melepak tu. Tak tahulah kenapa.
2: Adalah.
3: Kalau kes curi ke, ada benda hilang kat kampung ke, musabah lagi kan. Yeah. Tapi
2: dah lah keknya awak tu melepak sampai 2-3 pagi. Mana pocong tak marah?
3: Tengok. Ni salah satu pakcik-pakcik tak relax tu. Orang tu main game. Elok dia balai raya nak wifi free.
2: Wifi free. Balai raya ada wifi?
3: Dulu kan ni. Amno panggil tu.
2: Bila?
3: Ada dulu-dulu kita panggil.
2: Mana ada?
3: Jalur benda tah. Jalur benda tah.
2: Awal-awal dulu.
3: Dulu kan ada.
2: Community punya.
3: Ya, kat balai raya okay.
2: Betul,
3: kan.
2: Betul-betul setuju. Sampai pergi kat kantor, Kak. Password apa?
3: Tak boleh. Anak tempat tak bagi. Okey, baik. Kita nak bacakan WhatsApp ni dulu sebelum kita terus dengan pemanggil.
2: Ni, kita nak bersama dengan Pacu.
3: Okey, mari Pacu.
2: Pacu, ya. Yang dulunya segok ni. Okey.
3: Kan segok juga.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Petang, anak dah.
2: Selamat petang.
4: Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria, ya.
2: Okey, mantap.
4: Begitu juga dengan pendengar-pendengar Pak FM satu pilihan sekalian, ya.
3: Ya.
4: Okey. Tajuk kita sudah petang ni ya. Makcik bawa popek kena tuduh ya. Berat juga keadaan ni. Tak pasal-pasal ni kena tuduh ya. Tak buat. Itulah satu ni. Yang biasalah berlaku ya. Kena tuduh. Kadang-kadang tuduhan tu tidaklah berat sangat ya. Kadang-kadang tu yang berat tu lah yang terasa sangat tu tak pasal-pasal kena tuduh kan. Tak boleh lah begitu kan. Pacunya adalah kisahnya, tapi kisah-kisah lama ni pacu dah tahu apa ingat lah, tapi adalah juga biasa dulu-dulu kena tuduh gitu kan. Kita adalah satu keadaan tu pacunya
2: pinjam psiko.
4: Baru mula pandai main psiko. Jadi kita ni kemaruk lah dengan psiko. Pergilah pinjam psiko tu. Pinjam dalam keadaan demo pun tak tahu. Bukan curi, tidak. Memang dah biasa gitu kan. Datang-datang rumah. Assalamualaikum.
3: Pinjam psiko je.
4: Jadi kayu. Dah puas dah kayu. Balik semula hantar rumah dia. Esoknya tayar pancik. Kena tuduh lah. Awak lah tu semalam buka. Semalam sampah boleh amat. Tak ada benda bocor pun. Tiba orang pagi tu dia nak kayuh. Kena tayuh panci. Selesai lah kita kena tuduh. Tak ada benda lah. Redo je lah kan. Sebab kita yang guna semalam kan. Itu dia.
2: Betul.
4: Itulah satu situasinya. Yang dulu pun nampak macam alami lah. Kena tuduh kan. Yang lain itu banyak lagi lah. Malah cerita. Cerita yang sedap sikit lah kan. Okay. Cerita kampung dulu-dulu kan lah. Berat juga tu dah hanya kan. Sampai kena ganti lah. Mungkin kita sama sekolah kena. Jenuh jugalah nak ganti. Tiup sebutik kan. Berkorban je lah kan. Redo je lah. Minta lah dengan siapa-siapa yang boleh.
3: Kena ganti lah juga.
4: Beli ketiup tu ganti-ganti kan. Itu je lah. Kesohnya petang ini kena tuduh. Bersama Makcik Bawang Popek, Ana dan Aroh di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, teruskan dengan Pahang FM Satu Pilihan. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam. Ianya dituduh memancikkan tayar.
2: Memancikkan tayar.
3: Dari dah guna, guna pula kan.
2: Yalah.
3: Tapi, selalulah macam tu kan. Kalau kita pinjam barang orang, tiba-tiba rosak.
2: Ya, memang kena
3: lah. Dia dah pulang. Atas kita lah kan. Ganti je lah bang.
2: Kan? Dia tu tak? Dia repair tak?
3: Repair. Tapi lambat sikit lah sebab dia kata, yalah zaman-zaman tu tayar mahal.
2: Tiup.
3: Tiup. Mana ada tiup love masa tu. Dia kata tiup getoh orang dulu ya. Tapi memang dulu kampung memang setiap gitu. Assalamualaikum. Ya, pinjam bersikap aja dia tak nyawak pun.
2: Tengok.
3: Betul kan, abah dia balik kerja pukul 5. Tengok. Mana jam petang tadi?
2: Mana bus kawak?
3: Tak, dulu-dulu kampung memang macam tu. Sekarang jangan buat. Sampai boleh kumur.
2: Takut gambar dulu.
3: Jangan. Di talian, halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
3: Woi, orang nak kenuri.
2: Beza.
3: Sempat lagi.
0: Mestilah.
3: Dah berapa peratus dah siap ni?
0: Mesti ruang semasa untuk Ana dan Harun.
3: Terima kasih.
0: Apa khabar weh?
3: Berapa kenopi lah pasang kita minggu ni?
0: Kenopi tak pasang dalam dewang.
3: Aduh. Tak nak kalah juga datin-datin ni.
2: Mesti. Pengorosi.
3: Pengorosi. Buat di dewang apa?
0: Dewan Semai Bakti Bukit Dama.
3: Okey. So jemputlah mana yang nak jemput.
0: Iyalah, kau jemputlah semana yang mengenali kuota peminat-peminat kuota. Kalau tak datang nanti, dia kahwin ke dia kenuri kau tak pergi.
3: So kalau nak kalau kita tak kalau kita tak pergi tak apa sebab dia peminat kita. Balik tu. Kalau kita tak pergi tak apa. Okey, baik. Itu info kenuri. Mana-mana yang kata
2: peri-peri hujung minggu ni.
3: Peri-peri pergilah Mok Jung ajak makan kenuri anaknya. Berapa ekor lembu tu tumbang tu nanti?
0: Tak tahulah ekornya berapa.
3: Aduh, kalau ada ekor simpan rasanya, buat sok.
0: Rasanya daging je.
3: Ekor tak ada. Okey, maju ni. Kita cerita pasal kena tuduh.
2: Kena tuduh.
3: Pernah tak awak dituduh?
0: Kena dulu-dululah tapi bukannya sekarang.
3: Okey, sekarang dah baik dah ya?
0: Dulu adalah. Okey, masa dulunya. Bukannya menangkap kontrak.
2: Menangkap kontrak?
3: Kenapa tu? Apa tu?
0: Menangkap kontrak tu kan jalan-jalan. Kau tangkap lah.
3: Kontrak tu apa?
0: Kontraktor.
3: Okey.
2: Okay. Macam menangkap kontraktor?
0: Kau menangkap kontraktor.
3: Lepas tu?
0: Lepas tu adalah pekerja kau ni. Pekerja kau ni kan? Kau ni dah bayar dah gaji dia. Masa kerja kabarnya kau ni tak bayar. Makan duit.
3: Dulu-dulu kan bagi cash money ya.
0: Jadi kau ni, kau ni tak pernah nak buat kerja gitu. Kau marah lah.
2: Yalah.
0: Nuduh ke kau pula dah gitu. Maknanya kau tak nipu.
3: Okay.
0: Kau tak nipu, kau bayar. Tapi orang tu mengabar ke kau ni nipu.
3: Kiranya gaji awak tu, gaji dia tu awak makan lah kiranya. Tak boleh gitu. Awak
0: dia
3: ni apa buat macam tu?
0: Dia kalau orang ni kerja ni kan, dia bukan gantung dulu.
3: Gantung dulu
0: ah. Dia gantung sebulan. Bulan ni kita kerja, bulan depan baru dapat gaji.
3: Okey. Faham.
0: Maka ke dia ingat ke habis bulan ni
3: dapat terus.
0: Dia dapat gaji. Itulah dia sabar ke ni kau ni menipu.
2: Okey.
0: Perhatiannya kau tak tipu.
3: Lepas dia buat macam tu tak buang ke dia ke macam mana? Awak buang dia terus?
0: Ujian
3: pula ada weh. Dendam pula maju ni. Kau pun tak boleh cakap kuat awak lah. Kena kuat sikit. Okeylah, tak apalah hujan tu. Terima kasih lah ya bersama kita hari ni.
2: Sambunglah tu ke darat tu.
0: Ujian yang lebat yang korang cakap
2: kau. Okey maju. Assalamualaikum.
0: Okey.
3: Kita tutuplah ya. Kita tutupkan tadi tu. Sebabnya dia kau tak dengar. Kau pun tak nak jerit.
2: Ya. Yeah. Nak
3: jerit kan. Marah tak buat kau.
2: Sini panas. Cantik cuaca.
3: Kita biasa petang lah kan. Petang kan. Barulah dia nampak macam
2: geduk-geduk sikit.
3: Gelak-gelak hari ni. Main kawasan WhatsApp ya?
2: Boleh tapi kita layan lagu dulu lah.
3: Boleh, tak ada masalah.
2: Boleh.
3: Kita layan ni Azizah Muhammad.
2: Azizah Muhammad.
3: Siapa tu lagu apa?
2: Syurga Idaman.
3: Mantap.

Trofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popek, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang? Makcik Bawang. Bawang.

0: Okey, kembali bersama dengan kamu orang berdua. Petang hari ni dah pun 4 petang ya. 4-6 minit petang.
1: Ya, betul. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga untuk Zon Apa Khabar Weh.
0: Yep.
1: Edisi 25 Jun 2026. Okey, Ron, Ana nak kongsikan di live TikTok Pahang FM.
0: Boleh.
1: Okey, ini komen daripada Kompang Kampung Selamat.
0: Kompang di Palu.
1: Okey, dia kata apa tau? Kami pernah kena macam ni.
0: Kena macam mana
1: pakai
0: tu?
1: Pakai dewan untuk berlatih kompang.
0: Oh.
1: Lepas tu, lampu lilak hilang.
0: Lampu raya. Lampu lilak hilang.
1: Okey, lepas tu, bila dah hilang, kami dipersalahkan. Lepas tu makcik-makcik KRT kemaslah dewan tu. Rupanya jumpa dalam palsu.
0: Oh, ada orang cabut
1: dalam
0: senang
1: palsu. Kesialah pula budak-budak kompang Kapur Selamat kena
0: dah
1: tubuh.
0: Tak ya, boleh dah nak berkompang gitu ya. Ada lagi.
1: Kesian juga ya. Okey. Kita ada juga ada yang minta lagu pun.
0: Boleh lagu benda.
1: Kita tak ada permintaan lagu petang ni semalam dah ya.
0: Semalam
1: pula.
0: Minggu depan.
1: Minggu depan kita ada air rabu jangan lupa untuk hantarkan permintaan lagu.
0: Okay.
1: Petang ni kita cerita pasal kena tuduh. Ini kita di WhatsApp pun kita ada ni.
0: Betul, si Macu ni.
1: Macu, kita nak tahu sebab panjang dengan tahunnya rasa berat sangat tuduhan tu. Jom kita dengarkan.
0: Kita dengar sama,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ana dan Harun.
1: Ya, saya.
2: Ni Macu Maru Kurang Durian Sebatang. Lamalah Macu tak ke udara ya. Ini Macu dengan tajuk hari ni ya. Ini berlaku pada 6 tahun yang lalu lah.
0: 6 tahun yang
2: lalu. Masa itu cucu mak tu tadika ya. Sekarang dia dah 13 tahun dah. Dan satu mak tu yang duduk dengan mak tu lah, mak tu yang mula. Lepas tu dia balik dari tadika tu, dia cerita ke mak tu orang ni dia tak makan sebab cikgu pembantu tu buat nasi goreng, dia kata pedas. Dia tak makan. Lepas tu dia cerita dengan makcik. Makcik pun pergilah kedai. Ingat ke tak ada benda lah. Sembang-sembang lah dengan dekat kedai tu. Adalah 2-3 orang. Okay. Ya. Yang seorang tu memang terkenal lah. Suka menyampai. Tapi tak sangka lah pula yang lain.
0: Terkena.
2: Lepas tu makcik pun cerita lah hari ni. Cucu makcik tak makan, kata. Sebab ni dia cikgu dia pembantu dia tu buat nasi goreng pedas. Jadi dia tak makan lah hari ni. Itulah tadi lapar. Rupanya silap faham. Cerita makcik tadi ditukarkan. Dia pergi jemput anak dia ke sekolah. Dia terus sampai ke cikgu dengan pembantu tu. Dia kata makcik komplain sebab anak cucu makcik cerita cikgu tak beri makan anak makcik.
0: Oh,
2: aduh, sedihnya lah. Lepas
1: jadi
2: tu
1: lain,
2: cikgu pun telefon makcik kan. Telefon makcik suruh datang ke sekolah. Apa hal pula? Lepas tu sampai ke sekolah, cikgu tu marah-marah. Pembantu tu menangis. Dia kata sampai hati. Akak cakap gini kat saya gini. Cakap apa? Pasti, sebab saya tak boleh makan cucu. Lah, lain yang cerita, lain yang disampaikan. Ni, mak tu cakap tak makan sebab nasi goreng terpedas. Aduh. Tadi balik memanglah dia lapar sebab dia tak makan kan. Itulah kesedihannya. Mak tu ingat lagi. Lepas tu balik. Mak tu ingat ke yang selalu menyampai? Itulah mak tu tanya, awak sampai ke ya? Cikgu, benda lain yang awak cakap. Dia kata, tidak. Dia kata, rupanya yang seorang lagi. Itulah yang sedihnya. Itulah kisah. Kena fitnah lah tu.
1: Lepas
2: tu dah mak tu minta maaf banyak-banyak kalau ia rasanya tak ada langsung. Lepas tu berdamailah dengan cikgu dengan pembantu. Alhamdulillah, okay, sampai sekarang lah. Okey. Itulah cerita makcik. Ponce makcik. Harun dan Ana.
1: Yes, makcik
2: ucapkan hari bapa ya.
1: Okay.
2: Hari bapa seluruh seluruh dunia, seluruh Malaysia, seluruh Pahang untuk bapa. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kadang-kadang benda gini memang selalu jadi kalau kat sekolah ke kan. Komplain-komplain ni. Makcu tu dia nak cerita ke orang tu. Dia cucu bercerita. Dia tak makan sebab pedas.
1: Sebab pedas.
0: Bukan sekolah tak bagi makan. Ha. Sampai dok orang jadi lain ya. Nasib baiklah boleh dimaafkan, memaafkan. Kadang-kadang benda-benda cintunan, kadang-kadang ada manusia ni diego.
1: Ha. Ya.
0: Awak dah tuduh kau gitu, lantarlah. Bila kalau benda simple macam tu kita boleh memaaf-maafkan kan?
1: Hmm.
0: Salahnya. Tapi macu pun kita tabik jugalah pergi minta maaf kan, walaupun bukan silap dia kan. Mm-mm. Cuma orang setuju. Yang membawa cerita tu lah yang salah tu tadi.
1: Mm-mm.
0: Bagaimanakah anda hidup dalam keadaan macam tu? Okey, di talian. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
3: Ya, halo.
0: Waalaikumsalam. Bunyi tu.
1: Ya.
0: Macam duduk. Ya, kenapa ada masalah apa?
1: Abah Jau.
3: Ya.
1: Hari ni ayam masak apa?
3: Hari ni Abah Jau tak makan.
1: Allah wabar.
0: Kenapa?
1: Kenapa?
0: Gaduh ke?
3: Tak lalu makan. Tak selera ni.
1: Pula dah.
0: Tak lalu pula dah.
1: Kena cek tu. Pergi cek klinik tu.
3: Dia sakit tekuk biasa lah.
0: Ingatkan nak dapat yang baru.
3: Amin.
1: Amin.
3: Kan?
1: Oh, alhamdulillah. Ya, kalau
0: yang
1: ada
0: mana
1: lagi.
0: Anak ke maknya?
3: Ha?
0: Yang Amin tadi yang mana? Yang mak ke yang anaknya yang baru?
3: kalau yang lemaknya yang baru, Amin juga.
0: Amin. Apa-apa jadi kamah kita tak tanggung.
1: Kau rasa start esok menu tulang ayam?
0: Tanda protes.
1: Tulang ayam, bulu ayam.
0: Okey.
3: Itu aja silap bulan tidur lewat.
0: Pom-pom. Okay, ni itu kita dah ni ke?
1: Apa?
0: Apa nama? Tak. Salah.
1: Ah.
0: Bukan ya?
1: Abang Jo, selamat hari bapa.
3: Okay, terima kasih.
1: Semoga terus sukses.
0: Betul, okay? Jadi bapa yang baik, bapa yang penyayang.
1: Masya Allah.
3: Bapa yang amin.
0: Ini segala ujian.
3: Itulah yang anak-anak harapkan.
0: Betul. Okay, ni kita cerita pasal dituduh.
1: Bapa yang baik pun kena tuduh.
0: Kena tuduh.
1: Kena tuduh
3: ni. Ni cerita kena tuduh ni di zaman sekolah lu berat lah. Tuduhan ni sebenarnya.
1: Okay, okay.
0: Apa dia? Tuduhannya?
3: Ceritanya masa tu nak pergi sekolah.
1: Nak pergi sekolah?
3: Masa tu kita terima. Pergi sekolah. Dalam bas tu biasalah ada orang cokok apa semua. Okey. Nak jadikan ceritanya, masa turun dah sampai kat pagar sekolah tu, turun pada bas tu, Abang Jo ni tak perasan. Macam mana ada rokok dalam beg Abang Jo.
1: Oh. Allah. Ini orang nak ngena lah ni.
3: Tak tahulah orang nak kenakan Abang Jo ke ataupun mungkin dia nak letakkan diri dia. Jadi dia selit kepada beg Abang Jo. Abang Jo pun tak perasan. Masa tu, lepas tu kebetulan memang ada spot check dekat pagar.
1: Aduh.
3: Dengan pengawas lah, pengawas sekolah. Lepas cek-cek tu, jumpalah rokok tu. Sebatang je.
1: Oh,
0: yalah dulu-dulu jumpa main beli sebatang.
3: Dalam beg Abang Jo. Jadi Abang Jo, macam mana pula rokok nak dalam beg Abang Jo? Saya kan Abang Jo, bukan tak merokok-merokok. Tapi tidaklah dalam beg tu. Rokok pun senyap-senyap juga masa tu.
1: Okey.
3: Tapi masa tu memang Abang Jo tak ada niat nak buat rokok ke sekolah pun. Tapi terkata ada rokok dalam beg tu. Abang Jo pun jadi tak tahu lah macam mana.
0: Yang tangkap cikgu lah.
3: Pengawal. Dia masa tu dia ada buat spot check. Masuk dia buat spot check tu secara rambang je.
1: Okey.
3: Dia bukan ada dia tu. Kebetulan mungkin dia dah nampak ada spot check. Jadi dia letakkan rokok tu dalam beg Abang Jo. Jadi Abang Jo ni macam biasa ingat tak apa pergi lalu macam biasa. Tetap bagi beg Abang Jo dia check jumpa lah rokok.
1: Lepas tu
3: dah jumpa rokok tu, bawa pergi bilik display lah. Masuk bilik display tu lah. Dia cakap gini. Abang Jo menafikan sekerahnya lah. Bukan Abang Jo bawa tengok. Lelah dia telefon arwah ayah. Telefon arwah ayah tu lah. Arwah ayah datang. Tengah-tengah gini masuk rekod je lah. Masuk dalam rekod je lah. Masuk dalam rekod tu lah, balik ke rumah tu.
0: Arwahnya tak bising masa tu?
3: Dekat sekolah tidak lah. dekat rumah tu biasalah, kena lah. Ada je lah. Nak buat macam mana kan? Tapi memang Abang Jo kekerasan cakap kat cikgu. Memang bukan Abang Jo. Tapi dah bahan bukti tu dah jumpa dalam beg Abang Jo. Jadi Abang Jo pun
1: tak boleh.
3: Ibarat bukti tu dah ada. Jadi walaupun mungkin kita buat, kita tak nak elok apa-apa dah.
0: Mungkin dia tersalah letak beg lah.
3: Barang bukti jelas ada dalam beg. Abang Jom pun halah nak tuduh kawan-kawan mana. Rasa bukti adalah tu yang
0: geng-geng juga dia tu kan,
3: dia bukannya nak kenakan Abang Jom. Mungkin dia nak mengelokkan diri dia tu mungkin.
1: Okay.
3: Sebab mungkin dia dah perasan masa nak turun bas dia nampak. Dia selitkan dalam beg.
1: Okay.
3: Kalau Abang Jom tahu
1: memang dia tak sekeras-keras dia mengatakan tidak lah.
0: Bukan Abang Jom buat lah.
3: Bukan. Memang Abang Jom tak buat. Okay. Tapi pernah lah juga merokok. Tapi tak lah kantor macam sampai macam tu.
0: Kepada cikgu yang dah panggil ayah Abang Jom dulu. Abang Jom dah menyatakan bukan dia.
1: Tapi
3: tak lah. Ya, betul kita lama pun. Tak larang lah kita. Mungkin benda tu mengajar Abang Jom. Sampai sekarang pun Abang Jom tak rokok lah.
0: Okey. Ui, bagus lah.
1: Bagusnya.
0: Okey.
3: Sampai sekarang mungkin itu jadi.
0: Pedoman.
3: Abang Jom tak rokok. Jadi pun.
1: Ada hikmah je lah.
3: Kalau tidak, balik sekolah. Keluar pergi kedai, beli rokok esok. Senyap lama juga.
0: Okey, baik. Abang Jom, terima kasih.
1: Terima kasih, Abang Jom.
3: Okey, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Isu-isu tu kadang-kadang ada yang nak menanya. Orang panggil dia benda nak belajar ya? Tapi Abang Jom rasa dia kata kawan-kawan ni bukan nak belajar dia. Cuma yelah, tiba-tiba spot check rambang gitu. Okay, ada yang kita nak mainkan di WhatsApp.
1: Ada voice note ni. Jom kita dengarkan daripada Kak Angah Jerantut.
0: Sekejap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang. Apa khabar abdul? Semoga abdul sentiasa sehat dan ceria semua ya. Cerita pesanan kena tuduh. Yang hari ni lah Kak Angah nak ceritakan. Zaman Kak Angah dulu kan, dah habis-habis sekolah umur 16 tahun tu, Kak Angah pakat dengan kawan-kawan dalam 10 orang kan. Kak Angah ajak main kutu lah RM20 seorang. Nah, 10 orang. Dapat 10 orang tu, jadi Kak Angah ni undi matilah kan. Tak undi lah, undi sekali je lah kan. Bukan 1, 2, 2, 3, 4 sekali. Ada seorang kawan Kak Angah ni. Tak payah sebut nama lah ya.
1: Okay.
2: Tanya dia, dia dapat nombor 5. Kira-kira dia nombor 5 kan. Kak Angah ni tanya dia, dia kabur. Dia tuduh Kak Angah ni sorok duit dia, bagi ke dia tak cukup. Bagi ke dia tak cukup. Dia cakap RM40 tak cukup. RM40 dia kabur gitu. Dia kabur tak baiklah ketua kepala main kutun nyorok duit orang. Dia kabur gitu kan. Allah, Kak Angah punya lah marahnya. Ya Allah. Orang lain cakap kami dapat penuh pun. Dia kabur tiba dapat kawak kurang macam mana pula. Itulah dia dengan aku ni sakit hati semua. Dia kabur gitu kan. Padahal Kak Angah ni tak ada, tak kira sebab mana kawan ya. Bagi penuh, orang lain penuh lah. Dia kabur kurang RM40. Dia kabur gitu. Allah, Kak Angah marah betul kadang-kadang. Kabur nyesel. Kak Angah tak apa kabarnya, jangan tuduh lagi, jangan panjang-panjang buat tuduhan tu. Saya boleh bayar kau kata.
0: RM40
2: eh. Nanti hang boleh bayar. Kak Angah dapat bayarlah RM40 tu. Lepas tu dah habis dah geleran dah kan. Dah sampai dalam tu dah keempat orang dah, yang ketujuh orang yang ketujuh pula dah, baru dia cakap minta maaf lah dia kabar. Dia tersilap bilang dia kabar. Dah silap bilang ngapa selama ni baru dah berbulan baru nak cakap kan. Baru dia kan lain kali jangan tutup lah orang tengok tu. Dulu peksa dulu orang bagi tu cakap gitu kan. Cakap gitu. Nak tunggu dia bayar. Dia kata nantilah dia bayar.
0: Tak ada
2: bayar pun. Tapi Kak Angah halal ke lah. Macam mana ya. Dah kawan. Itulah nak ceritakan. Kena tuduh ni. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuklah.
0: Tu mak-mak kutu sebenarnya. Jangan dipermainkan oleh ahli-ahli kutu
1: jangan,
0: anda.
1: Jangan. Sekarang ni mudah. Sekarang ni ada rasai. Dulu tu tak ada.
0: Dulu kan
1: macam
0: bahan,
1: mana
0: kan?
1: Nak bukti-bukti tu.
0: Nak mengesah kan. Tapi biasa mak-mak kutu dulu-dulu ni memang yang dipercayai lah.
1: Trusted lah.
0: Barang order, barang sampai sama. Okay, dah pun 4:20 minit petang. Kita hari ni pun akan berehat awal juga kan.
1: Yep.
0: Ini kira ruang-ruang terakhir lah untuk kita bersama dengan anda semua.
1: Okay.
0: Sebab kita akan beri laluan kepada azan asar kita hari ni yang akan masuk.
1: Hari ini akan masuknya waktu solat fardu asar 4:39 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
0: Ya. Yeah.
1: Pemanggil takhir.
0: Pemanggil takhir.
1: Alright.
0: Dua ke? Boleh? Tadi ada kau cakap macam tu tak jadi tempoh.
1: Mama, telefon cepat-cepat cepat.
0: Dengar. Last
1: sebelum call kita tutup kedai ni.
0: Ya. Di WhatsApp ada lagi? Tak ada dah nak?
1: Dah selesai.
0: Okey, di WhatsApp selesai, di TikTok kita tengok dulu.
1: TikTok.
0: Okeylah. Kita angkat dulu,
1: Boleh.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Angkat dah. Hello.
1: Raimi.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey.
4: Ya.
0: Mina elo.
4: Cari siapa?
1: Cari Raimi. Raimi mempaga tu. Suaminya Along Gambang tu.
0: Ini mana dia buatnya tu?
4: Dengar radio lah.
1: Seorang
4: ni.
1: Alah, apa seorang je Remy.
4: Orang lah, orang bagi Kuala Lumpur.
0: Aduh,
1: patutlah tak dengar. Dengar apa yang awak
0: tak ikut?
4: Dua minggu apa yang ikut. Dua minggu kita buat cerita.
0: Tak daya juga.
1: Adalah. Okay Remy, ni cerita pasal kena tuduh ni.
4: Lama sekolah dulu.
1: Okay.
4: Masa satu tu macam dulu.
0: Kena tuduh?
4: Ada. Blok perempuan ni, waktu rehat, air yang plastik, ada telinga tu, perasan tak?
1: Air dulu,
4: air yang plastik.
1: Ada telinga, telinga pula dah, buku dah plastik tu.
4: Plastik tu, tergantung kat pokok, lepas tu ambil buah cacah je macam nak balik gitu kan.
1: Awak menyakit ke dia lah?
4: Menyakit ke blok perempuan tu, bulat-bulat pelan juga, lepas tu. Dia pusing ke belakang. Member ni pergi ambil air tu, baling kat dia, betul?
0: Baling betul?
1: Babing eh, orang dua ni.
0: Betul? Oh, dia ingat kawan.
1: Orang
4: lain yang baling, betul? Dia lipat. Disiplin apa? 7-8 kedai kena tampar.
1: Allahu Rabbi.
0: Rasulullah.
1: Awak lah yang kena?
4: Ya.
0: Itulah dia marah tu. Kalau kau jumpa lah budak perempuan tau.
1: Apa tak jumpanya budak kelas dia?
4: Member apa tu?
1: Apa tu?
4: Baru lagi bulan lepas baru cerita yang high sebelah kat budak perempuan tu.
0: Bulan lepas?
4: Jumpa dengan budak perempuan tu.
1: Awak cakap macam mana lah?
4: Aku nak cerita high sekolah dulu. Dia boleh dah ingat. Aku tak ingat lah.
1: Memanglah tak ingat. Kau tak kena kenapa?
0: Ya, kawan dia kena. 8 dah, 9 dah kena.
1: Kalah mengecut eh?
4: Aku nak cerita high masa sekolah tu je.
0: Cerita berlaku tahun 90-an.
4: Ya,
0: baru jumpa sebulan lepas.
4: Aku minta maaf lah. Tak apa, aku kan dah mulut. Orang kan kau.
1: Saja nak cerita. Orang yang buat tu. Macam tu.
4: Ya, orang yang buat sebenar tu. Orang yang buat tu, dia diam.
1: Cikgu
4: tanya, kenapa awak baling? Tampar tadi, betul? Aku tak tahu. Dia lain tampar, betul? Awak buat ke tak buat? Ini
0: tampak. Betul. Pasal ini tampak lagi. Betubi-tubi bergila-gila.
4: Merah lah muka dah depan orang ramai.
0: Kalau merah pun muka maksudnya putih lah orangnya.
1: Okey. Baik. Itu dia. Terima kasih Raimi.
4: Betul cakap kan, naik kasik main kutu main 1,000. Nak beli benda 1,000.
0: Itulah, mak kutu tak berani. Mak kutu tu tak berani. Dah pernah dah cakap up sikit. Yo.
1: Jangan, Arun tu dah banyak nama.
0: Okey lah, terima kasih banyak.
1: Okey Raimi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi, cerita tak air.
1: Cikgu dulu-dulu jangan buat main. Betul,
0: bukan macam cikgu sekarang. Bukan cikgu sekarang tak bagus.
1: Bukan masuk bagus.
0: Dulu dia punya brutal tu lain. Tak ada sikit.
1: Digeruni.
0: Pernah kau tengok, odor kau kena terajam. Pernah dengan cikgu. Digerang sangat, kira budak nakal.
1: Weh, zaman kau dulu, kalau ke roten tu panjang dia orang.
0: Ya.
1: Dia bawa tu tinggi dia lagi. Cikgu tu rendah je.
0: Dia punya ala lagi tajam pada mata besar tu.
1: Kalau zaman kau dulu kan, kalau lepas kena roten, rodon-rodon tanya, belengah ke tak belengah? Oi, belengah.
0: Lama ngadak. Okeylah. Cerita pasal dituduh ni, apa-apa pun kita rasa kalau benda dah lama, boleh selalu maafkan kau.
1: Yelah.
0: Kan? Biasalah cerita kecil-kecil dulu. Tapi janganlah di usia ini menuduh-duduh orang. Kadang
1: biar ada usul periksa.
0: Takutlah, takut.
1: Sebab jadi tu sabit zaman sekarang ni Gun, kita jangan dengar sebelah pihak aje.
0: Ha, dua-dua lah kan.
1: Dua-dua kita kena dengar.
0: Tujuh. Okay? Okay. Jadi apa-apa pun kita ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama kita di petang hari ni. Sekali lagi kita maklumkan sekejap lagi akan masuknya waktu solat fardu asar hari ini.
1: 4:39 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
0: Kita undur diri dahulu, jumpa jam terakhir tadi nanti. Apa cakap
1: apa ni? Apa benda kata ni?
0: Cakap carta. Nanti nanti.
1: Kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM. Betul. Dan sekembalinya nanti kita ada carta.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu banyak sekali kalimah keampunan di dalam Al-Quran. Antaranya Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Iaitu Allah suruh berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Antara ayat lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bekerja-kejarlah kamu untuk mendapat keampunan daripada Allah. Kenapa nak dapat keampunan daripada Allah? Kerana Allah nyatakan, bagi orang yang rajin mohon keampunan kepada Allah, insya-Allah akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Insya-Allah, mudah-mudahan kita rajin beristighfar.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantar.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah, YTF, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

0: bersama kami.
1: Two Crunchina
0: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
2: di channel Pahang FM.
0: Activated. 5 hingga 6 petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik Pahang FM.
3: Satu jam je.
0: Carta FM.

Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan 5.16 minit petang ketika ini menemani anda untuk jam terakhir untuk hari Khamis 25 Jun 2026, 9 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda semua yang terus menerus memilih kami sebagai siaran teman anda di penghujung petang ni kan. Hati-hati memandu untuk semua yang mana dah pun mula merasakan panasnya Pahang di luar sana ketika jam teruk kat luar kan. Hati-hati memandu dan jangan hilang fokus lah. Pastikan kiri kanan anda cek selalu sebelum untuk memutarkan setereng anda itu ya. Jadi hati-hati dan selamat sampai ke pangkuan keluarga anda tersayang di rumah sebelum mungkin ada perjalanan jarak jauh balik kampung ke planning bercuti ke apa-apa pun, saya doakan yang terbaik untuk hari ini. Jom kita teman anda terus di jam terakhir dengan lagu yang pertama untuk hari ini dalam carta FYP, anaknya Halah, lagu yang sempat menggegarkan TikTok sebenarnya. Panas sebab teaser keluar dulu, sebulan teaser keluar. Baru-baru ni baru keluar lagunya. Amar Haikal untuk anda, Gila Bayang, Radio Malaysia Pahang FM.

0: Yang trendy. Ha? Yang FYP pun ada. Serialah semua ada.
1: Lagu-lagu FYP kat TikTok confirm ada.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Check out dulu akaun TikTok Pahang FM.
2: Apa cerita? Share lah dulu.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: summer coming.
1: Two Krantina.
0: Ladies and aunts, yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
2: di channel Pahang FM.
0: Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
3: Satu jam je!
0: Carta FM.

0: Hati pun ada,
1: serius semua ada.
2: Lagu-lagu FYP kat TikTok, confirm ada.

melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya

Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejati.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Dah pun 5.54 minit petang menemani anda ketika ini sepanjang perjalanan mungkin pulang ke rumah ataupun baru saja nak keluar ke mana-mana lokasi. Hari cuti kan?
1: Ya.
0: Jumaat satu hari ni.
1: Ya, betul-betul. Okay. Apapun yang anda rancang kan bersama dengan keluarga, semoga dipermudahkan urusan.
0: InsyaAllah.
1: Dan semoga insyaAllah hari-hari mendatang ni lebih baik daripada sebelumnya.
0: Betul.
1: Dan terima kasih banyak kerana memilih Pahang FM sebagai satu-satunya pilihan anda. Jadi selesai 4 jam anda dah harum bersama dengan anda. Kita jumpa minggu hadapan.
0: Betul. Dan seketika nanti macam biasa, Reef akan bersama dengan anda untuk nurani 3 jam 6 hingga 9 malam.
1: Ada tak lagu?
0: Okay, kita jumpa Isnin nanti. Pastinya di Zoya Aktif bersama dengan Murai Pagi.
2: Sampai.
0: Kita undur diri dulu. Bye-bye.
1: Assalamualaikum.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia untuk bersama-sama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Kita telah pun masuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Kalau tadi wadah-wadah kita Harun dan juga Ana bersama dengan anda untuk apa khabar weh. Jadi untuk Zon Nurani, insyaAllah saya Rif akan temankan anda 3 jam terus sampai pukul 9 malam nanti. Bersiaran kita edisi hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Hari ini juga tanggal 9 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah ya. Hati-hati untuk anda yang sedang memandu ketika ini, insyaAllah sama-sama kita doakan untuk sama sampailah ke destinasi ataupun ke kediaman masing-masing. Ya, biasanya waktu petang macam ni memandu dari tempat kerja pulang ke rumah masing-masing, insyaAllah. Baik, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.21 minit malam, dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.37 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami. Sekejap lagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM Satu Pilihan.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibu Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif ketika ini. Dan alhamdulillah juga kita akan bersama dalam ruangan Jendela Ilmu macam biasa, jam pertama dalam Zon Nurani edisi hari Khamis. InsyaAllah ruangan Jendela Ilmu akan bersama-sama dengan anda. Dan seperti biasa juga, untuk ruangan Jendela Ilmu ini kita akan bersama-sama dengan tetamu Sahibu Samahah Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, yang alhamdulillah dah pun bersama-sama dengan kita. Jadi Assalamualaikum Datuk Mufti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan DJ Rif, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik, ceria, cergas dan sentiasa bersemangat untuk bersama-sama dengan pendengar Pahang FM. Jadi bagaimana pula dengan keadaan Datuk, apa khabar Datuk Mufti? Sihat ya?
2: Saya sihat DJ Rif, dan semoga juga seluruh pendengar Pahang FM DJ Rif juga dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam perlindungan Allah, insyaAllah.
1: InsyaAllah, itu yang kita harapkan untuk seluruh pendengar Pahang FM yang bersama-sama mendengar Pahang FM, khususnya yang sedang bersama-sama mengikuti rancangan kita ketika ini, Ruangan Jendela Ilmu. Jadi alhamdulillah, untuk hari ini bersama dengan Sahibu Samahah Dato' Mufti Negeri Pahang ini, kita akan berbicara berkenaan dengan topik kelebihan 10 Muharram. Jadi hari ini dah pun 9 Muharram, selepas Maghrib nanti kita akan masuk 10 Muharram untuk edisi tahun ini. Jadi untuk mukadimah bagi perbincangan kita pada minggu ini, jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahissamilalim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la ta'sir amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Rif, yang saya hormati seluruh pendengar Pahang FM yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada petang Khamis yang berbahagia ini, kita sekali lagi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya hormati sekalian, berada dalam slot Jendela Ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan untuk kehidupan kita semua, insyaAllah. DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, insyaAllah pada petang ini saya akan cuba memperkatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan 10 Muharram, amalan-amalan yang baik untuk kita laksanakan pada hari 10 Muharram dengan kita berada dalam pada 9 Muharram pada hari ini. Jadi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, hari ini merupakan hari 9 Muharram. Jadi yang pertamanya, bila kita katakan kita berada dalam hari ke-9 bulan Muharram itu, iaitu kita berada pada hari Tasu'a, iaitu hari yang ke-9 hari yang ke-9. Dan besok merupakan hari yang disebut sebagai hari Ashura. Perkara yang sabit daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah berpuasa pada pada 10 Muharram. Dan apabila kita memperkatakan tentang berpuasa pada 10 Muharram, kita memperkatakan berpuasa pada hari sebelum 10 Muharram. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu yauma Asyura wa khalifu al-Yahuda wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman." yang bermaksud puasalah hari pada hari Ashura pada 10 bulan Muharram, pada hari ke-10 bulan Muharram, dan berbezalah daripada Yahudi, puasalah sehari sebelumnya dan sehari selepasnya. Jadi berdasarkan kepada hadis ini di Jirif, kita disunatkan sebenarnya berpuasa pada pagi pada hari ini, dan kemudian yang kemuncaknya ialah pada besok hari 10 Muharram. Cuma kalau kita tak boleh berpuasa pada hari ini ataupun terlupa dah di Jirif untuk berpuasa pada hari ini, boleh juga kita berpuasa besok 10 Muharram, dan kita sambung pada hari Sabtu iaitu 11 Muharram untuk kita disunatkan, disunat, dan untuk kita berbeza daripada amalan kaum Yahudi. Kerana apa? Kerana ada sejarahnya di Jirif berkaitan dengan puasa hari Ashura ini, iaitu antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu, iaitu puasa pada hari Ashura aku mengira Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Itu kelebihan di Jirif, hadis riwayat Imam Muslim, kelebihan mereka-mereka yang berpuasa pada 10 hari ke-10 bulan Muharram. Kalau puasa bulan Muharram saja boleh ke tidak? Boleh, cuma disunatkan khususnya pada waktu tersebut, disunatkan untuk kita berbeza daripada amalan kaum Yahudi. Kenapa? Sebab musabab kepada suruhan ini kerana pada waktu zaman Nabi, orang-orang Yahudi Madinah sebenarnya berpuasa untuk memuliakan hari kemenangan Nabi Musa dan Nabi, dan Bani Israel. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa wajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura fasu'ilu an dhalik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah berhijrah ke Madinah, pada waktu itu sebagaimana yang kita faham, di Madinah ataupun di Yasrib sudah ada kaum Yahudi dan mereka berpuasa pada hari Ashura. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya tentang amalan mereka itu. Faqalu, kemudian mereka pun berkata, mereka menjawab, hadzal yaum alladhi azhara Allahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'auna. Pada hari inilah Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi jawab ni, di Jirif, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemenangan kepada Nabi Musa dan juga Bani Israel ke atas Fir'aun. Kemudian mereka mengatakan, fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Jadi kami berpuasa kerana ta'zim kepadanya, membesarkannya. Kemudian apa yang Nabi sebut di situ, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami ini lebih berhak ke atas Nabi Musa daripada kalian kaum Yahudi. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan supaya masyarakat Islam berpuasa. Jadi mengikut sejarahnya di Jirif, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk melakukannya. Tetapi setelah difardukan puasa Ramadan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kebebasan untuk mereka sama ada untuk melaksanakannya ataupun tidak. Berdasarkan kepada sebuah hadis, falamma furida ramadan taraka yawma asyura faman syaa'a shaumahu wa man syaa'a tarakahu. Sesiapa apabila puasa Ramadan difardukan, Rasulullah meninggalkan Asyura, sesiapa yang minat berpuasa, sesiapa yang tak berminat tak payah puasa. Jadi atas dasar itulah sebenarnya puasa hari Ashura dia tak jatuh wajib. Kita dah bincang dah ya, sebelum ini pun, yang kita semua merupakan perkara yang maklum, fiddin bidarurah, satu perkara yang kita tahu pada mengenai agama ini tak dapat tidak kita tahu, iaitu puasa wajib ialah dalam bulan Ramadan sahaja. Jadi inilah kelebihan yang nas yang sabitnya di Jirif, antaranya amalan yang yang utamanya pada bulan Muharram ini ialah puasa pada hari ke-10 Muharram, maaf, pada hari ke-10 Muharram. Jadi kuatkan diri kita untuk berpuasa besok di Jerifah, dan kalau kita rasa ada kekuatan, sambung untuk kita puasa pula pada hari yang ke-11 pada sesiapa yang tidak berpuasa pada hari ini. Di Jerifah, saya rasa untuk pusingan pertama kita rehat dulu di Jerifah sampai setakat itu.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama kita dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan saya Rif dan juga tetamu Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan kelebihan 10 Muharram. Tadi dalam mukadimah, Dato' Mufti dah pun berkongsi beberapa kelebihan pun keistimewaannya, antaranya tadi puasa sunat Ashura dan ada juga beberapa perkara. Jadi mungkin untuk kali ini, mungkin Dato' Mufti boleh menambah lagi apa keistimewaan 10 Muharram ini dan mungkin ada kisah, kisah-kisah di sebaliknya. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Baik DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Sebenarnya keistimewaan 10 Muharram ini dikaitkan juga dengan beberapa peristiwa yang dikatakan berlaku pada 10 Muharram ini, antaranya ialah peristiwa taubatnya Nabi Adam AS setelah termakan buah khuldi. Jadi taubatnya pada Allah SWT menerima taubatnya dan disebutkan peristiwa tersebut berlaku pada 10 Muharram. Begitu juga bahtera Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi juga berlaku pada 10 Muharram. Demikian juga sebenarnya yang kita baca berkaitan dengan puasa hari Ashura, iaitu Nabi Musa AS selamat daripada kekejangan Fir'aun dengan tenggelamnya Fir'aun juga berlaku pada 10 Muharram. Demikian juga Nabi Yunus AS berada keluar daripada perut ikan juga pada 10 Muharram. Jadi sebahagian lagi mengatakan pada hari tersebut merupakan hari diterimanya taubat kaum Nabi Yunus AS. Kemudian disebutkan juga bahawa dikaitkan 10 Muharram ini dengan peristiwa Nabi-Nabi terdahulu yang lain, ialah diberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Demikian juga diselamatkan Nabi Ayub daripada mudarat penyakitnya. Dan dalam sejarah Nabi SAW terdapat beberapa peristiwa dalam bulan 10 Muharram ini, iaitu pada Ghazwah Dhatir Riqaq. Pada peperangan Dhatur Riqaq juga berlaku pada bulan pada 10 Muharram. Demikian juga kalau dalam sejarah sahabat Nabinya berlakunya kematian cucu Nabi Sayyidina Hussein juga berlaku pada 10 Muharram yang berlaku di Karbala. Yang berlaku di Karbala pada 10 Muharram. Peristiwa Nabi Allah Adam AS diterima taubatnya itu dirakamkan dalam Al-Quran, contohnya a'udzubillahi minasyaitanir rajim fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, suratul Baqarah ayat 23, iaitu Nabi Adam AS menerima beberapa kalimat daripada Tuhannya, fataba alaihi, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, innahu huwat tawwabur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih lagi Penyayang, yang dirakamkan dalam surah Baqarah ayat 37. Dan selepas itu dikaitkan dengan doa Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, iaitu zalamna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga taubat Nabi Allah Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin, ya sekiranya engkau tidak menerima taubatku, tidak kasihan kepadaku, maka aku akan termasuk dalam golongan-golongan yang rugi. Sebagaimana diriwayatkan dalam surah Hud, ya, yang berada dalam surah Hud ayat yang 47. Begitu juga kata-kata Nabi Musa alaihi salam yang memohon ampun kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku ini menzalimi diriku, maka ampunkanlah dosaku. Yang disebut dalam surah Al-Qasas ayat 16. Begitu juga taubat Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi inilah antara kebiasaan para nabi yang sentiasa meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasihi, dikaitkan peristiwa-peristiwa ini dengan 10 Muharram oleh sebahagian ulama. Alakulihah DJ Rif, kita membicarakan tentang 10 Muharram ini, kita nak mengambil peluang untuk kita beramal, dan kita telah terangkan antara amalan-amalan yang baik untuk kita beramal, dan ada nasnya sebentar tadi pada permulaan tadi, dan insyaAllah kita akan sambung lagi tengok pada pusingan yang ketiga ini amalan-amalan lain yang kita boleh beramal, dan apakah pula amalan-amalan yang sebenarnya tidak ada pun sandaran yang mungkin kita dengar di tengah masyarakat, juga kita akan bincangkan dalam pusingan selepas ini di Jerez.
3: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM dalam ruangan Jendela Ilmu untuk hari ini bersama-sama dengan Saibu Samah Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Untuk hari ini kita berbicara berkenaan dengan kelebihan dan juga keistimewaan 10 Muharram. Jadi mungkin ada lagi amalan-amalan lain yang dianjurkan oleh agama kita Islam, insyaAllah, untuk 10 Muharram ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Baik, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Baik, berkaitan dengan amalan-amalan lain dalam bulan pada hari Ashura ini, pada hari ke-10 Muharram. Jadi sebenarnya apabila kita memperkatakan tentang amalan-amalan pada hari ke-10 Muharram, memang terdapat daripada amalan-amalan tersebut bersumberkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian lagi sebenarnya tidak ada asas pun daripada Al-Quran maupun sunnah. Kalau sunnah pun, kalau ada daripada hadis-hadis, sebahagiannya palsu dan sebahagiannya hadis-hadis yang terlalu lemah. Jadi saya nak bermula di jirif antara beberapa amalan yang ada yang bersumberkan hadis dan ada yang bersumberkan kepada beberapa susunan-susunan ulama. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wassa'a ala iyalihi fi yaumi asyura wassa'a Allahu alaihi fi sunnatihi kulliha. Sesiapa yang meluaskan kepala keluarganya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskannya pada setahun semuanya. Jadi maksud hadis ini dijirif, iaitu sesiapa yang lebih pemurah, dia pemurah dah dijirif, tidaklah kita suruh kedekut pada hari-hari yang lain, tetapi dia mengambil kesempatan daripada keberkatan Ashura ini pada dengan keberkatan hari Ashura ini, dengan dia meluaskan lagi, belanja lebih sikit dijirif pada keluarga dia, maka dijanjikan kepada dia untuk diluaskan rezekinya setahun ini. Hadis ini dijiris bertaraf hadis hasan. Sebahagian mungkin meletaknya sebagai sahih kerana banyak jalur riwayatnya. Jadi boleh nak beramal dengan hadis ini. Imam Sufyan As-Sauri contoh mengatakan, aku telah mencubanya, yakni cuba untuk beramal dengan hadis ini, dan dia merasakan memang betul demikian. Dia terasakan bahawa rezeki dia dipermudahkan pada tahun tersebut. Kemudian terdapat amalan bacaan doa yang ditulis oleh sesetengah ulama. Di sudut kita nak menyandarkan ianya kepada sunnah Nabi, kita tak boleh sandarkan. Cuma doa ini merupakan satu perkara yang baik, begitu juga zikir-zikir merupakan satu perkara yang baik untuk kita amalkan, khususnya kita nak dapatkan keberkatan pada hari yang mulia ini, iaitu pada pada hari Ashura ini. Jadi berkaitan dengan meluaskan rezeki tadi, antaranya dengan keluarga, jadi mendapatkan keberkatan bulan ini juga, mungkin kita nak bersedekah dengan sama-sama kita melaksanakan kenduri contohnya bubur Ashura, dengan syarat jangan sandarkan perbuatan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih kepada kita nak meluaskan manfaat kepada orang lain, kita membuat kutipan dan mengadakan masak bersama-sama untuk mengeratkan ukhuwah sesama kita, boleh dijirif. Namun dijirif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, amalan-amalan lain yang kalau kita nak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak banyak sebenarnya hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menunjukkan amalan-amalan khusus pada bulan Muharram ini untuk disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada punlah, ada beberapa amalan yang disandarkan kepada ulama' menyusun supaya mendapat keberkatan sepanjang bulan Muharram ini, dan juga sempena 10 Asyura ini kerana padanya ada puasa yang sememangnya disunatkan. Maka antara doa yang dianjurkan, contohnya Imam Al-Juhri mengatakan, sesiapa yang pada hari Asyura membaca doa berikut, maka dia akan selamat daripada segala keburukan. Dia lebih kepada mujarrabat. Amalannya iaitu hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir, iaitu Allah dengan zat yang mencukupi dirinya, dia adalah sebaik-baik zat yang dipasrahi urusan, dia adalah sebaik-baik junjungan dan dia adalah sebaik-baik penolong. Disebutkan bahawa dibacakan doa ini sebanyak 70 kali. Kemudian amalan-amalan lain yang disebutkan oleh ulama yang tidak ada asasnya, contohnya Imam Abdul Hayy Al-Luknawi pernah ditanya tentang solat yang khusus pada hari Asyura, beliau pun menjawab, tidak ada hadis yang sahih ataupun yang dhaif yang boleh diamalkan yang menunjukkan kesunatan solat tersebut. Jadi tak ada dijerif solat sunat Asyura, tak ada. Jadi dalam kitab dia, dia mengatakan bahawa sebahagian orang bertanya kepadaku tentang solat Asyura, jumlah rakaat dan kaifiatnya dan juga pahala yang didapati dari solat tersebut. Maka aku jawab bahawa tidak ada riwayat yang muktabar yang menentukan jumlah rakaatnya, kaifiatnya, sama ada di hari itu ataupun hari-hari lain dari hari-hari tahun yang diambil berkahnya. Setiap yang disebutkan mereka sebagai dalil adalah buatan dan palsu, tidak boleh diamalkan dengan keyakinan sabit bahawa ianya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dijadikan panduan dengan pahala yang khusus. Jadi tidak ada amalan tersebut. Antara perkara lain yang diamalkan oleh golongan Rafidah, mereka menyiksa diri mereka pada 10 Muharram ini atas sebab-sebab yang mereka justifikasikan juga ia merupakan perkara yang tidak ada asas dalam syarak. Bahkan kita tidak dibenarkan untuk meletakkan diri kita dalam kebinasaan dengan melakukan perkara-perkara tersebut. Jadi ia juga bukan perkara yang boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada golongan para sahabat, para salafus soleh. Sebaliknya, rekaan yang datang berkaitan dengan 10 hari Asyura ini. Jadi dijerif, saya rasa ini sahaja daripada saya pada pusingan yang ketiga ini.

0: Anda masih lagi mendengar Pahang FM dan terima kasih kerana setia bersama dalam ruangan Jendela Ilmu dari awal lagi tadi bersama dengan saya, Rif dan juga tetamu Saibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Untuk hari ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kelebihan 10 Muharram. Jadi kita sebenarnya dapat sampai ke penghujung. Jadi sebelum kita menutup ruangan kita, mungkin sebagai penutup dan juga kesimpulan dari Dato' Mufti. Silakan Dato' Mufti.
1: Baik, Digirif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, sebagai penutup siri Jendela Ilmu kita pada petang ini, suka saya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian bahawa sebenarnya 10 Muharram ini, besok 10 Muharram, hari ini 9 Muharram, pada yang telah berpuasa, Alhamdulillah. Dan siapa yang belum, boleh berpuasa untuk 10 Muharram dan disunatkan juga meneruskan sehingga 11 sebagai kita melaksanakan saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembarkan puasa 10 Muharram ini dengan puasa pada hari 9 ataupun pada hari yang ke-11. Yang keduanya, bulan 10 Muharram ini masih lagi dalam bulan-bulan haram, iaitu dalam bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini termasuk dalam bulan-bulan haram. Jadi dijanjikan kepada kita ganjaran berlipat ganda untuk setiap amalan-amalan kita pada bulan Muharram ini. Tambahlah amalan kita insyaAllah pada bulan ini dengan sebagaimana saya katakan tadi, puasa dan amalan-amalan lain yang berbentuk contohnya memperbanyakkan solat-solat sunat, memperbanyakkan zikir-zikir sunat, begitu juga membuat kebaikan yang lain, memberi sedekah, memberi kelapangan kepada keluarga yang sabit juga dalam sunnah yang kita telah bincangkan tadi, dan kita melakukan amal makruf yang lain dan pada masa sama meninggalkan perkara-perkara mungkar dalam kehidupan kita. Jadi ambil ruang pada hari-hari yang diberikan keberkatan tambahan ini untuk kita tambah amalan kita, dan seterusnya kita teruslah melaksanakan perkara-perkara baik dalam kehidupan kita pada hari-hari yang lain. Jadi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup daripada saya pada hari ini, setakat ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang insya-Allah. Jadi sekian, aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa bihi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Saibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, yang telah pun bersama-sama dengan kita dalam ruangan Jendela Ilmu. Untuk hari ini kita berkongsi berkenaan dengan tajuk kelebihan dan juga keistimewaan 10 Muharram ini, ya. Okey, jadi insyaAllah pada minggu depan pastinya ruangan Jendela Ilmu akan kembali bersama-sama dengan anda pada waktu yang sama. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan Alhamdulillah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkatan dan rahmat bagi umat Islam di seluruh dunia. Ia bukan sahaja waktu untuk menunaikan ibadah puasa, malah menjadi peluang terbaik bagi individu memperkukuh hubungan dengan Allah SWT serta memperbaiki diri. Dan dalam bulan yang mulia ini, umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat, meningkatkan ketakwaan dan mengekalkan kebaikan secara berterusan. Salah satu nilai yang sangat penting di bulan Ramadan adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. Istiqamah merujuk kepada keteguhan hati dan konsistensi dalam melakukan sesuatu amal kebajikan tanpa terpesong atau berhenti di tengah jalan. InsyaAllah. Doakan supaya kita terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat, khususnya di bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan ini, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus jadikan Pang FM teman anda di waktu ini dan bersama-sama dengan saya, Reef, yang bertugas dalam Zon Nurani ketika ini. Baiklah, saudara, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa tanda iman yang sejati ialah memilih untuk berkata yang baik atau lebih memilih diam. Kerana setiap bicara membawa makna, setiap kata meninggalkan kesan dan setiap tutur akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka hiasilah hari-hari kita dengan ucapan yang menenangkan jiwa, menguatkan hati dan menyebarkan kebaikan. Andai tiada yang baik untuk diungkapkan, diam itu lebih selamat, lebih mulia dan lebih indah, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Jadi saya nak berkongsi sedikitlah penulisan berkenaan dengan kehidupan. Seberat mana pun dugaan yang kita hadapi, dugaan itu pasti akan berakhir juga ya. Malam akan tetap berganti siang, duka akan tetap berganti riang. Jangan berputus asa, insyaAllah rahmat Allah itu amat-amat luas. Dan jika saat ini anda merasa keseorangan, ingatlah Allah sentiasa bersama dengan anda. Hidup ini bukan sia-sia, kita ada pencipta. Hidup adalah satu perjuangan dan pastinya tidak akan ada orang yang tidak berjuang untuk hidup. Dan kadang-kadang kita menang dan kadang-kadang kita tewas. Dan bila menang, kita bersyukur dengan kurniaan dan kenikmatan hidup yang dianugerahkan Allah pada kita. Dan ketika tewas dengan kehidupan, kita perlu muhasabah diri, kembali semula kepada Allah, mohon keampunan dan juga petunjuk. Jadi itulah ya, antara sikit sebanyak yang boleh saya kongsi ataupun boleh memberi dorongan ataupun motivasi kepada anda yang sedang berjuang sekarang ini. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.21 malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sinang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu banyak sekali kalimah keampunan di dalam Al-Quran. Antaranya Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Iaitu Allah suruh berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Antara ayat lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bekerja-kejarlah kamu untuk mendapat keampunan daripada Allah. Kenapa nak dapat keampunan daripada Allah? Kerana Allah nyatakan, bagi orang yang rajin mohon keampunan kepada Allah, insya-Allah akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Insya-Allah, mudah-mudahan kita rajin beristighfar.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

حكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.

0: bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah kedua, pernah berkata, hijrah membezakan antara hak dan batil. Ketika beliau menetapkan hijrah Nabi SAW sebagai penanda kepada sistem kalender kaum muslimin. Kata-kata itu tersirat di sebaliknya besarnya implikasi hijrah ini. Jadi hijrah bukan sekadar kisah dan cerita. Tuan-tuan para pendengar Pahang FM yang saya hormati sekalian, mari kita cedok beberapa ibrah daripada peristiwa hijrah Nabi SAW ini untuk bekalan kita menempuh tahun 1448 dan seterusnya. Pertama, kita dapati kecekalan dan pengorbanan Nabi SAW dan demikian juga sahabat-sahabat yang lain yang telah menempuh perjalanan hampir 400 kilometer dari Mekah ke Madinah yang sudah barang tentu berhadapan dengan risiko, tentangan dan halangan daripada pihak kaum musyrikin. Jadi ini memerlukan pengorbanan tenaga, material serta ketabahan emosi dan jiwa untuk menempuh perjalanan hijrah tadi sehingga sampai ke Madinah. Keduanya, perancangan dan strategi di samping tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah SAW tidak bergerak dari Mekah itu hanya dengan ikut-ikut langkah kaki semata-mata, tetapi baginda merancang dan berserah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah Taala akan datang apabila hambanya mengambil usaha yang munasabah, yang strategik, seperti mana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika baginda bersembunyi di Gua Sur dalam keadaan yang mencemaskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah SAW, tapi baginda bertenang dan ketika itu Allah Ta'ala melindungi mereka. Kaum musyrikin yang telah sampai ke situ tak tergerak pun untuk meninjau dan mencari di dalam gua tersebut. Yang ketiganya, daripada peristiwa hijrah mengajar kita, kita perlu ada kemahuan dan kesediaan untuk berubah, untuk melakukan islah dan taghyir, barulah akan menempuh atau mendapat kemenangan, kejayaan dan kegemilangan. Selagi kita selesa dengan keadaan yang sedia ada, dengan sikap kita, dengan pemikiran kita yang tidak mantap, dengan akhlak dan PL perangai negatif kita, maka kita tidak akan dapat mencapai kejayaan, jauh lagi daripada mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ayuh kita berhijrah daripada tahap yang biasa-biasa dalam semua aspek lah kepada yang luar biasa, yang lebih baik dan lebih berkualiti. Sebagai contohnya, jika dulu kita sekadar solat fardu, sekarang tambah dengan solat sunat rawatib dan yang lain-lain. Jika kita setakat solat di rumah sekali-sekala sahaja ke masjid untuk berjemaah, kali ini berikan komitmen untuk solat berjemaah. Perubahan itu akan lebih mudah dicapai jika kita berada dalam bersama-sama dengan kelompok geng kita, sahabat-sahabat kita yang positif. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, madani dihayati, ummah diberkati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam Khabar Ringkas 25 Jun 2026. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pahang merekodkan 4,936 kes dengan 5,653 tangkapan berkaitan penyalahgunaan dadah sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Ketua Polis Pahang, Dato' Sri Yahya Osman memaklumkan jumlah itu menurun berbanding tempoh sama tahun lepas, iaitu sebanyak 5,209 kes dengan 5,897 tangkapan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma mempergiat langkah intervensi bagi membantu menstabilkan harga durian yang terjejas akibat lambakan bekalan Raja Buah itu di pasaran ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Farma, Faizal Iswardi Ismail berkata, antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk pembukaan 90 lokasi jualan buah-buahan bermusim terutama di Pahang, Perak dan Selangor. Dalam pada itu, 9 tan durian dan 1 tan manggis habis terjual dalam tempoh kurang daripada 3 jam pada program jualan buah-buahan bermusim di Pejabat Farma Pahang hari ini. Menerusi laman Facebook Farma Negeri Pahang, jualan itu membuktikan permintaan tinggi daripada orang ramai terhadap buah-buahan segar terus dari ladang pada harga berpatutan. Pahang antara negeri yang akan dilalui peserta berbasikal itu dilangkawi LTDL 2026 yang akan berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari, edisi ke-30 itu bakal mempertaruhkan laluan sejauh 1,258.5 km merentasi 8 negeri dengan cabaran getir membabitkan 3 pendakian bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highland dan Genting Highland. Pelbagai aktiviti menarik antaranya demonstrasi teknikal, pemeriksaan kenderaan dan pameran industri akan diadakan sepanjang TVET Festival 2026 di DRB Highcom University of Automotive Malaysia DSU Pekan pada Sabtu ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang, Dato' Muhammad Nizam Muhammad Haji berkata, orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan festival itu. Sekian Khabar Ringkas 25 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: nak minum apa bang?
1: Bagi saya Bali Suam satu. Kau Ikuan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan bang?
1: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh Ikuan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi under table punya cerita lah.
1: Kau jangan Ikuan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasih lah Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemastautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Dengan Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef. Pesanan ini untuk anda yang memandu, jaga keadaan fizikal dan juga mental, dan pastinya perjalanan yang jauh memang boleh menguji tenaga dan juga kesabaran kita. Jadi sebelum anda memulakan perjalanan, pastikan tidur dengan cukup. Pastikan anda mempunyai tidur yang cukup untuk mengelakkan keletihan yang melampau dan juga berehat secara berkala. Jika anda memandu melebihi 2 jam, pastikan untuk berhenti dan berehat sebentar ya. Jadi pastinya itu adalah sesuatu yang cukup penting untuk anda yang memandu dalam perjalanan yang jauh ini. Semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Mami,
1: Mak, Umi,
2: Mama,
1: Bonda.
3: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
4: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
5: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani. Bagi edisi hari ini, kita dah pun berada di jam yang terakhir sekarang ini kan. Okey, baik, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.36 minit malam. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu banyak sekali kalimah keampunan di dalam Al-Quran. Antaranya Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Iaitu Allah suruh berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Antara ayat lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bekerja-kejarlah kamu untuk mendapat keampunan daripada Allah. Kenapa nak dapat keampunan daripada Allah? Kerana Allah nyatakan, bagi orang yang rajin memohon keampunan kepada Allah, insya-Allah akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Insya-Allah, mudah-mudahan kita rajin beristighfar.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan sukas yang lain pula untuk baki 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basah untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 kurungan Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susuran kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendaki Kian back to back.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia. Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Teringat masa dulu, ada seorang cikgu sungguh ayu.
2: Hai, kami kumpulan Khalifah. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Untuk info sukan hari ini 25 Jun 2026, kita mulakan dengan berita pengumuman pelantikan Ching Ho. Hanya beberapa hari selepas kontrak Peter Lamovki ditamatkan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini mengumumkan pelantikan Tan Ching Ho sebagai ketua jurulatih interim Harimau Malaya bagi mengemudi skuad kebangsaan menghadapi cabaran seterusnya. Pelantikan jurulatih berusia 58 tahun itu dibuat selepas AM mengambil kira pengalaman luas, rekod pencapaian serta pemahaman mendalam beliau terhadap lanskap bola sepak negara. Litu Adilan Kawi LTDL 2026 dijangka menjadi edisi paling mencabar dalam sejarah penganjurannya apabila menampilkan tiga penamat di laluan pendakian sempena sambutan ulang tahun ke-30 perlumbaan berstatus UCI Pro Series itu. Perlumbaan yang berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober itu memabitkan 8 peringkat menentasi 8 negeri di Semenanjung dengan jarak keseluruhan 1,258.5 km. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata edisi kali ini direka dengan laluan lebih sukar bagi menguji ketahanan fizikal dan mental pelumba bertanding. Seramai 262 pelayar muda dari 10 negara berkampung di Pulau Lagenda bagi menyertai kejohanan pelayaran belia antarabangsa Langkawi LYSC 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula hari ini. Kejohanan berlangsung di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan di Kelibang. Pengarah kejohanan Muhammad Afendi Abdullah berkata edisi kali ini mencatat penyertaan paling memberangsangkan apabila lebih 100 atlet dari luar negara mengambil bahagian sekali mengukuhkan reputasi kejohanan itu di rantau Asia. Katanya 10 negara yang menyertai kejohanan itu ialah China, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapura, Myanmar, India, Jepun, Korea Selatan dan Malaysia selaku tuan rumah. Berita sukan luar negara untuk anda. Penyokong bola sepak Afrika Selatan membanjiri jalan-jalan di seluruh negara pada awal pagi hari ini bagi meraihkan kejayaan bersejarah Bafana-Bafana yang layak ke peringkat kalah mati Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah. Skuad Afrika Selatan yang beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak menjadi tuan rumah pada 2010 mencipta kejutan apabila menewaskan Korea Selatan 1-0 pada aksi kumpulan A sekaligus mengesahkan kemarahan ke pusingan seterusnya. Sekian info sukan untuk anda 25 Jun 2026. Terus dengar Pahang FM Satu Pilihan. Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM Satu Pilihan.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Ikuti tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Reef tadi ataupun temani anda bermula 6 petang sampailah 9 malam. Dan sekarang ini 9 hingga 12 tengah malam nanti Anum pula akan bersama dengan anda. Okey, jadi apapun terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sudi bersama dengan kami menjadikan Pahang FM ini pilihan anda di hari Khamis 25 Jun 2026. Dan salam 10 Muharram 1447-48 Hijrah saya ucapkan untuk anda. Okey, yang mungkin ada yang dah berniat untuk berpuasa pada esok hari, selamat berniat, selamat bersahur subuh nanti. Saya doakan agar dipermudahkan urusan kita untuk menjalankan ibadah. Dan apapun kita doakan yang terbaik, semoga semuanya dalam keadaan yang sejahtera. Okey, dan apapun bersama dengan saya di jam yang kedua, sekejap lagi kita ada Forum Mukarrabin. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami Pahang FM Satu Pilihan. Layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma untuk anda. Pahang FM.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Hai, kami kumpulan Khalifah. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Puji Pakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, move ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
3: Bintang Kecil 2000.

0: bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
0: Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.
4: Thank you Allah for every single pilihan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti ruangan Forum Mukarrabin bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Badli Shah bin Alauddin dan juga Ustaz Muhammad Izhar Arif dengan tajuknya Air Mata Palestin yang telah dirakamkan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang.

0: Allahi wa barakatuh dari Jerantut Mudik Kemela singgah sementara di Pasir Tambang. Awal bismillah pantun dimula, pantun istimewa buat orang Pahang. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah. Malam ini kita dapat berkumpul di perkarangan Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang bagi kita meraihkan sambutan Jubli Emas 50 tahun perbadanan Stadium Darul Makmur. Tahniah diucapkan. Dan malam ni kita buka sambutan Jubli Emas dengan satu forum yang kita bawakan dua orang panelis pada hari ini. Saya ingat kalau tak perkenalkan pun, semua dah kenal. Tapi dah jadi adat kita berforum, kita perkenalkan panelis kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya ingat ini orang Kuantan wajib kenal lah ni. Kalau tak kenal jadi satu kesalahan agaknya ni. Iaitu yang berbahagia, saya bersama Datuk Ustaz Badli Shah bin Alauddin. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, hari ini kita berforum di Stadium Darul Makmur, Datuk.
1: Ya, Stadium Darul
0: Makmur. Datuk ada kenang-kenangan ke nostalgia tentang Stadium Keramat Darul Makmur ni?
1: Oh, saya dengan stadium ni daripada kecil sampai sekarang. Dulu saya tadika Teluk Sisik.
0: Okay.
1: Kalau sukannya memang di Stadium Darul Makmur tu tahun 70-an. Dan ini gelanggang Keramat Elephant Army. Don't play-play. Oh. Ya. Ini jadi memang kalau sekitar tahun 90-an dulu. Piala Malaysia, Liga Perdana Malaysia, memang inilah tumpuannya dulu. Dan saya belajar driving school pun di stadium ini. Baju kahwin pun tempoh di stadium ini. Baju ambil pingat pun di stadium ini. Buat name tag pun di stadium ini. Pendek kata segala-galanya, stadium lah.
0: Stadium. Oh, yeah. Maknanya separuh kehidupan Datuk Bat dengan Stadium Darul Makmur. Masya Allah. Tapi memang betul, kalau mana-mana pasukan datang berlawan di Stadium Makmur ni, ha, sebelum masuk dah ketol lutut dah. Kerana keramatnya stadium yang saya fikir selepas daripada Selangor, Pahang lah paling banyak bawa Piala Malaysia. Baik, bergandingan dengan Datuk Badli Shah pada hari ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Doktor Haji Muhammad Izhar Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ni kalau mari ke Pahang ni, dia banyak sikit kenangan-kenangan ni terindah. Kalau sepanjang Datuk ceramah ataupun datang program pergi Pahang, apa bestnya Pahangnya?
2: Bestnya?
0: Nah,
2: sedap, makanan dia sedap.
0: Benda makanan yang sedap tu?
2: Ikan patin masak poyok. Lepas tu, tak tahulah, saya pun tak tahu. Kalau saya makan datang ke ke Pahang ni, ke Kuantan, kalau makan tu memang tak pernah sikit lah. Tadi terima kasih lah Datuk Badli Shah kan.
0: Betul,
2: isteri
0: betul.
2: Dia masak maklubah.
0: Masya
2: bila masak
0: Allah.
2: Maklubah ni seakan-akan saya berada dekat negara Arab.
0: Masya Allah.
2: Tersebabnya, Alhamdulillah lah, syukur dapat kawan dengan orang Pahang ni, kita pun dapat manfaat, syukur.
0: Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah. Tapi memang betul pun, tadi sebelum kita singgah, kita ziarah rumah Datuk Bad, jadi kita hari ni dapat makan lah. Istimewa. Baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, malam ni kita nak berforum dengan isu yang terhangat bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia tentang nasib Palestin. Tajuk yang dipilih hari ini adalah Air Mata Palestin, Ujian Akhir Zaman. Jadi bagi Datuk, tadi kita mula, kita dah tengok sedikit video tentang kejadian ataupun konflik lebih daripada 75 tahun, lebih pada usia saya lagi, di mana Palestin ini telah kita katakan dijajah dan dizalimi oleh Zionis Israel. Namun tidak ada angin, tidak ada ribut, tiba-tiba. Selalunya kalau kita dengar di kaca TV bahawa Israel serang, Palestin balas, dan itulah skripnya. Tapi tiba-tiba tahun ni 7 Oktober 2023 Taufan Al-Aqsa, dan mengheretlah sampai hari ini dah lebih sampai kepada 45 hari, 47 hari perang dan berlangsung dan menyebabkan kematian begitu ramai. Mungkin Datuk boleh mulakan dahulu, apa di sebalik Taufan Al-Aqsa ni? Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih adinda saya Al-Fadhil Ustaz Hariri selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada malam ini Profesor Madya Dr. Izhar Arif. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Pertama sekali ingin kita sama-sama memperbetulkan. Isu ini bukan konflik antara Israel dengan Hamas. Isu ini bukan konflik antara Israel dengan Gaza. Isu ini bukan konflik antara Israel dengan Palestin. Tapi isu ini adalah konflik Zionis Israel dengan seluruh kita umat Islam. Apa sebab? Kerana kita sesama Islam, cubit peha kanan, peha kiri terasa juga. Kerana orang-orang di Palestin adalah saudara kita. Adat orang hidup bersaudara. Sakit senang sama dirasa. Jaga menjaga tiada lengah. Bagi membagi dalam susah. Sama ke tepi, sama ke tengah. Sama merugi, sama melaba. Sama tinggi, sama rendahnya. Adat hidup saudara sekandung, senang sakit sama ditampung, laba rugi sama dihitung, beban dan hutang sama ditanggung, dalam sempit sama berlindung, bila karam sama mengapung. Melukakan orang Palestin bererti melukakan semua umat Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang Islam di Gaza bangkit pada 7 Oktober tahun 2023. Apa sebab? Kerana sejak tahun 1948, maknanya sudah 75 tahun atau 3/4 abad, mereka telah dijajah dan dizalimi. Disebabkan mereka dah lama menderita, akhirnya mereka sedar bahawa mereka tak boleh harapkan belas kasihan daripada negara-negara Arab, bahkan daripada dunia Islam. Satu-satunya belas kasihan yang mereka harapkan sekarang hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang-orang di Palestin mengukuhkan diri mereka sendiri, membina kekuatan muwahidun yang benar-benar bertawakal hanya kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, Gaza menjadi guru murabbi dikala mereka disekat dan dimusuhi. Di saat jiran sebangsa seagama semua melarikan diri, maka siapakah teman yang berdiri di sisi? Siapakah saudara yang teguh membentengi? Siapa tetangga yang sudi menghulurkan budi? Inilah kami, wahai warga Gaza. Andai kata suara ini sampai kepada kamu semua di sana, inilah kami, warga Malaysia, anak-anak Muslim khususnya di Kuantan, Pahang. Saudara seimanmu akan tetap berdiri di sisimu, teguh di sini. Nyo gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi inti. Hancur daging tulang bercerai, belum berjaya takkan berhenti. Ni semua orang Kuantan ni Ustaz Hariri, jangan main-main. Apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna berambut panjang kalau tidak berani mati? Berani semua ni. Sebab itu serangan yang disebutkan oleh Ustaz Hariri tadi, ini bukan terjadi secara membuta tuli. Semuanya telah dirancang dengan sangat teliti. Kalau kita kaji sejarah, tahun 2008, Hamas pernah berperang dengan Israel ini. Dan perang ni berapa lama? 22 hari. Bermula Disember 2008 sampai Januari 2009. Tapi rakyat Malaysia ketika itu ramai yang masih tidur. Tak ramai yang sedar seperti kita sekarang. Berapa kematian? 1,500 orang mati syahid. Tetapi kuasa Allah Ta'ala yang ajaibnya, sepanjang tempoh 22 hari, 1,500 orang mati. Tapi dalam masa 22 hari juga, lahir di Palestin 1,500 bayi. Seolah-olah menggantikan. Dia memang wanita Palestin, suburnya luar biasa. Dia kalau mengandung kembar biasa, 2, 3, 2, 3, itu normal. Allah ciptakan kemudahan bagi mereka. Tahun 2014, Hamas berperang lagi dengan Israel. Bahkan tahun 2014 itu, Mereka perang selama 50 hari. Kita orang Kuantan sekali lagi masa tu masih terleka dan terlena. Alhamdulillah sekarang banyak perubahan. Perang 50 hari. Kita ni yang berlaku sekarang baru 47 hari. Bagi orang Palestin ini biasa boh. Beres boh. Dia dah biasa. Cuma kali ini lebih panjang sedikit. Apa sebab? Kerana persediaan mereka lebih. Kali ini serangan mereka bertunjangkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Brigade Al-Qassam berjuang kali ini dengan slogan yang diambil dari surah Al-Maidah ayat 21. Ya qaumid khulul ardal muqaddasatil lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah suci Palestin yang telah ditentukan Allah kepadamu. Wala tartaddu ala adbarikum. Dan jangan kau berpatah balik lagi. Ayat ini tuan-tuan walaupun turun pada Nabi Musa, tetapi menjadi semangat kepada Hamas. Sekali melangkah, takkan berpatah balik. Dan di hujungnya Allah menyebut, فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Dan kalau kau memasukinya, yaitu Palestin, nescaya kamu akan menang. Yang ini menjadikan orang-orang Hamas atau di Palestin, mereka bersemangat. Sebab itu tuan-tuan, kita tadi tengok video memang kesian lah. Tengok anak-anak menangis, wanita menderita macam-macam. Tapi orang Gaza ni khususnya, Allah takdirkan mereka ni orang hebat. Dia bukan lembek macam kita, ayam bandar semua kita ni, ayam serama pula ke. Diorang ni, diorang memang hidup perjuangan. Orang Gaza ni orang hebat. Sepatutnya bukan kita yang kena banyak belajar daripada dia. Banyak. Lepas itu ada sahabat Palestin. Kita tanya dia, boleh tak anak-anak Palestin tu awak hantar duduk di Malaysia? Duduk di Kuantan biar kami jaga. Dia kata tak payah. Daripada kami hantar anak kami orang Malaysia jaga, lebih baik orang Malaysia hantar anak dia duduk di Palestin. Biar kami ajar pada anak-anak apa erti hidup berjuang. Anak kita kan ayam serama semua, main telefon je kerjanya. Anak Palestin dapat ke kita main game hari-hari gayanya, tak ada perjuangan langsung. Bangsa Gaza ini orang hebat. Gaza ni dia negeri tak besar. Gaza ni tuan-tuan dia tak besar, dia cuma memanjang dari utara ke selatan. Gaza ni tak sebesar negeri Pahang lah, Pahang besar sangat. Lebarnya cuma 12 kilometer, panjangnya 49 kilometer. Mana kalau didarabkan baru 588 kilometer persegi. Mana nak bahasa mudah, besar sikit dari Cameron saja. Cameron Island tu lebih kurang dalam 280 kilometer persegi kurang lebih. Tapi memang tak boleh lawan lah Pahang. Apatah lagi Kuantan pun tak boleh. Kuantan kita punya luas 2,690 kilometer. Tapi walaupun negerinya kecil, orangnya jiwa besar, orangnya hebat-hebat. Sebab itu kalau kita melihat sejarah, orang-orang di Gaza ini dah lama sangat menderita. 3/4 abad. Maka mereka ketika itu terpaksa membangunkan diri mereka semaksimum mungkin dalam pelbagai bidang kehidupan. Ini anak-anak muda malu kita dengan orang Palestin. Di Gaza walaupun mereka duduk dalam serba kekurangan, tapi pendidikan tak pernah diabaikan. Di Palestin saja, maknanya di tebing barat dan juga di Gaza, totalnya ada 14 buah universiti penuh. Negara bergelojak tapi dia punya universiti ada 14 buah. Dan mereka ada satu buah open universiti. Dalam masa yang sama mereka ada 18 buah college universiti dan ada 20 buah college community. Di Gaza saja ada 11 universiti. Ada Al-Aqsa University, Al-Azhar University, cawangan Gaza, Al-Quds Open University, ada Gaza University, Islamic University of Gaza. Begitu banyak sekali. Dan ramai orang Palestin dalam serba kekurangan sambung postgraduate, buat masters, buat PhD. Bahkan di negara kita saja sejak 2019, data statistik daripada Biro Statistik Palestin, ada hampir 4,000 orang yang sedang buat masters PhD di negara kita. Sebab itu malu, wahai anak-anak muda. Mereka sekolah begitu susah, tapi rajin pergi belajar. Kita sekolah banyak, bangun pagi pun malas. Dan macam mana cerita perjuangan sekolah tak pergi. Mereka ada universiti. Disebabkan mereka ni pentingkan ilmu, maka menjadikan orang-orang Gaza ini sarjana di pelbagai bidang. Tuan-tuan sekalian, orang Gaza boleh buat senjata sendiri. Dia buat senjata sendiri saja. Tuan-tuan ingat senang nak buat senjata sendiri. Ini bukan buat mercun sendiri ni. Senjata sendiri. Dia boleh lawan dengan tank-tank yang besar yang milik daripada Israel. Dia boleh lawan Iron Dome. Iron Dome ni sistem penangkis bom. 5,000 bom tak berjaya dipintas oleh Iron Dome ini. Macam mana pesen dia buat roket? Apa sebab dia pandai? Sebab dia orang mengaji dan belajar. Mereka mampu gali terowong daripada Gaza sampai ke sempadan Israel. Sampai ke negara Israel. Sebab itu banyak di kalangan tentera-tentera IDF, mereka mengatakan bahawa kami kali ini berhadapan, we are fighting with ghosts, kata mereka. Kita berlawan dengan hantu. Sedar-sedar kereta kebal Merkava, 3.4 juta US dollar sebiji. Sedang bergerak, tiba muncul daripada bawah tanah. Dia buka tanker manual je, masuk bom-bom, meletup saja. Ini semua kecerdikan. Dan satu saya nak kongsi, orang Gaza sangat mengambil kepentingan pendidikan Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, kita di Pahang pun khususnya, tiap-tiap kali bulan Ramadan, kita dapat khidmat imam daripada Palestin. Dia akan datang jadi imam terawih. Bacaan mereka pun sedap. Dan untuk pengetahuan kita semua, setiap keluarga di rumah-rumah di Gaza, minimum memiliki seorang hafiz Quran. Satu orang mesti dihafal 30 juz Quran. Ulama-ulama di Gaza berjaya bina metod dan juga kaedah menghafal Al-Quran 30 juzuk sebulan saja. Dia boleh didik anak-anak dia. Mereka buat satu kamp Al-Quran, dia panggil kamp Tajul Waqar. Metod ini cuba dibawa ke tempat kita tapi payah. Sebab Tajul Waqar ini hanya untuk anak-anak terpilih. Dia iktikaf masjid daripada pagi sampai maghrib. Dia boleh hafal dijamin 30 juzuk satu bulan. Maknanya satu hari satu juzuk. Di Indonesia ada guna kaedah ini. Dia panggil ulama daripada Gaza, ajar. Tapi tak dapat buat sebulan. Hanya dapat buat paling cepat dua bulan, 30 juzuk. Apa sebab dia boleh hafal satu bulan? Sebabnya di Gaza kurang hiburan. Kita di negara ini maktafih banyak, hiburan pun banyak. Jadi apa hari ini esok memang lupalah. Memang lupa nak ingat macam mana menengok orang lupa balik. Baru nak apa kuliah pun lupa berhenti. Banyak hiburan. Menyebabkan orang-orang di Gaza ramai yang hafal Quran. Bahkan anggota Brigade Al-Qassam itu rata-ratanya minimum hafal 17 juzuk. Minimum. Dan yang duduk di front paling depan itu wajib 30 juzuk. Itu sebab hari ini tentera Israel bingung. Perang dengan satu kumpulan yang biasa tetapi lebih daripada sebulan masih belum cipta kejayaan. Bingung. Tengok pengakuan para tebusan Israel. Bila dilepaskan oleh orang-orang Hamas, mereka boleh bersalam pula dengan orang-orang Hamas. Mana ada tebusan perang bersalam dengan orang yang menculik? Salam, terima kasih. Begitu juga tentera Israel sendiri mengaku mereka tak pernah berhadapan dengan pasukan sebegini. Sebab itu sekarang kematian yang tinggi yang kita sebut tadi bukan kerana crossfire, bukan pergaduhan depan, tapi pakai bom. Sebab mereka tahu kalau crossfire, belum tentu lagi orang Israel boleh menang. Maka tuan-tuan, marilah muhasabah malam ni. Siapa yang kena belajar dari siapa? Maka sewajarnya Gaza menjadi guru kepada kita semua. Wallahu'alam.
0: Masya Allah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kekuatan yang ada kepada rakyat Gaza, walaupun sekakang kera daerahnya, tetapi luas dan kuat keimanannya. Itulah kekuatan sebenar ketakwaan kepada umat Islam. Kita orang Pahang perlu juga ada kekuatan yang sama supaya kita jiwanya besar, kekuatan iman sama dengan kesyukuran yang Allah kurniakan kepada kita. Tapi saya setuju sungguh apabila Datuk Bad sebut tadi soal kuatnya pendidikan. Baru ni Datuk Izzahar, saya hadir ke majlis di universiti saya lah, di USIM. Ada tiga orang pembawa bendera bagi Fakulti Sains Teknologi itu daripada warga Palestin. Saya tanya dia, ambil bidang apa? Ketiga-tiga mereka, sains komputer. Saya pun pelik. Kalau mereka belajar di Malaysia, sains komputer bidang yang mereka pilih. Kerana tujuannya apa? Nak lawan Palestin, nak lawan Israel. Wah, itu jihad pendidikan yang ada kepada rakyat Palestin. Dato' Izhar, kalau kita tengok, kadang-kadang kita ni jadi pelik lah. Sejak 1948, dia jajah Palestin daripada tanah seluas jadi sekangkang kera. Tu pun dia serang lagi. Dibunuh kanak-kanak kecil, wanita sampai tak ada peri kemanusiaan. Soalan saya Datuk, Israel ni nak apa lagi kepada Palestin? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati adinda saya Ustaz Hariri, sahabat saya Sahibus Samahah Ustaz Badlishah Alauddin, semua muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Saya bila sebut mengenai sejarah Yahudi ni tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi kepada saya rezeki bawa jemaah sebanyak 8 kali ke Palestin, ke Baitul Maqdis. Ada yang saya bawa VVIP, ada yang saya bawa orang awam, ada saya bawa orang kampung. Tuan-tuan, bila kita tengok, kita berjalan, kita berlayar, kita berada di Palestin, kita tengok orang Yahudi ini, barulah kita tahu apa perangai Yahudi yang sebenar. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, pertama sekali saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan, Yahudi ini sikap dia, dia pegang apa yang Nabi suruh tapi dia tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cakap tentang kebersihan negara, apa nama, tempat tinggal mereka, kawasan-kawasan Yahudi dekat apa nama Palestin yang dia ambil, semuanya teratur dan bersih. Kalau tuan-tuan sampai ke blok B, nak sampai ke Masjid Al-Aqsa blok C, tuan-tuan sampai blok B, hanya orang Israel saja yang boleh duduk di atas tu. Dia kawasan yang tinggi. Tuan-tuan, itu kawasan-kawasan elit dinamakan. Hanya orang yang ada IC Israel, pasport Israel yang boleh duduk dalam tu. Tuan-tuan, bila sampai dekat atas tu, kawasan dia macam tuan-tuan berada dekat Paris. Cantiknya. Dan orang Arab di mana? Orang Arab di bawah-bawah, di lembah-lembah. Apabila hujan lebat, banjir, rumah mereka habis hanyut. Manakala Yahudi berada di atas. Tuan-tuan, tengok teknologi. Itu satu, kebersihan. Yang kedua, dari sudut undang-undang, mereka sangat tak patuh dengan undang-undang. Tuan-tuan, 1879, syarikat tembakau terbesar di London adalah syarikat tembakau milik Yahudi. Dia pelabur terbesar untuk rokok, tuan-tuan. Rokok, apalagi cerut, semua jenis tembakau. Dan lepas itu diorang kembangkan di Amerika Syarikat. Pada awal tahun 1900, syarikat ini menjadi syarikat terkaya di Amerika Syarikat. Kerana apa? Mereka berjaya menjual 850 bilion batang rokok ke seluruh dunia. Keuntungan 8.9 bilion USD. Tuan-tuan, kita tahu mereka penyumbang terbesar untuk rokok. Bila sampai kawasan Yahudi, tuan-tuan, di Palestin, tuan-tuan takkan jumpa seorang pun orang Yahudi isap rokok. No smoking area. Macam mana tuan-tuan pergi Singapura, macam itulah keadaan di Israel. Singapura, tuan-tuan pergi isap rokok tepi jalan, tuan-tuan kena, tuan-tuan. Dekat sana pun tak. Padahal mereka pelabur terbesar. Tapi kita, tuan-tuan, sedihnya, keluar pintu masjid, kau isap terus, bang. Yahudi tak buat kerja tu. Kalau Yahudi tengok, dia kata, wow, you are lebih hebat daripada kami Yahudi. Maknanya, tuan-tuan, malu kita. Tengok, dari sudut undang-undang, dia patuh. Dan yang lain, tuan-tuan cakap lah, tuan-tuan, dari sudut etika. Dia buat bangunan. Macam tuan-tuan, saya pernah lalu daripada Palestin nak pergi ke Mesir.
3: Perjalanan kami 12 jam daripada Masjid Aqsa sampai ke border Mesir. 12 jam. Yang bersama dengan saya, Datuk A. Aida, penerbit TV. Dia terkejut. Dia orang seni, tuan-tuan. Dia kata, perjalanan daripada Palestin, Baitul Maqdis, nak sampai ke Masjid Aqsa, nak sampai ke Mesir, border Mesir, hampir 12 jam naik bas. Tuan-tuan bayangkan perjalanan tu daripada kanan, kita duduk dekat atas jalan raya, nampak secantik-cantik lautan, Laut Mati. Dan juga Mediterranean. Kita dapat tengok cantiknya, tuan-tuan. Sebab mereka tak bina bangunan-bangunan tinggi dekat dekat hotel, dekat pantai. Semua buat sebelah jalan. Hotel 5 bintang, 6 bintang, semua sebelah kanan. Mereka kalau nak mandi, diorang akan lintas jalan. Kita hari ini, tuan-tuan, setiap pantai penuh dengan bangunan tinggi, kita tak nampak mana pantai. Orang miskin tak boleh tengok pantai. Tengok, dia tahu bahawa alam adalah milik semua, bukan milik orang kaya. Tengok, kat situ pun kita belajar. Sebenarnya, tuan-tuan, kenapa? Sebab Yahudi dah nak lama dah tanah ini. Dia dah masuk untuk dapatkan tanah ini dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran dia. Perkara ini boleh dirujuk, tuan-tuan. Orang boleh baca. Saya sedang baca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Baca tulisan-tulisan tentang Yahudi. Antaranya Dr. Muhammad Wahab Al-Maisiri. Tentang Mausu'ah Yahudi wal Yahudiyah. Dia cerita tentang orang Yahudi dan orang Yahudi lelaki dan perempuan. Sikap. Kemudian ada satu buku yang cukup menarik. Maza Khasiral Alam bin Hittatil Muslimin. Karangan Syekh Abu Hasan An-Nadawi. Dia cerita bagaimana Yahudi ni dia boleh menakluk. Menakluk apa dia? Menakluk Allah SWT Muhammad dunia. Sebab dia dah tahu dah. Masa dia masuk dalam pada tahun 1400 Masihi. Dia nak masuk ke dalam kerajaan Osmania. Tapi tak boleh. Kerana disekat oleh Sultan Murad II. Tengok, masa tu dia dah ada masalah dah. Dia berpecah seluruh dunia. Antara tempat yang mereka fokus adalah tempat negara Islam. Osmaniyah yang dibangunkan oleh Osman Ortogul pada 1229. Osman Ortogul bangunkan negara Islam Osmaniyah pada tahun 1300 Masihi. Dia nak cuba masuk, tak boleh. 1400 tak boleh. Akhirnya, mereka buat keputusan hampir 15,000 Yahudi seluruh dunia masuk Islam. Bila masuk Islam, tengok dia punya perancangan tu. 400 tahun perancangan nak ambil Palestin. Bukan sekejap. Bukan 4 hari bang. Nak ubah generasi dia. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Dia masuk Islam tetapi dia bukannya Islam yang sebenar. Ini yang Allah kata. Orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik patak pi neraka. Mereka masuk Islam sebab nak bawa kaum dia masuk hidup dalam kerajaan Osmaniyah dalam topi Yahudi. Ya, bangsa Yahudi tapi beragama Islam. Tapi bila dia masuk, tuan-tuan, dia mula memperjuangkan bangsa. Dia mula memperjuangkan apa yang mereka nak daripada Yahudi. Mereka cuba jatuhkan macam Datuk Bat sebut tadi. Dia mula jatuhkan pemikiran orang-orang Islam kita. Mula lupakan Al-Quran. Kenapa baca Quran dalam bahasa Arab? Arab diturunkan kepada Nabi diturunkan kepada Nabi orang Arab. Maka Quran dalam bahasa Arab. Kita orang Turki, kita baca dalam bahasa Turki. Allahu Akbar. Rakyat Turki mengambil hari ini. Meninggalkan apa yang dibawa oleh Osman Ortogul. Akhirnya pada tahun 1926, kerajaan Osmaniyah tumbang setelah 600 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab masa itu Yahudi sudah berada dalam kerajaan-kerajaan Osmaniyah. Jatuh! Tuan-tuan, daripada 1926, tadi moderator sebut 1948. Kalau ikutkan sejarah, lebih awal, 1946, Israel dapat berjaya mengenakan dan masuk ke dalam Palestin. Hanya 20 tahun saja perbezaan. Bang, lepas dia dah berjaya masuk dalam kerajaan Osmaniyah, dia dapat takluk Osmaniyah 400 tahun. Lepas tu dia masuk ambil negara Palestin, dia nak ambil, nak jadikan negara dia amat mudah. Hanya 20 tahun mereka berjaya ambil tanah Palestin dan tidak ada suatu negara Islam yang mampu bantu. Kenapa? Satu saja saya nak bagi tahu tuan-tuan. Sebab mereka tidak ada, kita tidak ada kekuatan macam Osmaniyah, macam kerajaan Osmaniyah yang boleh serang, boleh ambil balik, tak ada. Dah habis dah kerajaan Osmaniyah jatuh, kerajaan Islam jatuh. Yang ada masa tu adalah kekuatan Palestin. Kekuatan Israel yang sudah dipegang di Turki. Kamal Ataturk pula bawa budaya sosial. Maknanya bebas, semua orang boleh buat apa-apa. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, akhirnya tidak ada orang yang boleh mempertahankan Palestin sehingga ke hari ini Yahudi sudah mendapat apa yang mereka nak. 400 tahun disebut dalam protokol Yahudi untuk dapatkan tanah Palestin, hari ini mereka berjaya. Yang paling menyedihkan lagi pada tahun 2018, saya berada dekat sana, tengah makan, tiba-tiba dengar orang Arab menangis. Masa tu tuan-tuan, siapa dia datang? Daripada US, Donald Trump. Donald Trump datang, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Dia menyerahkan tanah milik Syria yang dinamakan Jolan, the Holy Jolan, yang dah lama dah Yahudi nak, Israel nak, tapi dilarang oleh Hafiz Assad dan Bashar Assad. Tapi disebabkan perpecahan di Syria antara orang Islam, maka tanah yang mulia itu telah diserahkan oleh Donald Trump daripada US kepada Israel untuk dihidupkan. Tuan-tuan tengok, benar kata Allah, apabila kamu tidak kuat, fatafshalu wa tazhabari hukum, kamu akan jadi lemah. Wallahu alam.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, Dato' Izhar cerita tentang sejarah bila bermula, bagaimana Islam masuk dan akhirnya Israel menjajah. Saya bila tengok stadium Darul Makmur ni Dato', saya fikir betul lah kata Dato', orang Palestin ni walau mereka ni kecil sebenarnya, tapi semangat kuat. Pasukan bola sepak mereka ranking FIFA sekarang 96, lagi tinggi daripada Harimau Malaya. Stadium mereka, facility mungkin kurang, tapi semangat tu yang kuat. Jadi kita harap hari ini sampai semangat itu kepada kita semua. Tapi bila kita sebut tentang isu Palestin, alhamdulillah hari ini saya seronok tengok satu keluarga, anak-anak datang supaya satu keluarga kita boleh faham dan menyelami isu Palestin. Saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu, selain pada isu Palestin tu, isu Bosnia Herzegovina. Begitu menyayat hati dan kita faham. Naiklah kita tadi, kalau anak-anak kita buat persembahan asyik, saya pun dulu macam tu juga. Ada satu lagu Nada Murni, dia cerita tentang perjuangan jihad ni, dia ambil daripada Palestin. Lagu puitis, Di Pondok Kecil.

0: Itu cerita tentang seorang ayah yang nak pergi berjihad, tinggalkan keluarga. Baik, saya nak balik semula pada perbincangan Datuk lah. Kadang-kadang saya tengok di media sosial tu, naratifnya kadang-kadang berubah. Dia kata jauh Palestin tu. Apa kita boleh buat? Ada orang yang suruh berdoa, dia kata doa je lah yang kita mampu. Wah, macam pelekeh pula senjata ni. Mungkin Datuk boleh kongsi dengan kita sebagai orang Pahang duduk di sini, jauh Palestin di sana. Apa yang boleh kita bantu kepada umat Islam di Palestin? Tanda kita ni sayang satu akidah, satu saudara dengan mereka. Silakan Datuk.
1: Muslimin muslimat sekalian, pertama sekali yang mesti kita buat sama-sama adalah bersimpati. Saya sebutkan benda ini sebab ada di kalangan kita orang Malaysia sekarang ni agak mengada-ngada sikit. Dia tidak lagi memberikan simpati kepada Palestin, tetapi dia sudah mula menyalah-nyalahkan mujahidin dan juga Palestin sebagai penyebab kepada kematian yang begitu besar di Palestin atau di Gaza sekarang. Kita ingin katakan malam ini, sebab itu orang Arab mengatakan tanggal 7 Oktober itu juga dikenali sebagai Yaumul Furqan wa Yaumul Taqal, iaitu hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil. Hari untuk kita mengenal mana yang betul, mana yang salah. Alhamdulillah, sejak 7 hari bulan Oktober, kita sendiri di Kuantan, kita sendiri di Malaysia dah tahu mana kawan-kawan kita yang duduk pada yang hak atau duduk pada yang batil. Kita dah boleh kenal. Selama ni kita tak tahu, nampak pakai songkok sama macam kita. Rupanya mereka ini adalah orang yang mengkritik tindakan mujahidin, mengata Palestin macam-macam. Yang saya gelarkan golongan ini sebagai golongan Yahudi berhidung pesek. Dia tak sedar dia tu lebih Yahudi daripada Yahudi. Ini kebanyakannya influencer. Influencer yang memiliki pengikut ribuan dan jutaan langsung tak menyatakan simpati kepada apa yang berlaku di Gaza sekarang ini. Tuan-tuan sekalian, di Gaza sekarang ini kematian begitu tinggi, dan untuk menjadikan kita simpati dengan isu Palestin, bukan mesti kita jadi orang Muslim. Tak perlu tunggu jadi orang beriman untuk simpati hal-hal di Palestin. Cukuplah jadi manusia saja. Kalau kita manusia, kita takkan sanggup melihat apa yang berlaku di Palestin. Setakat malam ini di Gaza saja, 14,352 orang sudah terkorban, 35,000 orang cedera, 6,800 orang masih hilang, dan ada 1.5 juta rakyat Palestin terpaksa dipindahkan. Bayangkan Gaza itu negerinya 2 juta orang saja, 1.5 juta terpaksa keluar kerana semuanya dah jadi padang jarak, padang terkukuh. Data daripada Gaza Ministry of Health, 7,533 wanita dan kanak-kanak telah terbunuh dengan nisbah satu kematian kanak-kanak setiap 10 minit. Ada 788,800 wanita dan gadis terpaksa dipindahkan daripada rumah mereka. Ada 2,056 orang kanak-kanak, 2,556 orang wanita terpaksa menjadi ketua keluarga selepas kematian pasangan masing-masing. Ada 7,401 orang kanak-kanak telah kehilangan bapa mereka. Ada 50,000 orang wanita di Gaza sedang hamil, dan dijangka 5,522 orang dijangka bersalin pada bulan Disember ini saja. Maka wahai orang Kuantan, wahai orang Malaysia, di mana simpati kita? Mana mungkin kita duduk diam ketika saudara kita di Palestin dibedil meriam? Mana mungkin kita diam membisu ketika pemuda tidak bersenjata dihujani peluru? Mana mungkin kita duduk tidak peduli ketika wanita Palestin kehilangan anak dan suami? Mana mungkin kita semua tidak merasa apa-apa ketika kanak-kanak dan wanita tak berdosa digelek jentolak dan buldozer? Mana mungkin kita terus leka ketika penjajah Zionis masih bermaharaja lela? Takkan mungkin kita merelakan kezaliman terhadap mereka. Sebab itu cukuplah malam ni, simpatilah dulu. Tapi sebenarnya orang sana tak harap pun simpati kita. Sama ada kita simpati atau tidak, hidup mereka tetap berjalan seperti biasa. 78 tahun mereka mengharapkan simpati dunia, tak ada orang ambil tahu pun. Jiran-jiran negara yang keliling mereka tak ada yang ambil tahu. Maka kalau tuan-tuan termasuk dalam golongan-golongan itu yang tidak mahu simpati, teruskan. Mereka tak lapor pun dengan simpati kita. Anak-anak di Gaza, anak-anak kecil, tuan-tuan, kecil-kecil lagi, dia bukan serupa kita. Kita masa kecil main pondok-pondok. Kita masa kecil main kawin-kawin. Anak-anak Gaza masa kecil main mati syahid. Abang tiba-tiba main, adik jatuh. Pura-pura mati. Panggil kawan-kawan angkat. Kenapa tu? Mati syahid. Angkat ramai-ramai. Daripada kecil. Sekolah buat name tag bukan tulis nama. Depan syahid. Kemudian belakang tu bubuh je nama apa. Kerana semuanya itu cita-citanya hidup sama ada menang mulia, mati syahid. Kalau tuan-tuan tak nak simpati, loh lah. Tak ada masalah. Mereka tetap meneruskan perjuangan. Tetapi di mana hati budi kita? Jadi ini yang pertama, simpatilah. Yang kedua, hulurkan bantuan. Apa sebab? Kerana kalau berdasarkan sunnah Nabi SAW, pernah Maimunah radhiyallahu anha menceritakan, dia pernah tanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, aftina fi baitil maqdis. Ya Rasul, ceritakan pada kami tentang Baitul Maqdis. Nabi jawab, ardul mansyari wal mahsyari utuhu fasallu fihi fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwahu. Nabi sebut, pergilah ke Baitul Maqdis kerana di sana itulah tempat berkumpul, dan usahakanlah untuk semayang di sana kerana semayang di sana itu pahalanya seumpama 1,000 kali solat di tempat lain. Tiba-tiba Maimunah pun bertanya, qalat ara'aita man lam yutiq an yatahammal ilaih aw ya'tiyahu. Ya Rasul, kalau kami tak mampu pergi ke Baitul Maqdis, apa yang kami boleh lakukan ya Rasul? Nah, ini jawapan Nabi. Kata Nabi, fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi fa inna man ahda lahu kana kaman salla fihi. Kalau kamu tak mampu pergi ke sana membantu, maka apa yang kamu boleh buat adalah fal yuhdi ilaihi, hadiahkanlah kepada mereka zaitan, minyak-minyak zaitun. Apa tujuannya? Yusraju fihi, supaya mereka boleh gunakan minyak zaitun itu menerangi pelita-pelita di sana. Fa inna man ahda lahu kana kaman salla fihi. Siapa-siapa yang melakukan sedemikian, ganjarannya sama seperti engkau mengunjungi Baitul Maqdis. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Maka marilah kita, khususnya orang-orang di Kuantan sekalian, simpatilah dan hulurkan sumbangan. Walaupun hari ini ada beberapa isu yang berbangkit tentang ke mana nak disalurkan bantuan. Ada orang dakwa begini, ada penyelewengan di sana, skema dan bagai-bagai. Tapi kita carilah saluran yang bersesuaian. Banyak lagi NGO-NGO ada yang boleh menyampaikan sumbangan kita terus ke tangan rakyat di Gaza sana, insyaAllah. Wallahu'alam.
0: Alhamdulillah. Simpati dan juga menyumbang semampu kita. Dan betul apa yang disebutkan oleh Ustaz Usamah Datuk, bahawa Palestin akan terus berjuang. Yang ruginya kita. Kerana sepanjang hidup kita, kalau kita tidak pernah simpati, doa dan menyumbang, alangkah ruginya sekali. Kerana kita tidak mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Dr. Izhar, lama termenung tuan. Apa yang dimenungkan tu? Ni Datuk, sementara Datuk Bad sebut tadi tentang ada beberapa perangai generasi yang cuba nak menormalisasikan. Dia kata, dah Palestin yang mula dulu sebagai. Sekarang timbul pula peperangan di media sosial, iaitu boikot. Boikot salah, tak boikot salah. Yang boikot pula melampau, yang tak boikot pula digaji macam-macam. Saya nak minta Profesor Madia Datuk, tolong bagi panduan kepada kita semua soal boikot ni. Silakan.
2: Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, Boikot ini bukanlah suatu perkara yang baru. Zaman Nabi SAW di Makkatul Mukarramah, mereka pernah diboikot sehingga Abdul Muttalib, semua dalam kalangan yang menyokong, yang menjaga Nabi Muhammad diboikotnya oleh Quraisy. Benda ni dah berlaku. Walau bagaimanapun, apa yang Nabi SAW dan para Abdul Muttalib lakukan, akhirnya mereka dapat keluar daripada kepompong tersebut. Bila Nabi pindah ke Madinah Al-Munawarah, Nabi berjaya boikot, mengajak para sahabat radhiyallahu anhum boikot, jangan beli dengan produk-produk yang Yahudi keluarkan. Tapi kena ingat, produk yang diboikot itu produk apa? Produk-produk yang membawa kepada haram. Maka wajib ke atas umat Islam tinggalkan ketika Nabi sampai di Yathrib, iaitu Madinah pada hari ini. Orang Yahudi, dia mempromosikan produk-produk perbankan yang berasaskan riba. Pinjam 100, bayar 200. Riba. Produk-produk perjudian diharamkan. Maka Nabi masuk, Nabi wajibkan para sahabat, jangan sekali-kali beli dengan produk-produk

menjadi wajib boikot apabila produk itu confirm haram. Ha, ini saya jelaskan di sudut hukum dan fatwa. Bila benda itu haram, kita tinggalkan produk-produk makanan yang dicampur dengan sumber-sumber haram. Dicampur dengan DNA babi, dicampur dengan plasma darah yang telah diharamkan oleh fatwa negeri Pahang. Plasma darah. Kemudian dicampur pula dengan bahan-bahan sebagai wine dan sebagainya. Dan hari ini dalam produk-produk, apa nama, macam kek dan sebagainya. Tuan-tuan, ini Yahudi ini, dia memperoleh produk makanan dunia. Tuan-tuan bayangkan, produk yang ada sumber haram ni kita boikot. Hotel-hotel yang tidak jaga konsep halal, yang main jalan saja, dia anggap bahawa orang Islam akan makan dan minum di situ, maka kita kena boikot. Sebab apa? Mereka menggunakan sumber haram untuk memberi kepada orang Islam. Itu wajib kita tinggalkan. Nombor dua, haram kita boikot kalau produk itu produk orang Islam. Produk orang Islam dan memberi kesan kepada ekonomi orang Islam. Dan ia bertujuan untuk menjatuhkan produk orang Islam. Itu kena ingat. La takulu amwalakum bainakum bil batil. Kadang-kadang saya jual baju, Ustaz Hariri jual baju. Saya nak jatuhkan Ustaz Hariri dengan membuat macam-macam spekulasi yang tak betul. Sehingga Ustaz Hariri punya ekonomi, bisnes dia jatuh. Itu kena ingat. Orang Islam kita ni suka bergaduh dalam bab-bab seperti ini. Ini rugi. Ambil kesempatan. Jangan, tuan-tuan. Itu sebabnya saya petik kata-kata apa nama Ustaz Wadi Anwar. Dia nasihatkan kalau kita nak lawan Yahudi ni, kena lawan dengan ilmu. Jangan kita ini boikot sedangkan produk itu produk orang Islam. Kita salah boikot. Tu kena beringat. Tu sebab apa-apa pun balik kepada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti-mufti negeri-negeri masing-masing. Macam kita di Pahang, dengarlah nasihat daripada mufti Pahang, Timbalan Mufti Pahang atau Jabatan Mufti Pahang. Untuk apa? Untuk kita dapat maklumat yang betul. Itu nombor dua. Ya, haram kita menjatuhkan produk kawan-kawan kita yang seagama. Sebab kita sepatutnya naikkan ekonomi orang Islam. Bila orang Islam kita kuat, tengok tuan-tuan, kita boleh bersedekah, kita boleh berwakaf, kita boleh berzakat. Masya Allah. Di Selangor, kita punya kutipan zakat lebih 1 bilion diberikan kepada orang fakir miskin dan mereka yang berhak. Jadi begitu juga kita nak negeri-negeri yang lain juga sama apabila ramai orang Islam kita kaya. Itu nombor dua. Nombor tiga, harus kita boikot. Harus terhadap produk yang halal tetapi didapati ada unsur-unsur dan maklumat-maklumat yang mengatakan mereka ini ada sumbangan. Bayaran dia, free dia kepada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat pula bagi pula dia punya peruntukan kepada Israel, nak bantu Israel dan sebagainya. Kita dapat tahu. Jadi macam mana tuan-tuan puan-puan? Kalau produk-produk macam ni, kita diharuskan untuk boikot. Kalau katakan Ustaz Hari dia nak minum kopi, katakan dia ada saluran dia, ada dia punya fee dia kepada Israel ataupun Amerika Syarikat. Dia nak minum. Adakah Ustaz Hariri dah berdosa? Dilaknat oleh Allah? Tidak. Nampak? Dapat sihat halal. Tapi dia minum. Terpulang pada dia. Tak berdosa. Cuma dia keluar daripada uruf biasa. Saya pula, saya tak nak minum. Saya tak mau minum. Saya takkan minum. Saya tak nak minum, katakan contoh. Saya nak minum syarikat lain. Dia nama lain. Boleh. Itu hak saya. Benda harus. Saya buat pun, apa nama saya buat, kalau saya boikot, saya akan dapat apa dia? Dapat pahala kerana apa? Sebab saya nak menyokong produk-produk orang Islam. Sebagai contoh. Nah, tapi kalau kawan saya yang minum, benda tu halal. Saya nak kata dia haram, tak boleh. Sebab apa? Benda halal tidak boleh diharamkan. Benda haram tidak boleh dihalalkan dengan sewenang-wenangnya. Itu sangat penting. Oleh sebab itu, nasihat saya kepada semua tuan-tuan dan puan, kita nak boikot, boikotlah dengan ilmu. Kadang-kadang, apa yang musuh Islam buat itu, kita guna untuk jatuhkan balik. Sebagai contoh, Facebook. Facebook milik Yahudi sepenuhnya. Dia beli pula Instagram. Tapi kita gunakan Facebook dan Instagram untuk jatuhkan dan koyakkan Yahudi. Kan? Apa masalah dia? Baju perang. Bukan orang Arab tak biasa perang pakai baju perang ni. Pakai baju besi. Dia buat di Rom. Tapi bila orang Rom datang perang, Nabi lihat dan Nabi pakat buat dengan para sahabat, akhirnya Nabi pakai pakaian yang lebih kurang sama untuk perang balik kepada orang musuh-musuh Islam. Jadi apa sahaja senjata yang dibuat oleh musuh Islam,

0: kita guna untuk jatuhkan mereka balik. InsyaAllah, kalau ini kebijaksanaan yang kita guna, kita tidak akan boikot dengan kejahilan. Bahkan kita akan buat sesuatu yang boleh memberikan impak kepada kekuatan orang Islam. Dan kita boleh menyumbang macam Datuk Bad tadi. Bukan saja bagi minyak, kita akan bagi segala-gala yang diperlukan oleh rakyat Gaza menerusi perniagaan yang kita lakukan di Malaysia. InsyaAllah. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik. Alhamdulillah. Selesai isu boikot. Alhamdulillah. Sedar tak sedar kita dah hampir satu jam kita berforum pada malam ini. Kita bincang isu air mata Palestin. Tapi kita nak ada kesimpulan supaya kita semua yang hadir pada hari ini balik kita ada satu kefahaman yang kita pegang. Apa yang kita faham dan apa yang perlu kita buat. Baik, yang bagi Datuk, mungkin Datuk boleh bagi kita pencerahan. Apa harapan untuk Palestin? Adakah Palestin ni akan sampai macam ni perang sampai Imam Mahdi sampai, ataupun ada kemenangan awal yang akan diberikan? Ataupun apa janji-janji Allah kepada kemenangan umat Islam Palestin? Silakan Datuk.
2: Muslimin muslimat sekalian. Saya kira kita dah terlalu banyak menerima maklumat dan kisah-kisah tentang kaitan akhir zaman berkenaan tentang cerita Palestin ini. Cuma bagi saya pada malam ini, sejak daripada konflik ini tercetus, begitu banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada Gaza itu sendiri. Gaza begitu banyak mengajar kita. Gaza mengajar kita sebuah makna. Makna tawakal kepada Yang Esa. Makna jiwa manusia yang benar-benar merdeka. Makna derita dan air mata. Makna darah dan nyawa. Makna berdiri tegak membela agama. Makna untuk jangan pernah putus asa. Makna untuk cekal yang tidak ada penghujungnya. Gaza juga telah menjadi guru yang membekas bahawa hidup jangan pernah sekali pun tewas. Walau tanah dan rumah kita dirampas, walaupun nyawa jiran dan teman dicantas, jangan sekali pun kita tertewas. Karena dengan akidah yang ikhlas, bangunlah dengan tabah, cergas dan tangkas. Tugas digalas, penceroboh terus dibalas. Bumi warisan tetap teguh, dibela dengan tegas. Ya, Gaza menjadi guru yang sangat bererti. Mereka mengajar kita tentang maruah diri. Mereka bangkit menghadapi derita seorang diri, berbekalkan keimanan kepada syurgawi. Gaza bangkit merebut kembali tanah yang selama ini dicuri. Mereka tidak sekadar menangis meminta simpati. Ya, Gaza menjadi guru terbilang, mengajar kita untuk berjuang menentang petualang. Jangan diizinkan bumi ini dicincang. Tetaplah hidup sebagai pejuang. Selagi roh berumah di badan, mereka akan tetap terus bertahan. Mereka akan ciptakan kemenangan atau mati dengan kemuliaan. Gaza menjadi murabbi. Dikala mereka disekat dan dimusuhi, di saat jiran sebangsa seagama melarikan diri, maka siapakah teman yang berdiri di sisi? Siapa saudara yang teguh membentengi? Siapakah saudara tetangga yang menghulur budi? Ayuh, orang Kuantan sekalian, mari kita tetap terus menyokong saudara-saudara kita di Gaza. Kalau ada rakan-rakan kita yang non-Muslim pada malam ini, mari bersama dengan kami. Simpatilah terhadap perjuangan di bumi Palestin. Kepada yang non-Muslim, saudara tidak perlu jadi Muslim untuk menyokong Palestin. Cukup jadi manusia yang ada hati saja untuk memahami peritnya kehidupan mereka. Marilah kita warga Kuantan belajar daripada Gaza. Belajar sifat berani. Siapa berani dia terpuji. Tapi siapa penakut dia akan hanyut. Apa tanda Muslim sejati? di jalan Allah berani mati. Apa tanda anak jantan hidup mati atas kebenaran? Apa tanda manusia terpuji pada yang benar dia berani? Apa tanda manusia berani? Musuh datang dia menanti. Apa tanda manusia berani? Mengelak musuh pantang sekali. Wahai pemuda bijak bestari, pakai olehmu sifat berani. Bulatkan tekad, teguhkan hati. Di jalan Allah tempatmu mati. Wahai pemuda intan di karang, sifat berani hendaklah pegang. Pantang anak jantan berbalik belakang, bercawat eko dalam gelanggang. Wahai pemuda kuatkan iman, pakai olehmu sifat pahlawan. Berani jangan membilang lawan, takutlah melanggar pantang larangan. Moga-moga malam ini mencetuskan semangat kita untuk tetap mempertahankan kedaulatan saudara-saudara kita.

0: saudara, forum Korabin bertajuk Air Mata Palestin yang telah dirakamkan di Stadium Darul Makmur Kuantan, Pahang. Forum ini diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hezri Azran.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Tangisan itu dari sebatang taman.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
4: Thank you Allah for every single beat of my heart. Even though life is so hard, you're best.
0: Kuantan 104.1 MHz.
5: Assalamu fi amani syekhona Allah.
0: Cameron Highlands 100.3 MHz.
6: Kafi Rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.
7: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih RM4 bilion dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah RM5 bilion. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
3: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak ke pusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.
5: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
6: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
7: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
8: Kau bertemu aku begini.
9: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

0: Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami. Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda. Dapat menghampiri jam yang terakhir bersama dengan saya sekarang ini. Bukan menghampiri, sebenarnya dah pun masuk ke jam yang terakhir. Okey, 11.29 minit malam sekarang ini. Baru saja berlalu lagu daripada Misha Omar untuk anda, I Don't Love You Anymore. Dan apapun, untuk anda yang bersama dengan saya, terima kasih. Mungkin ada yang sedang bekerja ketika ini, mungkin ada yang sedang mandu juga kan, menuju ke destinasi masing-masing. Kita doakan agar selamat sampai, dan kita juga doakan agar dipermudahkan segala urusan. Dan apapun, dah nak menutup malam kita ataupun hari kita untuk hari ini, kita harapkan agar esok merupakan permulaan yang baik untuk kita. Apatah lagi di hari yang baik, hari yang mulia, hari Ashura ini. Okey, dan salam 10 Muharram saya ucapkan untuk anda. Apapun, di jam ini sekejap aja lagi, pukul 11.55 minit malam akan ada doa penutup. Mari kita sama-sama aminkan. Semoga kita semua beroleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita doakan agar Allah perkenankan permintaan kita. Apapun dugaan dalam kehidupan kita, apapun masalah yang kita hadapi, insyaAllah ada jalan penyelesaiannya sehinggalah kita bertemu dengan ajal dan juga pencipta, insyaAllah. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Hey, kamu
2: tahu ni Pahang? Memang kamu tutup-tutup.
3: Awak kita?
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa mana terima kasih untuk membantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Radio,

Ini lagu daripada Yolanda dan juga Arif Lukas, Sekerat Rasa. Dan baru sahaja berlalu menghiburkan anda untuk malam ini. Sekarang dah pun 11.42 minit malam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda yang setia bersama dengan saya, temani saya bermula pukul 9 malam tadi. Dan insyaAllah anda akan terus bersama dengan rakan tugas seterusnya besok pagi bermula pukul 6. Kerana kejap lagi kita akan tamatkan siaran Pahang FM dan terus akan disambung siar menerusi saluran nasional FM. Okey, jadi apapun sekali lagi terima kasih saya ucapkan kerana sudi bersama dengan Anum untuk edisi hari ini, hari yang katanya orang kata malam ini malam yang cukup baiklah, malam yang cukup indah. Jadi sebelum bermulanya esok, ayuh kita sama-sama lakukan kebaikan. InsyaAllah esok ada amalan-amalan baik yang boleh kita lakukan, antaranya puasa sunat Ashura, insyaAllah diampunkan dosa kita setahun yang lepas. Kemudiannya kita juga diunjurkan untuk memberi makan dan juga belanja kata orang anak dan juga isteri ataupun keluarga kita makanan, pakaian. InsyaAllah diberikan jaran rezeki yang tak putus. Dan banyak-banyakkan berzikir sempena dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah semuanya yang akan baik-baik untuk kita. Dan apapun saya tinggalkan anda sekejap lagi. Dan kita jumpa lagi di lain waktu. Saya mohon undur diri. Maaf andai ada tersalah dan juga tersilap kata. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Radio Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu bertemu dengan pemilik suara ini. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

bersama Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun. Yang paling penting, bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain, ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki. Niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah, ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, dan yang paling penting, profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Riana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nuria Ramli Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hazrani, ya. Salam ukuah dari Jerantur katanya. Nur Isa juga. Awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya? Jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni. Kita ada Mizan juga. Ada Jamal Kedah hadir. Mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Ada yang kata panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak boleh di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nebawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran. Termasuklah di Kudat dan juga di Pitas. Serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E. Masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Tunisia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi. Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi. 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 melaporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Gromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zeg, Aziz Nemo Rider, Abang Jaji Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Sheikh, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Emilia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azuriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsha Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerek Se dekat bawahnya. Mantap, Nur Diana Donin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jamaah Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Nisan Leo, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu-ribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zen, lirik oleh Aina Aman. Rusty Blade bersama dengan lagunya Ikrar Berwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan itu sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

XVDC dengan Tak Nak Jadi Sochai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekatkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita nekat kita, jiwa kita, diri kita. Kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, tetapi Tanah Melayu Berhati, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30 yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kiralah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan. Kasih horn satu kali ya, Abang Lori ya. Pada darat se-Malaysia, Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zul Tokai, M, ada Faizal, dan 6979, Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Herudin Junaida, Angah Izan, Faizul, Abang Kago hadir, kasih horn Abang Kago. Pon pon pon. Mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia. Terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger untuk Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada, Ahmad Yusri Batu Pahat. Oi, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Akhir tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda bersapin dahulu. Menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Lesti, lagu Jutaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Zapin Melayu.
Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Dedet mendet.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik melalui lagu Muhammad Dilka Sukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, boy, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini, bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alip Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program Jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan Dun mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran Jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja Jualan Rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dalam menerusi ke kementerian KBDN lah. Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi Jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyimak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia, anda boleh senang-senang je cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi mudah alih info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke Jualan Rahmah Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Ira Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha, Rohatun, Nora, Putri, Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia, Hasha, Memiana, kita ada Diana, Raisal, Happy Selalu, Miss Fia, ada Herma, Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu. Kita ada siapa lagi, Syariza Rahim, ada Dua, Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Mariani, Matiga Ainul, salam dekat GBH nombor 1 terbaik. Mantap, ya betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor 1. Bukan kerana penyampaian tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, bila ada nama betul-betul Nur Hasni, jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je. Nur Hasni, okey. Wan Hussein, dia kadang-kadang dekat dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tulis nama betul-betul lah, senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay,
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya mendengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood, tahu, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan. Yang pahit tu kita letak jauh-jauh, takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk aja, takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu duet paduan suara Zian Hasin dengan dan juga Dato' Awi, menerusi lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gemburan tu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dan

Lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh tersiksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalahertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar je lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1.58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tu. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Lai, Abang 30%, Raihan, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Sarudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Dami, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya, siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Sheila Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam. Kuching Sarawak nak menuju ke mana tu? Ke, dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Masnia dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu, tepi-tepi lightnya kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng Buruh Hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara, di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi, selalu dengarkan nasional geng Buruh Hantu. Bagi pendengar-pendengar setia GBH kan, Detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cita Ansari Amri, lirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zurain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada orang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia, perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3, akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Glen Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa, penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizis. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizis, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara, melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Pera, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99. Ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh, mantap Ucu, ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan pan pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap ah. Hadir abang ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif. Semua okey, semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini . Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curacao akan menentur menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi, 2 perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Azmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
1: Nasal FM, sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Kimbor Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sebitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua. Yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV UK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Puan-puan, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap, jangan lupa hantar dekat saya sikit. Bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadilah. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ, siapa lagi? Zanam 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus bersama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarkan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Til dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manismu. Terus layan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Eddie Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya. Masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam, ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsurans yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya, sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum. Kalau dekat perkeso tu, Anggur Fadil, Triplet, Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam-pam-pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati, boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan, ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa tak apa. Saya darjah 6 bang, tahun 80-an. Okey, kalau darjah 6 dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan, dah lama tak jumpa. Mana si polan-si polan ni kan. Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syah Riza. Menerusi lagu ini, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Jutan, Allahyarham Datuk Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai? Mana kita ada telefon pintar kan? Telefon bimbit ke? Ataupun handphone ke? Tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam. Beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga. Cepatlah kan. Member pula tengah bergayut. Telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan. Apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagilah. Perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat. Lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak Piala Dunia di saluran TV OK dan juga saluran Dasukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curaçao akan turun menentang Ivory Coast. Sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curaçao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti, 7 pagi, Jepun akan turun menentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya. Sebab di Asia kan, kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Okey, sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan. Kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita apa, emosi kan. Emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal tu. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain ya. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain. Kita belajar jadi pemaaf. Okay, selamat pagi. Kila Hasdi dari Brunei. Mantap. Kak Ia atau E official, dia bagi horn dekat saya. Pam-pam-pam. Mantap. Tazali Azlina Bansu Puteri. Nora Kaliza. Kita ada pakcik kau. Pakcik kau ada. Waduh, 68. Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha. Nurul Aini. Remy 78, Lina Azlina Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome pun hadir ya. Agent White Gluten House. Kita ada Syidah, Eilish Lala, Puna Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedamayan. Ida Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir. Mastura juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung. Kita sambung lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca. Sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan. Menerusi lagu dulu dan sekarang. Sambung kembali menangis tepi bujuk kaca. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, Allah Yarham Salim, bersama dengan kumpulan Iklim Patah Rantik di Cermin Rusia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini ya, seawal jam 4 pagi tadi. Masa lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman.

Momen pada minit kedua oleh Leroy Sain. Namun Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kira tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM, Curacao 0 Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran Sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng Burhan tu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasrin Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sejarah Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasang Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Graviti dengan Kasih di Rundung Mega. Menutup tirai untuk menangis tapi berjuga til 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Katanya layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu ada manfaat di sebaliknya, insyaAllah. Mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 minit pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Bahru Johor 5.47, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan, kita dengarkan sama-sama dengarkan raudah yang telah disediakan oleh berbaiknya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan, dengan tajuknya untuk hari ini adalah sifat terpuji dan juga benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Buri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda. Mudah-mudahan dan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Burung Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya J.S. Kevin, ekspedisi dengan hentian ini. Hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

0: para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayahnya, ayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah pengukir berhala. Diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit. Betul ada kisah yang seumpama itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu, kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi SAW. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran, tak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ni, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran. Tetapi diberikan peringatan segera agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam padamu, dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata Allah Ta'ala dah terima dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam an-nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilka al-afa'il al-khasisah wa hum man siwa binyamin wal asbat allazi unzila alaihimul wahyu hum man nubbi'a min zurriyyatihim. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf. Kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Bunyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam, dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka balik dalam pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu dia orang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi, bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa kat ayah yang kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf AS. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ni. Sebab ada sebahagian daripada orang, dia kata adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu alladzina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatu alladzi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran Allah Ta'ala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob AS diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan, dia kata apa, yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sudah sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali, disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar, maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lembab, lambat faham. Tanya 3-4 kali pun, kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas bah dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin, Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis. Di antaranya satu hadis Nabi sebut aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, nabi-nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, di antaranya pada nabi-nabi sebelumnya apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lu sawami' as-sawami', masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni daripada sudut ta'rif masjid, para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah. Masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid, sini tak ada lah masjid, ada sebahagian masjid tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja.
1: Allahumma

kamikaze dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan National FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula melalui National Pagi, ya. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah, ketika ini lah, Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya, ya. Okey, okay, kamu orang tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini. Puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi, akan bersama dengan tetamu kita Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa alaihissalam, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh, hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walau apa jua dalam keadaannya, ya? Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita, kan? Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, dan kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Rádio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 256 hingga ayat 262.

أبعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

حكما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال

0: Malaysia, Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia Pang FM. Masih bersama kami, Ben dan Afni, dalam Zona Aktif setiap Jumaat.
0: Ya, betul. Baru bermula pengenalan hari Jumaat hari ini,
1: ya.
0: 26 Jun 2026, Ben. Bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Dan kita bercakap pasal 10 Muharram ni, Ben, eh? Ada special sikit lah kejap lagi.
1: Ada special sikit sekejap lagi, ya?
0: Kita kongsi info sikit.
1: Ya, betul. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang bersiap, orang kata memandu ke tempat kerja ataupun hantar anak sekolah kan hari ini. Berniaga ataupun baru nak memulakan rutin pagi hari ini. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman sepanjang perjalanan anda.
0: Ya, baik. Seperti biasa, sepanjang 4 jam bersiaran Zona Aktif pagi ini, 6.10 pagi. Macam-macam menarik menanti anda. Pengisian yang menarik, info yang menarik, hiburan yang menarik. Ada informasi semasa, perkembangan terkini, tips gaya hidup, fakta menarik, hiburan, lagu-lagu terbaik dan pelbagai perkongsian yang menceriakan pagi anda.
1: Betul. Dan jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di Zona Aktif kerana pagi yang produktif bermula dengan informasi yang bermanfaat dan muzik yang menceriakan. Jadi, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
6: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Nasib
0: kat sini ada wifi bang.

0: Jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insya-Allah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dari sebatang taman. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though
2: life is so hard, you're around. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pendengar setia Pahang FM sekalian, sempena bulan Muharram ini, saya ingin berkongsi sedikit catatan sejarah peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Ya. Yang pertama, yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS, menurut kepercayaan kaum Yahudi, Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya pada 10 Muharram. Jadi mereka berpuasa pada hari 10 tu, Syura. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sejarah Nabi atau sirah Nabi SAW sendiri, berlaku yang pertamanya ketika baginda masih berada di Mekah. Ini peringkat awal, di bahagian fasa-fasa pertengahan dakwah baginda di Mekah. Baginda dan kaum muslimin serta Bani Hashim termasuk yang belum beriman dipulau dan diboikot oleh kaum Quraisy musyrikin. Mereka mendesak, kaum Quraisy mendesak Bani Hashim untuk menyerah Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Mereka tak mau dakwah Islam berkembang dan mereka mau Nabi Muhammad diserah untuk mengambil tindakan. Tetapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib enggan, lalu kaum musyrikin memboikot mereka. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Sehingga berlaku keadaan-keadaan genting sangat. Tak cukup makan, makan daun kering dan sebagainya. Dan yang kedua, zaman Nabi SAW berlaku pas hijrah pula pada tahun ke-6 hijrah pada bulan Muharram. Rasulullah SAW berkahwin dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab Yahudi. Huyai bin Akhtab ini pemimpin masyarakat Yahudi. Nabi berkahwin dengan putrinya. Kaum Yahudi bersama Huyai bin Akhtab ini tewas perangan. Dan peristiwa berikutnya berlaku bukan kepada Nabi SAW tetapi cucunda Nabi yang bernama Husain bin Ali bin Abi Talib radallahu anhuma. Itu peristiwa hitam dalam sejarah Islam di mana Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib bersama 16 ahli keluarganya dibunuh di Karbala dekat dengan bandar Kufah pada tahun 60 Hijrah. Secara lebih tepat lagi iaitu 10 Muharram tahun 60 Hijrah. Semoga Allah mengampuni mereka dan mengampuni kita sekalian. Itulah beberapa catatan sejarah, sama ada sejarah manis, sejarah hitam yang boleh kita perhatikan ambil ibrah pada bulan Muharram. Wallahu a'lam.

0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak dengar Pahang FM secara online?
2: Ya, apa terjadi?
1: Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my.
2: Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa
1: atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage kami.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar. Kembali bersiaran di Radio Malaysia PAMI FM 6.45 pagi. Seperti biasa, pada waktu ini kami akan kongsikan dengan anda rangkuman tajuk utama akhbar pada hari ini 26 Jun 2026, Ben.
2: Baik, kita ke berita yang pertama. Kerajaan Negeri Pahang terus komited memperkasakan ekonomi ummah menerusi program intervensi tadbir urus dan pembangunan koperasi karya masjid Negeri Pahang 2026. Dan sebanyak 87 koperasi karya masjid telah ditubuhkan melibatkan kira-kira 120 peserta, dan Kerajaan Negeri turut memperuntukkan sebanyak RM600,000 di bawah bajet Pahang 2026 bagi membantu koperasi melaksanakan pelbagai aktiviti ekonomi dan memperkukuh tadbir urus. Dan inisiatif ini diharap mampu menjadikan koperasi karya masjid sebagai pemacu ekonomi yang lebih berdaya saing di peringkat negeri dan juga nasional.
1: Beralih ke tajuk kedua utama akhbar, di mana Kerajaan Negeri Pahang melancarkan Akademi Suri Dana Pahang. Awak tahu ke?
2: Suri Dana
1: atau Asuda
2: untuk suri rumah.
1: Kita baca sebagai platform pembangunan wanita yang memfokuskan kepada pembangunan sasiah, kepimpinan, literasi kewangan serta penjanaan pendapatan. Di mana program perintis yang bermula di daerah Bera ini menyasarkan penyertaan 50 wanita daripada pelbagai latar belakang sebelum memilih 30 peserta mengikuti latihan selama 9 bulan melalui 11 modul pembangunan yang disediakan. Dan Asuda diharap dapat melahirkan lebih ramai wanita berkemahiran, berdikari dan mampu meningkatkan ekonomi keluarga.
2: Itu saya cakap ni, Kerajaan Negeri Pahang ni sememangnya memfokuskan setiap orang kata
1: golongan. Generasi.
2: Kan? Betul. Daripada lahir je sampailah warga emas. Baik, kita ke berita luar negara. Ribuan penduduk Venezuela dikhuatiri terkorban selepas dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud menggegarkan kawasan pampiran Caracas. Tekan ini sekurang-kurangnya 164 kematian disahkan, hampir 1,000 mangsa cedera, manakala lebih 10,000 individu masih dilaporkan hilang. Dan operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan dengan bantuan antarabangsa, sementara gegaran susulan terus berlaku di beberapa kawasan terjejas.
1: Okey, Ben, awak tengok bola tak?
2: Tengok.
1: Ya, tengok bola. Okey, ini sedikit berita sukan lah. Ecuador menghidupkan peluang dalam Piala Dunia 2026 apabila menewaskan Jerman 2-1 pada aksi terakhir kumpulan E.
2: Pagi tadi ni.
1: Pagi tadi baru je kan. Walaupun ketinggalan seawal minit kedua, Ecuador bangkit menerusi jaringan Nelson Angulo. Betul eh?
2: Betul.
1: Sebelum Gonzalo Plata menjaringkan gol kemenangan pada penghujung perlawanan, dan keputusan itu memastikan Ecuador mara ke pusingan 32 terbaik kejohanan.
2: Ya.
1: Itu dia.
2: Baik, kalau anda nak saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, boleh saksikan di persediaan langsung RTM Klik.
1: Betul.
2: Dan juga melalui Sukan Plus dan juga RTM punya channel.
1: Ya, betul. Di TV OK.
2: Sukan TV kan, macam-macam lagi.
1: Betul.
2: Baik, sekarang dah pun 68 minit pagi. Itu tadi tajuk-tajuk utama akhbar untuk hari ini. Kalau anda nak dapatkan berita-berita lain, boleh dapatkan naskah akhbar tempatan dan juga portal-portal online. Okey, Afni?
1: Okey.
2: Baik, Afni, kita nak kongsikan sikit lah mengenai pagi ni pada 8.30 pagi kita ada portal pilihan. So pagi ni kita nak kongsikan mengenai sikit pasal ubat.
1: Ya, betul.
2: Pasal ubat kan.
1: Di mana sebenarnya pembelian ubat-ubat anda menerusi ialah klinik, of course lah, dia mendapat iktirafan daripada KKM apa
2: betul
1: semua, kan? Apa tu, tapi adakah ubat-ubat yang anda beli dari contoh media sosial, daripada kedai-kedai yang kita tak tahu,
2: ubat-ubat tidak berdaftar?
1: Ya, betul.
2: Kan, tak ada orang kata piawaian daripada KKM tu sendiri.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul tu, Ben. Jadi kami nak tahu juga kan, adakah anda menyimak dulu? Ini yang kami nak kongsi. Portal ini memudahkan anda di mana ubat-ubat yang anda beli itu anda boleh semak.
2: Betul.
1: Adakah ia mendapat kelulusan KKM atau tidak?
2: Kan? Kalau nak beli produk-produk cerita atas talian ni kan, kena tengok betul-betul.
1: Ya, betul, Ben.
2: Kadang-kadang ada yang tak betul kan, ubatnya tak berdaftar. Tiba dah pakai 3-4 bulan, tiba-tiba produk ini tidak berdaftar dengan KKM, mengenai racun lah apa benda kan.
1: Tahu-tahu biru muka.
2: Ya. Yeah. Baik, itu untuk tajuk portal pilihan kita pada jam 8.30 pagi nanti. Dan kami nak wawarkan juga dalam segmen Apa Cerita Netizen bagi jam terakhir Zona Aktif untuk hari ini. Kita nak kongsi mengenai buli.
1: Ya, betul tu.
2: Rata-rata sekarang ni kita tengok banyak kes buli yang berlaku. Dan kita nak kongsikan juga sesuatu, orang kata, apa yang terbaru yang telah diwartakan oleh kerajaan mengenai buli.
1: Ya.
2: Nanti insyaAllah pada jam 9.20 pagi nanti kita akan kongsikan dengan anda. Dan kami nak dapatkan juga respon-respon anda. Mungkin boleh kongsikan pendapat dan juga pengalaman anda sendirilah. Betul? Mungkin sebagai, orang kata, bukan mangsa buli, mungkin orang kata pengalaman lah kan.
1: Ataupun anda pernah jadi pembuli.
2: Yeah.
1: Anda ingat itu semua adalah gurauan.
2: Yeah.
1: Tapi sebenarnya ia memudaratkan, memudaratkan mangsa itu betul. Sendiri.
2: Sebab buli ni di banyak pecahannya.
1: Ya, yeah, betul.
2: Ada buli secara senyap, kan? Banyak. Sekarang ni kalau buli secara fizikal tu mungkin kurang.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi buli secara, orang kata, secara diam ni kan?
1: Lagi bahaya sebenarnya.
2: Lagi bahaya. Kan? Macam serang dekat media sosial, yeah, semua benda tu kan. Mengganggu mental dan emosi.
1: Adakah anda di antara golongan netizen-netizen yang suka untuk dia macam dia bukan apa Ben, dia kan macam tak ada apa, dia tengok-tengok kan, dia kecam itu antara salah satu faktor pembulian.
2: Apa sebab dia orang nak mengecam ni? Aku tak faham pula.
1: Itu kita nak tahu kan. Kenapa
2: kecam ni kerja?
1: Kenapa, mengapa, sedangkan kadang-kadang kita tak kenal pun orang tu.
2: Kalau berani pakailah akaun yang sebenar.
1: Itu dia kan.
2: Dia pakai fake account kan. Jangan mengecam orang.
1: Mungkin itu hari antara ni, pembuli kan.
2: Ya, ni hari ni mungkin kita kenakan orang. Satu hari ni orang kenakan kita macam mana.
1: Betul. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa sahaja perkataan yang kita keluarkan. Apa sahaja perkataan yang kita type tu sebenarnya dia deep down inside mengguris hati orang yang baca tu.
2: Betul.
1: Kan.
2: Betul.
1: Orang kata tak menjaga sensitiviti.
2: Betul. Baik, kita harapkan hari ini Jumaat memberi satu hari yang terbaik untuk anda semua, pendengar-pendengar Pang FM. Dan kita harapkan semoga Allah memudahkan urusan kita hari ini, daripada awal pagi ini sehinggalah ke malam nanti, okay? Baik, sekarang dah pun 6.52 minit pagi. Pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Risma Berita RTM Angkasa Puri bagi ikuti utama 7 pagi disusuli Hari Ini Dalam Sejarah. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.
0: Aktif kan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
3: indahnya dunia ini kita yang. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
3: Radio Malaysia Pang FM terus menghiburkan anda.
4: Baik, sekarang dah pun 7.21 minit pagi. Sekejap ya, Afni, masa berlalu, Afni. Ya,
3: ya, betul tu.
4: Okey, baik. Kepada yang mungkin waktu ini mungkin tengah sarapan, selamat selamat makan pagi ya.
3: Ya, untuk anda yang buat buat anda yang sedang memandu kan, berhati-hati di jalan raya kerana pagi ini tentunya sesak keadaannya. Ya,
4: betul lagi cuma pula tu kan.
3: Di mana anda yang ingin pergi kerja kan, nak pergi kerja, nak hantar anak lagi.
4: Betul.
3: Saya nampak jalan kat luar tu kan. Woi. Bukan main ramai orang kan.
4: Penuh orang eh.
3: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dia ada satu situasi apa ni, bila ada setengah ni kita punya pendengar ni kan, ada juga yang jenis dia tak makan pagi tau, dia akan makan dalam kereta. Dia on the way tu dia dah beli siap-siap kan, sambil drive tu atau kau tak pilot tu makan.
3: Two in one kan.
4: Ya, ada yang jenis begitu sebenarnya. Sebab bagi dia masa tu penting kan.
3: Betul.
4: Nanti bila dah sampai dia tak sempat lah nak makan ke apa, so dia makan tu siap-siap sambil-sambil. Saya pun ada kadang-kadang begitu.
3: Saya nervous dengar tu saya nervous
4: kan, dia macam kalut sikit lah
3: mana
4: begitu.
3: Nak tengok tu lah, mana nak tengok jalan lagi, mana nak drive lagi, mana nak mana nak mulut nak mana tangan nak masuk
4: lagi.
3: Tangan nak masukkan makanan dalam mulut lagi kan.
4: Tapi kalau kita tanya orang yang suka buat macam tu, dia dah tak biasa. Dia sambil drive, dia makan-makan kan. Sampai dapat kerja, dia dah save masa kat situ.
3: Ya, betul.
4: Dia dah masuk, dia boleh start buat kerja. Ada setengah gitu, ada setengahnya mungkin nak kena betul-betul masuk, duduk, makan kan. Baru dia boleh buat kerja.
3: Tapi
4: apa pun cara anda, semoga orang kata dia pemudahkanlah urusan anda pagi ni.
3: Ya, betul.
4: Kan kalau yang sedang memandu tu, orang kata hati-hatilah. Janganlah kejar sangat. Tahu tu kejar masa ni nak punch card ni.
3: Ya, betul.
4: Takut lambat kan, dia terbangun lambat lah apalah kan.
3: Terima kasih kepada pendengar kita kerana ada yang menghantar WhatsApp ke WhatsApp Pahang FM. Terima kasih atas doa-doanya. Katanya assalamualaikum, selamat pagi, salam subuh. Subuh tadi dah hantar kan. Ada kata selamat bersahur dan beribadah puasa pasal Ashura hari ni.
4: Ya, betul.
3: Kita nak kongsi juga info pasal puasa Ashura.
4: Ya.
3: Hari ini, tapi bukan sekarang lah Ben.
4: Bukan sekarang lah. Kejap lagi kita nak kongsikan. Baik, pada 7.30 pagi nanti kita akan ikuti terapi jiwa. Dan pada 7.45 pagi kita akan ikuti khabar Pahang edisi pagi. Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Satu kosong 104.1 MHz Kuantan. Pahang FM yang terbaik untuk anda.
2: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM Satu Pilihan. #JentikHati Pahang FM Satu Pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri. Allah ya bersutul sekali mayasha wa yaqdir. Allah telah pun menetapkan pembahagian rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki. Ada di kalangan hamba yang Allah beri padanya harta kekayaan, masya Allah, berbondong-bondong dimiliki olehnya, perbendaharaan yang banyak, gedung-gedung perniagaan, wang yang berlipat-lipat. Ada pula yang miskin, merimpat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menganjurkan kepada kita umat Islam yang berada lebih baik daripada orang lain, keadaan ekonominya, keadaan kewangannya, supaya rajin-rajinlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM Satu Pilihan. #JentikHatiPahangFM Satu Pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM, Satu Pilihan. Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam Terapi Jiwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ni hao ma, nali ringge, apa khabar, how are you? Agak kriba diucapkan kepada seluruh warga ataupun pendengar setia Pahang FM. Bersama saya, Kaunselor Zuhdi, dalam Terapi Jiwa. Hari ini kita nak bercakap tentang tekanan. Sekarang kita berada di pertengahan tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Suku kedua, ada yang telah mencapai apa yang telah dihajatkan, ada yang masih lagi berjuang bersungguh-sungguh untuk mengejar target, ataupun berada dalam landasan, berada dalam jalur ataupun laluan yang disusun. Sebenarnya tuan-tuan, saudara dan saudari, tekanan ini berada dalam bentuk yang positif sebenarnya. Juga dikenali juga sebagai stres. Stres yang buruk ataupun stres yang negatif ni biasanya disebut sebagai distress. Macam apa distress ni? Kesesakan lalu lintas. Bagi mereka yang tak boleh terima kesesakan lalu lintas ni, dia akan melihat bahawasanya stres ini menyedihkan ataupun membuatkan perasaan yang tak selesa. Namun demikian, bagi orang yang melihat kesesakan sebagai EU stress ataupun stres tekanan-tekanan yang baik, tekanan-tekanan yang positif, yang boleh membuatkan seseorang individu itu bergerak lebih awal, bergerak dengan lebih pantas, cermat, keluar awal, gunakan laluan alternatif, merancang perjalanan. Maka dengan itu, orang tersebut tidak tertekan, tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan mereka ini menjadikan tekanan itu sebagai loncatan ataupun anjakan untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih cemerlang dan lebih produktif. Ayuh, jadi dengan saranan pada pagi, pada hari yang indah dan permai ini, saya ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat semua di luar sana memandang tekanan dalam sudut pandang yang positif. Walaupun sesak, kita mampu untuk menyusun perjalanan. Kita boleh isi masa dalam kesesakan itu dengan berfikir, dengan merancang. Bahkan ada orang, tuan-tuan dan perempuan, ketika memandu, waktu itulah mereka ini lebih fokus, lebih bertujuan, lebih terarah, lebih tersusun. Maka kita gunakan tekanan sebagai anjakan untuk menjadi lebih baik. Bersama saya, Kaunselor Zuhdi, dalam Terapi Jiwa di Pahang FM.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam zon aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi-informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Ikuti Facebook, Instagram, Twitter Pahang FM dan juga YouTube Pahang FM TV.
3: Media sosial Pahang FM mudah je.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.
5: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
4: Setia bersama kami, Pahang FM.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نعوذ بك بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو أن تنزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami mohon berlindung dengan nur wajah-Mu yang menyinari langit dan bumi, menerangi kegelapan dan memperelokkan urusan dunia dan akhirat. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah daripada kemurkaan-Mu atau apa yang mungkin menimpa kami disebabkannya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami pasrahkan diri supaya Engkau redha. Sesungguhnya tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang dicintai, yang dikasihi kerana Allah, kali ini saya nak bawakan sebuah kisah pendek dari kehidupan para sahabat yang wajar menjadi contoh tauladan untuk kita pada hari ini, iaitu kisah seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang muda dan cergas. Ayahnya itu Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi telah pun syahid dalam perangan Mu'tah. Masa Rasulullah masih hidup, Usamah ni sentiasa mendapat tempat di sisi Rasulullah SAW. Bila ayahnya telah wafat, Usamah pun mengambil alih tanggungjawab untuk menjaga ibunya. Ibunya adalah Ummu Aiman, seorang bekas hamba yang juga pengasuh kepada Rasulullah SAW masa Rasulullah kecil. Usamah sangat taat pada ibunya. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, harga pokok kurma melambung tinggi. Satu batang pokok pernah mencapai 1,000 dirham. Namun, hairannya, pada setahun Usamah bin Zaid menebang sebatang pokok kurma miliknya dan mengeluarkan bahagian dalam pokok itu untuk dimakan. Seorang bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau menebang pokok kurma ni? Tidakkan kau tahu pokok kurma sedang mahal? Sebatang mencapai harga 1,000 dirham." Usamah menjawab, "Kerana ibuku mintanya. Apa yang diminta ibuku, selagi aku mampu memberinya, pasti aku akan turuti." Kisah ini dikemukakan dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad. Jadi sikap Usamah ni adalah merupakan hasil tarbiyah Rasulullah SAW. Dalam Islam, darjat seorang insan bergelar ibu sangat tinggi. Wajib dihormati, dikasihi, dilayani sebaik mungkin. Berkali-kali Allah menyebut kepentingan berlaku ihsan kepada ibu bapa. Contohnya surah Isra ayat 23, وَقَضَى رَبُكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan